0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu satu bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Yavandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Tahan lama,
4: kan, ya? Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Berkoyor, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Yavandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua Nusa Tenggara Timur NTT dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2024. 45.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Dalam menurut ini, jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu.
18: Terus
17: 9 bulan gimana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka di menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Warta Berita Pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan kembali ke sajian program Samarinda Pagi, kami akan lengkapi pendengar sajian informasi Anda dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan operator Muriono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
2: Iya, sehat Pak Mur?
3: Alhamdulillah sehat walafiat pada pagi hari ini. Rada mediting hari ini.
2: Oh aduh, betul. Ini beberapa hari ini cuacanya panas juga ini Pak Mur ya. Nah, gimana dengan laporan kebencanaannya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat pagi tentunya. Pendengar, kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kami awali informasi perkembangan pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan satelit pada Kamis 6 Agustus tahun 2026 periode pukul 1 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, dari BMKG telah menyampaikan terdeteksi sebanyak 478 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebaran titik panas tersebut meliputi Kabupaten Berau 127 titik, Kabupaten Kutai Timur 156 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 86 titik, Kabupaten Paser 54 titik, Mahakam Ulu 24 titik, Kutai Barat 22 titik, Kota Bontang 4 titik, Kota Balikpapan 3 titik, Kota Samarinda 1 titik, Penajam Paser Utara 1 titik. Dari data tersebut, Kutai Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, disusul Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi, sehingga dihimbau kepada wilayah yang mengalami cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar agar tetap meningkatkan kewaspadaan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara kami sampaikan untuk kejadian signifikan yang telah terangkum, mengawali informasi dari Kabupaten Kutai Timur, telah dilaporkan kebakaran lahan di kawasan kebun masyarakat di luas batas plasma Putra Harapan, sekitar 500 meter dari desa Bukit Makmur SP1, Kecamatan Kaliorang. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Hasil pemeriksaan menunjukkan titik panas telah terdeteksi melalui satelit NASA FAM sejak 4 Agustus tahun 2026. Saat ini, melakukan pengecekan lapangan, api telah padam dan tidak diketemukan titik api susulan. Tim juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Beralih ke Kabupaten Kutai Kartanegara, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur terkait menangani dua kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Muara Bada. Kejadian pertama terjadi di Desa Tanjung Limau dengan luasan lahan terbakar sekitar 5 hektar. Api berhasil dikendalikan setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan. Sementara pada malam hari, kebakaran kembali terjadi di Desa Muara Bada Ilir, luasan lahan mencapai 0,5 hektar. Lokasi kebakaran di dekat jalur pipa Pertamina sehingga memerlukan penanganan ekstra. Api berhasil dipadamkan dan kondisi lokasi dinyatakan aman. Dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Posko Petung melaporkan kebakaran lahan yang tumbuh di limbah sabut kelapa, wilayah RT 07, Kelurahan Sololoang. Area terbakar mencapai 50 meter dan diduga dipicu oleh putung rokok. Berkat respon cepat petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam tanpa menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selanjutnya dari Kabupaten Kutai Barat, BPBD Kabupaten Kutai Barat melaporkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuantan dengan luasan yang terbakar mencapai 2 hektar pada lahan gambut. Proses pemadaman melibatkan BPBD Damkar Kecamatan Nyuantan dan masyarakat setempat. Kendala utama di lapangan adalah jauhnya jangkauan titik api sehingga proses penyemprotan air kurang maksimal. Seluruh personel telah kembali dengan selamat setelah operasi selesai. Kabupaten Berau, selain terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Regep, yang mengakibatkan 2 rumah rusak, 1 rumah rusak ringan, serta 3 kepala keluarga atau 8 jiwa yang terdampak. Juga terjadi kebakaran lahan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gunung Panjang, lahan yang terbakar mencapai 20 x 20 meter. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan, penanganan dilakukan oleh BPBD bersama Disdam Karmat, TNI, dan Polri. Busdalop BPBD Berau mencatat 14 titik hotspot di wilayah Kabupaten Berau pada hari yang sama. Sementara untuk Kota Samarinda, kebakaran lahan di kawasan Jalan Pangeran Suryanata RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, luasan lahan capai 7 x 5 meter. Dari Kabupaten Pasir, BPBD melaporkan sedikitnya 6 kejadian lahan dan di wilayah Tanah Grogot, Kecamatan Muara Koman, dan Pasir Blenggong. Kebakaran terbesar terjadi di Jalan Pamplas RT 05 Kelurahan Jone seluas 5 hektar. Pada lahan gambut dan perkebunan sawit. Selain itu, kebakaran juga terjadi di Desa Mampo, Kecamatan Muara Komam, serta di Jalan Simpang Batu, Kecamatan Pasir Bengkong. Seluruhnya kejadian berhasil ditangani oleh tim Satgas Gabungan, meskipun di lapangan petugas menghadapi beberapa kendala, keterbatasan sumber angin, air, angin kencang, dan bahan yang terbakar cukup sangat kering. BPBD Provinsi Kalimantan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada dinas terkait. Demikian siaran radio siaga bencana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Jaga lingkungan, tingkatkan kepedulian terhadap keselamatan bersama. Jika ada kebencanaan, silakan menghubungi kami di 0811-5844-722. Saya akhiri siaran ini, mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbak Mita.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Informasi ke

0: RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, diumumkan juga ini pendengar untuk warga di sejumlah kawasan kota Samarinda perlu mengantisipasi potensi gangguan distribusi air bersih pada hari ini, di mana Perumdam Tirta Kencana Samarinda mengumumkan akan melakukan pekerjaan pemasangan water meter pada jaringan pipa utama sehingga pelayanan air minum di beberapa wilayah diperkirakan mengalami gangguan. Dan perkiraan pekerjaan ini dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah siang ini dengan estimasi durasi sekitar 1 kali 24 jam dan ada beberapa wilayah yang akan terdampak dari pemasangan water meter ini ya. Jadi pemasangannya akan dilakukan pada pipa DN400 di Jalan Syahrani Dahlan, tepatnya di depan Perum Pesona Mahakam Kota Samarinda. Dilansir dari Tribun, pendengar, pekerjaan dilakukan pada jalur distribusi utama sehingga aliran air di sejumlah wilayah tersebut harus dihentikan sementara selama proses pemasangan berlangsung. Dan tentunya wilayah yang berpotensi terdampak ini meliputi kawasan Kelurahan Harapan Baru, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, kemudian Jalan Pelita, Jalan HM Ripadin, Harun Napsi, Kelurahan Taniaman, Jalan Barito dan sekitarnya, Jalan APT Pranoto dan juga Jalan Ril sebagian. Estimasi gangguan ini akan berlangsung selama 1 kali 24 jam. Informasi aduan ataupun juga keluhan dari masyarakat Kalimantan Timur juga silahkan Anda layangkan, pendengar, di jalur WhatsApp kami 0811 554 4976. Untuk Anda bisa berpartisipasi di program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian,

0: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa,
4: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
3: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Iswar dan juga rekan Zidan di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan Halo RRI di Jumat hari ini, kami akan mengundang Anda untuk menyampaikan begitu ya, keluhan ataupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduan Anda di 0541743495 dan juga di 0541743666 maupun juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Di pagi hari ini juga kita nanti akan ada beberapa juga hal yang ini disampaikan begitu, terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat begitu, yang sudah kami himpun, yang juga disampaikan oleh anggota dewan juga. Ini ada juga ya, dekat Iswar, di mana keluhan dari masyarakat juga yang disampaikan pada rapat paripurna begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini ya pendengar, di 0541736566 dan juga di 0541743495 ataupun juga di WhatsApp di 0811554496. Ya, yang mana juga pendengar bahwa memang di beberapa waktu lalu memang ini juga menjadi sorotan ya di Kalimantan Timur, bahwa terkait dengan keuangan dan juga fiskal ya daerah yang berpotensi defisit anggaran ini akibat belum cairnya dana transfer atau kurang salur atau DBH dari pemerintah pusat ya, yang mana seperti diketahui bahwa memang tunggakan kurang salur pusat ini di seperti kami himpun begitu, pemerintah pusat masih menunggak kurang salur dana transfer DBH untuk Kaltim akumulasi dari 2023 hingga 2025 yang diperkirakan mencapai 1,9 triliun hingga 2,5 triliun ya. Sementara pemerintah provinsi Kaltim bersama dengan 10 kabupaten kota ini tengah mematangkan basis data keuangan ini ya, untuk melakukan rencananya akan melakukan audiensi langsung nih ke Kementerian Keuangan untuk menagih kejelasan dari pencairan dana tersebut. Sementara itu untuk proyeksi APBD 2027 begitu, menengah dan juga kebijakan bantuan keuangan ruang fiskal yang kian terhimpit ya, membuat APBD Kaltim 2027 ini diproyeksikan tentu juga menyusut ya. Pemprov Kaltim menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga memutuskan untuk tidak menambah alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota ya, yang mana juga pengelolaan dan juga pelaporan keuangan daerah ini secara resmi tentunya dapat diakses pendengar ya melalui laman BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan di kesempatan pagi hari ini ya, masih kami tunggu di 0541736566 dan juga di 0541743495.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
3: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, ini berkaitan dengan keluhan juga yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya, Abdul Gias, ini dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur pada hari Rabu 5 Agustus lalu, yang mana Abdul Gias ini juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat ya, terutama di sarana dan prasarana, kemudian juga fasilitas jalan ini di Kota Samarinda ya. Berikut kita dengarkan dulu, dengar pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kaltim.
1: 4 poin ini amanah dari masyarakat yang harus saya sampaikan, mumpung ada asisten 2 di sini, untuk bisa ditampilkan sambil monitor layar. Nah, Pak Ujang, yang pertama ini sudah bertahun-tahun ini jalan akses menuju perumahan BCL di Jakarta 1, Jalan Jakarta 1. Ini sudah bertahun-tahun, Pak Ujang, mohon diatensi untuk disemenisasi segera. Karena kemarin kabarnya ada orang hamil yang keguguran lewat sini. Iya, serius. Yang kedua, ini di Jalan BCL, ya. Yang kedua, di Jalan Ring Road, pimpinan. Di Jalan Ring Road, di Ring Road 1 ini bertahun-tahun ujung ke ujung keriting semua jalanannya, rusak. Mohon segera diperbaiki. Amanah juga dari masyarakat, ini bukan amanah lagi, tapi juga sudah viral terus di media sosial. Ini, ujung ke ujung di Ring Road 1. Oke? Yang kedua lagi, yang ketiga, sorry. Karena ini amanah dari masyarakat dan harus saya sampaikan. Nah, ini luar biasa bahayanya nih, Pak Ujang. Ini trotoar di Jalan Antasari, di SD 016. Ini akses menuju haltenya. Nah, kemarin kabarnya bahkan ada anak SD yang tercebur di sini.
2: Bang Adul, sudah Bang Adul. Bengki aja ke Samarinda nggak masuk. Gimana caranya memperbaiki ini?
1: Oke, saya lanjutkan dikit. Terima kasih masukannya. Dan yang terakhir nih Pak Ujang, satu lagi. Ini yang jalan pendekat menuju Jembatan Mahulu. Ini gelap gulita sudah bertahun-tahun, Pak Ujang. Minta tolong Pak Ujang diatensi ke Kepala PU biar cepat, atau Kepala Dishub Kaltim untuk cepat diterangi, karena sini rawan begal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi ya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam kesempatan di rapat paripurna di ke-19 ya DPRD Provinsi Kalimantan Timur nih ya. Ada Bung Rudi juga ya bersama kami di saat ini. Bung Rudi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jun, nampaknya persoalan-persoalan infrastruktur menjadi satu kunci bagaimana sebenarnya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih memiliki nilai di apa kebutuhan masyarakat kita ya, Bang Jun. Salah satunya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tadi soal jalan di beberapa titik itu baru di Samarinda.
0: Iya.
3: Belum lagi yang dikeluhkan oleh Bung Hanye di wilayah pedalaman, perbatasan dan kawasan terpencil, dan begitu juga di wilayah selatan ya, yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Paser ya, Kabupaten Paser. Dan ini juga menjadi sebuah apa namanya instrumen penting juga bagi komunikasi pembangunan Kalimantan Timur, khususnya gubernur, bagaimana sebenarnya bantuan ke daerah-daerah ini juga segera mengalir. Dan memang saat ini kondisi ekonomi lagi kurang apa namanya kurang memberikan satu nilai yang signifikan. Sementara juga di beberapa daerah di Kalimantan Timur juga memerlukan satu bantuan dan instrumen penting untuk dilakukan sebuah perbaikan. Belum lagi nanti kita lihat di daerah Kutai Timur, Sangatta, Bontang, Brau, ya ini juga banyak hal yang perlu menjadi sebuah perhatian. Demikian Bang Jun.
0: Iya. Memang dampak pemangkasan ini ya Bung Rudi juga memang atau penundaan dana fiskal. Berdampak ya, khususnya di anggaran perjalanan dinas seluruh OPD ini dipangkas hingga 66% ya untuk menekan pemborosan. Kemudian juga ada belanja non prioritas ini yang ditekan, seperti biaya rapat, makan minum, kemudian juga serta operasional kantor yang dirampingkan secara ketat, ini menjaga likuiditas kas daerah.
3: Kas daerah.
0: Kemudian juga pembatasan aspirasi atau pokir ini ya. ini Bung Rudi ya, memang kemampuan akomodasi program pokir DPRD dan juga reses ke masyarakat ini memang menjadi sangat sempit ya akibat ancaman defisit yang berkepanjangan ini.
3: Yang berkepanjangan ini. Dan kemarin juga setelah kita berwawancara dengan anggota DPD RI dan Ketua Komite 1 Pak Dr. Haji Sofian Hasdam mengatakan bahwa memang kebutuhan daerah ini saat ini cukup mendesak ya. Sementara juga di tingkat pusat karena kewenangan itu hampir semua sekarang dialihkan ke pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, daerah bukan mengemis. Tapi itu adalah hak daerah mendapatkan, karena selama ini kontribusi Kalimantan Timur untuk ke tingkat pusat, begitu juga daerah-daerah lain juga sangat signifikan. Hanya saja kewenangannya yang ditarik oleh pusat, lalu hal itu juga menjadi sebuah persoalan-persoalan yang juga menjadi perbincangan antara pusat dan daerah, dan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal di daerah kita ya.
0: Bukan hanya Kaltim ya, tapi seluruh Indonesia juga ini kemudian.
3: Bahkan kemarin juga ketika pertemuan gubernur Jawa Tengah saat berdialog dengan gubernur Kalimantan Timur sama rakyatnya di Samarinda, hal ini juga menjadi perbincangan menarik juga ya. Hampir setengah dari APBD Jawa Tengah itu juga tidak bisa ngapa-ngapain karena semuanya ditarik oleh tingkat pusat ya. Ini juga harus menjadi sesuatu perhatian juga pemerintah pusat, jangan sampai ini menjadi sebuah gejolak yang kurang nyaman di tingkat daerah kita ya.
0: Iya. Ini ada yang sudah bergabung nih, Bung Rudi. Kita sapa dulu, ada Bung Hanye ya di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
4: Selamat pagi, amai-amai. Sehatkah amai-amai?
0: Sehat, alhamdulillah nih. Apa kabar Bung Hanye ini?
4: Ah, ini lagi istirahat merotari kebun.
3: Santai kawan.
4: Ya, santai kawan. Kalau krisis-krisis begini kita tanam sengkong saja. Aman aja. Itu sengkong itu nanti kalau sudah krisis-krisis kita makan sengkong saja. Gitu.
3: Sengkong tuh enak juga di sayur, digoreng, direbus.
4: Bikin pape juga.
0: Iya betul.
4: Harus rajin-rajin lah. Naik-naik lah gubernur itu ke kementerian. Saya lihat Ibu Sherly itu kan rajin ke Jakarta, pergi ke kementerian-kementerian. Nah, konon katanya di kementerian itu kan banyak dana-dana nganggur. Kata orang sih. Ulun ini kan orang bodoh. Hanya mendengar-dengar aja kan. Itu ya, di kementerian itu banyak uang-uang nganggur. Itu Pak Mualem kah? Itu kan mau Menteri Pertanian. Minta sekian-sekian kan. Perlu ditiru. Cuman kalau kita ngusul APBD itu jar kawanku dulu. Yang dari Kukar, kalau mau minta sapi atau minta kerbau harus berani korban kambing, bembek. Aku tidak ngerti juga apa maksud itu. Itu susah juga, dana besar pemerintah kita ini berpoya-poya. Beli kendaraan mewah-mewah, naik pesawat yang first class kah? Apa first class itu? Yang duduk di depan itu. Serba salah, mereka duduk di tempat yang ber-AC, makan, minum, cuci pakaian, macam, pakai pembantu. Sementara kita di daerah pedalaman ini susahnya bukan main. Itu susahnya. Coba itu lihat kesusahan masyarakat di daerah Long Apari sana. Itu. Nanti kalau sudah rame baru ini akan kita usahakan begini. Di saat lagi rame-rame begitu baru ingat, nanti kalau sudah 2-3 bulan lupa lagi. Nggak ada lagi program-program, terlalu banyak alasan. Di saat APBD kita melimpah, kita terdiam, pesta. Coba mereka itu belajar dengan almarhum Pak Rama Asia. Hanya berapa ratus miliar saja dapat membangun perkantoran, membangun segala apa-apa. bangunannya kuat lagi. Nah ini itu jadi susah bang. Nah masalahnya kalau saya lihat sekarang dana besar dikorupsi. Nah ini itu saya dengar yang dikukar tuh ada yang digeledah malam-malam di rumahnya. Wah mau para pensiun lagi. Maksudnya kita kalau mau para pensiun itu kan dengan anak cucu kita kan harusnya tenang. Tapi itu aduh ini kasihan lah amai Jun.
3: Pahanya ya. Waktu pahanya ke apa Sumatera kemarin berapa belanja yang harus pahanya keluarkan kemarin pahanya?
4: Wah banyak berapa miliar itu. Nah tuh sekarang yang dibawa pulang tuh apa? Sebenarnya bingung juga. Kan banyak hanya jalan-jalan saja. Nah jalan-jalan harusnya. Kalau kita jalan-jalan itu kita belajar dengan Pak Sokani. Coba lihat Pak Sokani dulu. Nah beliau membangun Pulau Kumala. Beliau membangun jalan dua jalur. Wah semi-semi tol itu dulu. Nah luar biasa. Pak Wang Paruk itu membangun apa namanya jalan tol. Bukan main dulu orang-orang itu tidak setuju. Wah sekali ya mereka juga yang duluan dapat jalan tol bojo-bojo tumpi mereka itu. Nah kita cerita, nggak usah cerita itu lagi.
0: Iya.
4: Masalah ini di Barito, Sungai Barito sekarang ini rame kapal-kapal batu bara kandas ada sampai patah apa macam. Ingat loh, Sungai Mahakam ini juga sekarang ini baru-baru abrasi. Beberapa rumah yang longsor.
3: Abrasi.
4: Yeah. Nah, terus, ya, yeah, terus kegiatan-kegiatan penambangan-penambangan. Dan itu juga kegiatan penambangan nano ini ya saya tidak juga melarang karena itu adalah usaha masyarakat daripada mereka mencuri kan baik ngambil harta Tuhan kan tetapi caranya itu. Nah ini juga saya lihat juga nanti berdampak kepada Sungai Mahakam nanti apa tumpukan-tumpukan pasir nanti banyak. Nah ayolah pemerintah jangan hanya omon-omon saja. Siapa yang ketua apa sungai itu das itu. Nah, seharusnya itu kan mereka itu bukan hanya merawat alurnya, merawat tetapi anak-anak sungainya itu juga dirawat. Itu kan itu aja andalan masyarakat Kalimantan Timur, tol-tol kita yang diberikan dianugerahi Tuhan Maha Kuasa itu. Masa kita tidak bersyukur, kita tidak merawat, tidak memelihara itu. Oh, pendek umur kita. Itu. Jadi kami berharap itu juga harus diperhatikan. Nah terus selanjutnya santai kawan. Nah kami berharap juga kepada PT apa Perum.
0: Halo.
4: Tolong Pak Damri. Pak Damri tolong habis yang ke Kutai Barat itu dulu. Jangan habis yang pernah kena stroke yang kena TBC kalau jalan itu asapnya hitam kan ngepul-ngepul kan itu. Coba dikirim alat-alat apa bis-bis yang baru buka bungkus. Masalah bayaran-bayaran itu tidak masalah kami, yang penting bisnya layak. Nah tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke nanti sudah di jalan macet lagi. Nah tolonglah karena menurut kami inilah kehadiran negara masyarakat kecil itu jangan jadi janganlah memberikan barang-barang yang sudah bekas apa macam wah nanti takut kita nanti kena hukum karma juga kan itu kalau dapat istri yang bekas ada masalah kan itu rondo kan itu tapi kalau armada yang bekas begini aduh ngantar bangkai aja. Nah terus yang terakhir santai kawan, terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat ini Bung Rudi.
3: Luar biasa tadi ya, artinya bahwa memang kondisi saat ini juga memerlukan satu ya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Diantaranya ada tadi bagaimana mengatasi krisis di lingkungan kita khususnya krisis pangan, bahannya tuh tanam singkong.
0: Ya, terutama juga ini memang kondisinya lagi sedang surut ya, memang sedang di surut. Hulu Mahakam ya, yang mana tentunya juga harga-harga kebutuhan pokok di Mahakam Ulu ini bisa mahal begitu
3: mahal, ya.
0: Kemarin juga sempat di lansir dari erat.co.id ini sampai 100 ribu ini.
3: Sampai 100 ribu.
0: Harga itu hanya harga gas itu ya.
3: Harga gas 3 kg.
0: Biasanya beras yang 25 kg itu bisa 1 juta itu.
3: Bisa 1 juta. Iya. Ya. Itu tadi kemarin juga diteriakkan oleh Bung Hanye, kita sungguh prihatin dengan kondisi saat ini karena satu-satunya jalan ke Mahakam Ulu, ke wilayah perbatasan itu hanya menggunakan transportasi air. Sementara air kita juga mengalami kekeringan ini ya. Dan dampak dari kekeringan ini tidak saja berdampak pada satu sebuah kehidupan untuk masyarakat di sana, tapi juga dampak-dampak yang lain. Di antaranya tadi bagaimana pasok sumber daya alam kita tidak bisa diangkut juga. Ini
0: kandas
3: ya. Tetapi ketika hal ini bisa dilakukan, maka kehidupan masyarakat akan bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti itu. Dan pengaruh-pengaruh kekeringan ini juga dampaknya dengan hal-hal mitigasi kebencanaan juga, Bang Jun dan rekan-rekan di studio dan pendengar. Dan di tengah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, kekeringan, proses ekonomi kita juga berjalan lamban, dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah juga ini. Tetapi bagaimana sesungguhnya pelayanan kepada publik juga tetap harus dijaga untuk publik juga bisa mendapatkan satu akses yang mudah untuk bisa mereka mengakomodir dan meneruskan cita-cita mereka untuk pelayanan-pelayanan di tingkat pemerintahan, sehingga hal ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita juga bersyukur pemerintah kita khususnya di Samarinda, masyarakat kita sangat tertib, mereka menaikkan bendera merah putih ya di lingkungannya. Ini menandakan bahwa segenting apapun di masyarakat kita, mereka tetap rasa nasionalisme dan rasa kebersamaan untuk membangun daerah ini, membangun negara ini dengan cinta tanah air. Seperti itu.
0: Ini ada dari WhatsApp ya, di 0811-5544-976. Dari Ibu Dwi ini ya di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak-mak ini kondisi di Pasar Segiri, khususnya yang di los ikan. Nah, tolong untuk kami pembeli ini kadang tercelobok. Nah, apa itu tercelobok di bahasa Indonesia? Mungkin termasuk begitu ya kakinya ya. Kalau nggak hati-hati licin lagi. Nah, di jalan-jalan itu, khususnya di los ikan ya, di los Pasar Segiri. Sudah lama ini kondisinya. Terima kasih. Ini khususnya di los-los ikan, yang mana memang rata-rata yang masuk di los ikan ini banyak emak-emak atau ibu-ibu ini, Bung Rudi.
3: Iya, betul. Dan sebenarnya sarana dan prasarana di atau fasilitas di pasar juga harus diperbaiki. Mengingat karena ini pusat-pusat ekonomi masyarakat yang didatangi setiap harinya. Nah, nanti ini juga nanti kita akan tanyakan kepada Dinas Perdagangan. Dan mungkin UPT ya. UPT
0: Pasar Segiri.
3: Pasar Segiri, bagaimana juga fasilitas mereka di sana juga bisa diperbaiki, dibenahi, sehingga kenyamanan berjualan, kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan hal-hal di pasar juga bisa dengan mudah dan lancar. Sekali lagi Bang Jun dan pendengar yang lainnya, kita juga tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca yang kering saat ini. Terik seperti ini, debu, bahkan antisipasi kebakaran lahan dan pemukiman juga menjadi satu hal yang sangat krusial yang perlu kita selalu waspadai ya. Itu, dan air juga sulit kita dapatkan, ini bagaimana caranya? Ada telepon Bang Jun?
0: Ada Pak Arman di Lojanan ini. Pak Arman, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nih.
0: Salam sehat
5: dengan Bung Rudi. Merdeka.
3: Merdeka. Dengan Bung Junaidi juga.
5: Ya itu merdeka.
3: Merdeka.
5: Jadi Bung Jun, Bung Rizky ya.
3: Rudi.
5: Oh, Bung Rudi. Saya ingin mengulang keluhan suara menyuarakan yang dengan Ibu Dini tempo hari. Mungkin ini menjadi perhatian spesial atau khusus lah buat pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Provinsi Kalimantan Timur tentang jalan yang hanya disemenisasi itu hanya sebagian lumpion di daerah Jembayan.
3: Jembayan ya?
5: Iya, di samping Armet, jalan itu menuju Armet. Kemudian di samping Armet itu kan ada jalannya tuh terus sampai ke desa Upung. Nah, kalau di Upung itu sudah disemen, sudah lama duluan. Kemudian di sampingnya Armet itu kan baru aja tuh disemen. Nah, itu yang menandatangani itu KT1 waktu periode yang lalu. Beliau sendiri yang ngomong, itu sudah di ACC 2,5 km. Nah, itu kemudian pengerjaannya itu mungkin hanya separuh jalan aja kan, sesuai dengan apa namanya tuh usulan warga kah, siapa itu yang ngusulkan, pokoknya warga lah ya, saya anggap warga aja yang ngusulkan. Bung Jun, jadi jalan itu Bung Jun keputus harusnya itu 2,5 km tembus itu ke Jalan Bahagia masuk. Nah, mungkin pendengar RRI yang suka berpergian ke daerah itu paham nih apa yang saya sampaikan dan apa tahu nih apa yang saya maksud ini. Karena itu jalan masyarakat di situ Bung Jun. Nah, kiranya 2,5 km itu harus segeralah diselesaikan sisanya itu Bung Jun. Nah, karena KP1 periode yang lalu sudah ngomong blak-blakan di hadapan orang banyak gitu. Di hadapan bukan situ bahwa sudah didatangkan usulan itu Bung Jun. Nah, itu. Ya, jadi jalan itu yang sisa tidak di kan kada sampai 2,5 km itu, padahal di usulan itu 2,5 km dan didatangkan itu dan biayanya pun sudah clear itu Bung Jun. Nah, itu. Ya, mohonlah pihak berkepentingan untuk mengusut itu, ada apa dengan jalan itu kan? Demikian Bung Jun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman di Luajanan ya ini berkaitan dengan jalan khususnya di Desa Jembayan ya.
3: Desa Jembayan
0: yang sudah masuk agak masuk kukar nih sudah ya Bung Rudi ya. Memang agak berbatasan dengan Kota Samarinda ini. Iya, yang belum disemenisasi baru sedikit aja ini, padahal hanya sekitar 2,5 km tadi ya untuk penyelesaian dari semenisasi ini. Terima kasih Pak Arman di Luajanan ya, sudah bergabung juga Kesultanan Halo RRI. Yang mana Anda juga yang pendengar bisa bergabung di 0541-736-566, 0743-495, dan juga di WhatsApp kami ya di 0811-55-44976 ya.
3: Kemarin juga kita sampaikan dan hasil wawancara kita dengan anggota DPD RI ya Pak Dr. Dr. Sofian Hasdam bahwa beliau keliling ke 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, bahkan beberapa daerah di Indonesia. Memang yang dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan kebanyakan soal infrastruktur dan pemerintahan ya, yang saat ini agak sedikit mengalami sebuah apa namanya distorsi berkaitan dengan keuangan di daerah. Nah, dengan hal itu juga akan membuat para masyarakat kita khususnya UMKM juga akan mengalami perlambatan. Maksudnya dari sektor real di daerah, di masyarakat di daerah, sektor real juga mengalami perlambatan. Ini akibat dari banyaknya anggaran-anggaran yang harusnya digelontorkan oleh pemerintah pusat itu tidak mengalir ke daerah. Nah, itu artinya perputaran uang juga sedikit ya. Dengan perputaran uang sedikit ini mengalami sebuah apa kelambatan dan dampaknya kepada sektor-sektor di bawah ya, UMKM, usaha-usaha yang harusnya itu mendapat aliran dana. Nah, ini juga akan berpengaruh terlebih lagi dengan dampak jumlah honor di daerah ya, yang juga kadang-kadang mereka apa namanya agak ketakutan juga apakah bisa diperpanjang atau seperti apa. Dengan hal itu ini juga menjadi sebuah perhatian baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun mereka yang memiliki kewenangan dalam hal hal itu jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Memang ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mencatat realisasi fisik pelaksanaan APBD 2026 di pertengahan tahun 2026 ini sehingga akhir Juli baru mencapai 46% ini,
3: Bu. 46%.
0: Ya. Yang mana dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaltim Pak Ahmad Muzakir ini, bahwa memang pemerintah daerah masih melakukan pengendalian terhadap belanja agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan kondisi keuangan daerah.
3: Sementara ya, ini sudah masuk bulan Agustus.
0: Agustus.
3: Ya. Harusnya realisasi itu lebih daripada angka tersebut. Sehingga 3-4 bulan ke depan itu bisa segera berjalan dengan 100% seperti itu, Bung John.
0: Iya. Ya, itu tadi ya. Dan pendengar, kita akan kembali sesaat lagi ya, Bung Rudi ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Iya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Masih bersama kami bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Niswar, rekan Jidan, dan juga Bung Rudi di studio Pro 1 RRI Samarinda, yang mana tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan kondisi fiskal ya atau keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana juga tadi ada yang bergabung, ada Bung Hanye, kemudian juga ada Pak Arman ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga ini sempat viral juga Bung Rudi ya, bahwa memang ini lagi-lagi pelayanan publik ya, ya, berkaitan dengan bidang kesehatan.
1: Bidang kesehatan ya.
0: Yang mana ini memang sempat viral kasus kesehatan ya, yang dan juga dokter yang memberikan komentar yang tidak berempati ya di media sosial terhadap almarhum Yurizal Triherawan ya, yang mana seorang pasien BPJS yang mengeluhkan waktu tunggu di IGD ya. Yang mana Yurizal ini menulis di akun media sosialnya begitu, khususnya di tweet ya, bahwa yang bersangkutan sudah menunggu 8 jam di IGD namun belum juga mendapat ruang rawat inap dengan status pengguna BPJS. Nah, dengan adanya postingan tersebut tentu juga mengundang reaksi ya di media sosial. Ada yang kemudian tidak berempati ya, dan juga malah membalas unggahan dengan komentar sinis dan juga merendahkan hingga menyindir ya, adanya boleh nih kalau mau di ruang jenazah kayak gitu. Itu sangat anu sekali ya,
1: biasa ya, ya.
0: Ya, namun setelah itu ternyata dikabarkan bahwa Yurizal ini meninggal tanggal 31 Juli lalu. Nah, dan itu memang menjadi apa namanya, tindak lanjutnya banyak yang meminta maaf begitu ya. Salah satunya sudah berkomentar sinis ya.
1: Dengan kondisi seperti ini harusnya kita sama-sama warga harus tetap menahan diri berkaitan dengan hal-hal tersebut, apalagi kalau ada warga kita yang saat ini terbaring di rumah sakit ya, pasti dia perlu pelayanan ya. Namanya juga rumah sakit, harusnya kita tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa atau informasi-informasi di media sosial yang membuat jantung maupun perasaan itu terganggu ya. Maka daripada itu memang komunikasi yang perlu dibahasakan, perlu ditulis itu adalah bahasa-bahasa yang sangat humanis ya. Sangat perhatian. Dengan itu memang ini juga tantangan juga bagi dunia pendidikan. Bagaimana sebenarnya menciptakan seorang sarjana-sarjana yang sangat berempati. Komunikasi kesehatan itu penting, karena orang datang ke rumah sakit pasti dia memerlukan suatu perhatian khusus ya.
0: Karena kalau pasien itu pasti ada kecemasan.
1: Paling tidak dulu disampaikan terkait dengan sabar menunggu kita berusaha untuk mencarikan jalan keluar. Memang kita tahu bahwa di rumah sakit juga memiliki keterbatasan. Tapi sekali lagi, sentuhan-sentuhan sosiologis dan psikologis itu sangat penting ya.
0: Itu dia.
1: Berkaitan dengan ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara ya. Kita sebagai petugas di rumah sakit, baik itu perawat, dokter maupun tenaga-tenaga non medis lainnya, orang tidak tahu bahwa itu di rumah sakit ya, dia perlu pelayanan ya. Perlu pelayanan
0: ya. Ya, bahkan yang berkomentar ini ada juga salah satu adalah nakes dari salah satu rumah sakit di Samarinda juga,
1: di Samarinda
0: ya. Yang mana ini juga mendapat sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ini, Bapak Novan Sahroni Pasi ya, yang mana ia mengatakan bahwa agar seluruh fasilitas kesehatan ya, agar memperbaiki etika komunikasi.
1: Komunikasi
0: setelah viral ya, memang salah satu tenaga medis ya di Samarinda ini juga begitu. Yang mana peristiwa itu ia menilai menjadi momentum untuk membenahi kualitas pelayanan ya, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih humanis kepada pasien ya. Di mana ia mengatakan juga profesi dokter maupun tenaga kesehatan ini memiliki tanggung jawab moral yang melekat begitu ya. Termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik atau media sosial. Namun karena menurutnya sikap ataupun juga ucapan dari tenaga kesehatan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
1: Pelayanan kesehatan itu ada pelayanan publik yang perlu juga kita diskusikan di Radio Republik Indonesia dengan program Halo RRI.
0: Iya, ini ada pernyataan dari Bang Syahroni Pasi
1: yang berkaitan dengan
0: bullying tersebut.
2: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa kok saya tidak diterbengkalaikan sih begini.
0: Ya itu ya, dari Pak Syahroni Pasi ya, Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ya, yang juga berkomentar berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi antara pihak rumah sakit kepada pasien ini, Bu Rudi.
1: Iya, memang harusnya kita yang berada bertugas di rumah sakit harus memberikan sebuah empati tadi ya. Empati, karena apa saya kita katakan berkali-kali dan sebuah pesan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Samarinda itu benar sekali. Sesungguhnya bagi warga kita yang datang ke rumah sakit, kita harus berikan pelayanan. Sentuhan-sentuhan yang sangat humanis itu sangat penting. Saya yakin dengan komunikasi kesehatan yang baik, yang tadinya sakit mungkin bisa mengobati tidak sedikit. Nah, dan rasa psikologi itu sangat sangat berperan sekali untuk memberikan sebuah kesembuhan. Dengan doa saja kita mendoakan warga kita yang sedang terbaring di rumah sakit itu juga sebuah apa namanya ada spektrum yang berbeda ya. Yang berbeda ya bisa. Nah, hal ini juga bisa kita ajak nanti secara psikologi, bagaimana juga para psikolog melihat bahwa sistem komunikasi yang dilakukan di sebuah apa namanya pelayanan-pelayanan umum seperti di rumah sakit ini juga harus mendapatkan sebuah apa namanya public speaking untuk memberi satu informasi-informasi yang lebih baik ya. Memang di kegiatan di rumah sakit juga tidak gampang. Iya, tidak gampang. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para mereka yang bertugas di rumah sakit ya.
0: Apalagi ini UGD ya.
1: IGD dan masuk keluarnya orang di sana juga ini bermacam-macam cara, bermacam-macam juga etika yang di sana juga tidak mudah ya. Memang yang harus kita hadapi ini banyak persoalan-persoalan yang perlu sebuah sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Ya, dan dahsyatnya media sosial itu membuat sebuah
0: efek yang
1: sangat luar biasa. Bisa saja nanti mungkin efek itu menimbulkan satu sakitnya yang sangat luar biasa.
0: Yang mana ini di kita lanjutkan dari Bang Novan tadi, memang DPRD Kota Samarinda juga sudah menerima sejumlah keluhan masyarakat ini terkait dengan pelayanan yang dinilai kurang ramah ini.
1: Kurang ramah.
0: Karena itu pihak DPRD Kota Samarinda ini meminta dari pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini agar memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi di seluruh fasilitas kesehatannya. Nah, yang mana tentunya diharapkan peristiwa yang sudah menjadi perhatian publik ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh rumah sakit, puskesmas maupun klinik di Samarinda ini, yang mana agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga disertai ya dengan kemampuan medis, namun juga empati, sikap dan komunikasi yang baik kepada setiap pasien.
1: Dan sekali lagi ini perlu sebuah penelitian khusus ya, bagaimana juga para masyarakat kita yang bertugas di rumah sakit juga sekali lagi memberikan satu komunikasi yang lebih yang lebih nyaman, lebih apa, lebih memberikan perhatian khusus kepada para pasien kita maupun keluarga pasien ya. Iya. Jadi bukan hanya pasien saja, keluarga pasien juga diberikan satu apa namanya treatment komunikasi yang menyejukkan dan memberikan semangat. Itu penting. Terima kasih itu ketua anggota DPRD Kota Samarinda. Mudah-mudahan juga seluruh apa namanya petugas medis di seluruh Indonesia juga memperhatikan hal ini ya, memperhatikan hal ini. Dan tugas dari akademik, tugas dari apa namanya dunia pendidikan untuk memberikan satu apa namanya pengetahuan khusus bagaimana seorang tenaga medis itu berkomunikasi selayaknya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, ini ada juga kita terima dari list ya dari RSUD IAMUI Samarinda ini ternyata mengambil tindakan tegas terhadap dokter berinisial RM ya yang menjadi sorotan.
1: Tapi bukan dokter Ludi Mulyadi ya.
0: yang ternyata memberi komentar ya pada unggahan yang pasien tadi begitu terkait keluhan pasien BPJS ya. Yang mana ini Direktur RSUD IAMUIS Dr. Osa Rapsodia ya membenarkan bahwa RM merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut dan menyatakan yang bersangkutan ini telah dipanggil kemudian juga diproses sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai ya serta menyampaikan permintaan maaf kepada pihak rumah sakit ya. Namun demikian Dr. Osa juga menegaskan bahwa peristiwa yang dikeluhkan pasien ini tidak terjadi di IAMUIS, memang tidak terjadi di IAMUIS ya, namun
1: di rumah sakit lain ya.
0: RM hanya memberikan komentar pada unggahan milik seseorang yaitu di almarhum Yusrizal tadi ya, di treat itu.
1: Ya, artinya bahwa pimpinan rumah sakit memberikan sebuah klarifikasi ya dan hal ini juga menjadi perhatian banyak orang ya. Terima kasih itu Pak Osa ya, luar biasa selaku pimpinan rumah sakit di Samarinda ya memberikan empati ya. Mudah-mudahan juga kita mendoakan bagi almarhum Yusrizal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya seperti itu.
0: Iya. Ya, ini sebelum kita di penghujung ya waktu kita ini Bung Rudi bahwa ada satu lagi ini informasi berkaitan dengan Pemprov Kaltim ini menyiapkan 2600 bendera merah putih ini.
1: Bendera merah putih
0: ini juga di dalam rangka memperingati 17 Agustus ya HUT RI yang ke 81 ini.
1: 81 ya.
0: Iya, yang mana ini disebutkan oleh PLT Kepala Kesbangpol Kaltim ya Bapak Arif Pranata Filipus atau AFF Sembiring. Memang Pemprov Kaltim sudah menyiapkan nih 2600 bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat pada 9 Agustus mendatang.
1: Nah, luar biasa perhatian apa namanya negara itu, bendera pun dibagikan.
0: Iya. Di hari Minggu nanti ya,
1: tempatnya. Di hari Minggu nanti ya di beberapa titik di Samarinda ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan juga di kabupaten kota yang lain juga
0: serentak begitu ya. Bahwa gerakan ini memang tindak lanjut dari arahan dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur yang mana seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim diwajibkan berpartisipasi ya dalam menyediakan pembagian bendera secara gotong royong ya, yang mana bendera merah putih ini ada ukurannya juga nih Murni dari 60 x 90 cm ya. Nah, yang mana pembagian bendera khususnya untuk di Samarinda ini nantinya ada di Gor Kadri Uning Sempaja kemudian dilanjutkan ke sejumlah lokasi lain ya seperti pasar tradisional, kemudian pemukiman warga, rumah ibadah maupun juga sekolah-sekolah ini.
1: Sekolah-sekolah iya. Nah, ini dari tahun ke tahun hingga 81 tahun ini pemerintah itu sudah memfasilitasi.
0: Iya. Yeah. Tinggal warganya aja.
1: Tinggal warganya lagi ya. Dan rasa cinta tanah air, rasa cinta kita kebersamaan membangun bangsa ini ya, sama-samalah untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai di antara anak bangsa juga saling komunikasinya kurang nyaman. Para pejuang itu kan merebut kemerdekaan ini dari penjajah itu agar masyarakatnya sejahtera nyaman. Ya seperti itu ya. Dan kemerdekaan itu bisa dirasakan semua anak bangsa.
0: Ya, selain itu juga memang menjelang HUT RI ke 81 ini memang di Samarinda tentu kita lihat juga di sejumlah gang ini sudah banyak dihiasi bendera-bendera ini.
1: Bendera umbul, ya. Umbul-umbul juga ya.
0: Umbul-umbul ya juga. Memang
1: walau kemarin di RT saya walau agak terlambat memang harus diomongkan dulu.
0: Iya.
1: Pak RT ini kayak apa ini? Orang di RT-RT lain sudah saya lupa, bayangin saking sibuknya RT-nya lupa cinta tanah air.
0: Iya.
1: Tapi yang RT seperti ini jangan yang ditiru ya.
0: Iya.
1: Kita sebagai warga harus harus cepat mengambil inisiatif bahwa tanggal 1 sesuai dengan edaran Gubernur Kalimantan Timur, semua warga di wilayah Kalimantan Timur menaikkan bendera yang ada di rumahnya. Apalagi bagusnya sesuai dengan edaran yang ukurannya tadi ya.
0: Iya, bahkan ini di salah satu pemukiman juga ada yang membentangkan bendera yang sangat panjang ini sepanjang gang begitu.
1: Sepanjang
0: ya.
1: Gang. Iya, harus diapresiasi itu Bang
0: untuk menghiasi perkampungan mereka begitu ya. Yang mana ini juga tentu agar memeriahkan ya, murni dari gagasan warga begitu ya. Yang mana nantinya dijahit sendiri ini juga.
1: Dijahit sendiri.
0: Iya, mungkin patungan dari warganya mungkinnya ya,
1: betul.
0: Sehingga warga sekitar penuh sukacita juga ini menghias lingkungannya begitu ya.
1: Itu bisa kita datangi, kita liput nanti Bang Jun.
0: Iya.
1: Sebuah apresiasi yang luar biasa, perhatiannya terhadap negara dan kekompakan warga masyarakatnya ya. Untuk bisa membuat sebuah kreativitas untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Iya. Baik. Terima kasih Bung Rudi dan juga pendengar ya yang sudah bergabung di kesempatan Halo RRI di hari ini ya, pendengar Jumat 7 Agustus 2026 ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi Mulyadi melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video generate artificial intelligence atau AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji HF Moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Dedi Mulyadi dalam video tersebut memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Fira Amali akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 7 Agustus juga diperingati sebagai Hari Hutan di Indonesia, di mana tanggal ini dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia karena adanya petisi dengan 1,4 juta tanda tangan yang meminta hari khusus untuk memperingati hutan. Tanggal tersebut pendengar juga dipilih karena bertepatan dengan dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang moratorium permanen izin hutan. Maka dari itu pendengar, dalam sajian Samarinda siang hari ini akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai hutan di Indonesia yang mungkin dapat Anda jadikan sebagai referensi destinasi wisata ya, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.titik

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Pada tahun 2024, pendengar Kementerian Kehutanan melaporkan total luas kawasan hutan di Indonesia sekitar 95,5 juta hektar, di mana luas tersebut setara dengan 51,1% dari jumlah luas daratan di Indonesia. Tentunya hutan ini berperan penting ya secara ekologis. Selain itu, hutan juga menjadi aset pariwisata yang bernilai tinggi. Banyak kawasan hutan telah ditetapkan sebagai taman nasional dan destinasi wisata, sehingga masyarakat dapat menikmati keindahan alam sekaligus belajar tentang konservasi. Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, pendengar, terdapat Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Taman Nasional yang berada di Kalimantan ini menjadi salah satu wisata yang wajib dikunjungi saat ada di Kalimantan. Terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, pendengar, kawasan ini kemudian menjadi Taman Nasional pada tahun 1982. Terdapat orang utan yang menjadi magnet bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Wisatawan banyak yang datang hanya untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan orang utan. Lalu pendengar, terdapat juga Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan taman nasional pertama di Indonesia dan menjadi situs warisan dunia UNESCO ya. Dan Ujung Kulon ini, pendengar, menjadi tempat perlindungan terakhir badak Jawa bercula satu yang terancam punah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya pendengar masih mengenai hutan di Indonesia yang mungkin dapat Anda jadikan destinasi wisata ya. Selanjutnya pendengar, terdapat Taman Nasional Alas Purwo, di mana taman yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini memiliki nama Alas Purwo yang secara harfiah berarti hutan purba. Di sini pendengar, Anda dapat melihat pantai dengan tumbuhan bakau dengan hutan hujan tropis yang alami. Lalu bergeser ke Pulau Sumatera, pendengar, terdapat Taman Nasional Gunung Leuser, di mana Taman Nasional ini berada di dua provinsi paling utara di Pulau Sumatera, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Hutan hujan tropis di sini, pendengar, menjadi rumah untuk puluhan orang utan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera. Lalu terdapat juga hutan kota di ibu kota, yaitu Jakarta ya, di mana hutan kota Serangsa adalah kawasan hutan lindung buatan tempat hidup keanekaragaman hayati yang difungsikan sebagai tempat rekreasi untuk umum. Kawasan seluas 15 hektar dengan lebih dari 10.000 pohon yang terdiri atas 60 spesies pohon berbeda ini, pendengar, terdapat pohon akasia, pohon mahoni, pohon flamboyan, hingga pohon jati. Dan untuk Anda pendengar yang tertarik ya, Anda dapat unggah lagi dan juga kunjungi lagi di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini mengenai PLT Dirjen Perkebunan Kementan Heru Triwidarto dan juga Ketua Umum GAPKI Edi Martono yang mendorong kenaikan produktivitas sawit minimal 1 ton per hektar di Borneo Forum 2026 ke-9 di Balikpapan dan juga akan dilaporkan langsung oleh reporter Afriani Guntur. Silakan Fani untuk informasi selengkapnya dari Anda.
2: Para pendengar, upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global menjadi sorotan utama dalam ajang Nine Borneo Forum 2026 yang digelar di Kota Balikpapan. Pemerintah bersama para pelaku usaha sawit kompak mendorong strategi penguatan produktivitas hulu hingga hilir. PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan pentingnya meningkatkan produktivitas sawit nasional minimal 1 ton per hektar. Target ini dicanangkan melalui optimalisasi permajaan sawit rakyat atau PSR, penggunaan benih unggul, serta kesiapan menyongsong program transisi energi B50 hingga B60. Berikut pernyataan PLT Dirjen Perkebunan Kementan Heru Triwidarto. Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Edi Martono menyatakan bahwa pasokan bahan baku sawit untuk mandatori B50 pada tahun 2026 masih sangat aman dengan total produksi nasional mencapai 52 juta ton. Meski demikian, GAPKI meminta pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap perizinan pabrik kelapa sawit baru di wilayah yang mengalami overkapasitas untuk mencegah gesekan dan pencurian TBS. Berikut pernyataan Ketua Umum Gabungan GAPKI Edi Martono. Ya, saudara pendengar, di mana GAPKI juga mengusulkan penerapan kebijakan mandatori yang fleksibel, mencontoh langkah Brazil pada komoditas tebu, agar keseimbangan antara kebutuhan domestik dan devisa hasil ekspor tetap terjaga optimal pada tahun 2027 mendatang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, terima kasih banyak Fani atas laporan langsung dari Anda dan selamat kembali bertugas.
0: Laporan terkini.
3: Toleh, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
4: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
3: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
4: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
3: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
4: Masa sih, Mak?
3: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
4: Ya enggak lah, Mak.
3: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, destinasi hutan selanjutnya adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di mana pendengar, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini berada di atas lahan seluas 526 hektar yang berada di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kawasan Taman Hutan Raya ini pendengar dihuni oleh setidaknya 2.500 pohon yang didominasi oleh pohon pinus, bambu, dan berbagai tumbuhan bawah seperti tekan. Sedangkan berbagai habitat fauna yang menghuni kawasan ini juga terdiri dari beragam spesies, diantaranya musang, tupai, kera, serta berbagai jenis burung seperti kepodang, kutilang, dan ayam hutan. Dan pendengar, itulah informasi mengenai hutan di Indonesia yang tentunya dapat Anda jadikan referensi ya untuk wisata Anda. Dan pendengar, perlu kita ingat bahwa hutan ini memiliki peran penting ya dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti sebagai penyedia oksigen, penyimpan air, dan juga habitat bagi berbagai spesies. Oleh karena itu pendengar, semoga peringatan Hari Hutan Indonesia ini menjadi momentum untuk kita semua akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pastikan untuk tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia bersama narasumber Bapak Dr. Suhardiman Esos MSI yang merupakan Dekan Visipol Untak 1945 Samarinda, dan akan membahas seputar Indonesia Rumah Bersama, bagaimana kita menjaga toleransi dalam keberagaman. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Informasi.
1: Satu. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, efisiensi anggaran di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini juga berdampak pada kegiatan DPRD Kaltim. Sekretariat DPRD menilai anggaran operasional yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung aktivitas kedewanan hingga akhir tahun. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyampaikan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah menunjukkan anggaran operasional Sekretariat DPRD berkurang cukup besar akibat kebijakan efisiensi, sehingga sebagian besar dana terserap untuk belanja pegawai, pemeliharaan gedung, dan kebutuhan operasional dasar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD seperti kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi wawasan kebangsaan, hingga pembahasan rancangan peraturan daerah. DPRD pun mengusulkan tambahan anggaran agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat tetap berjalan. DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi mencarikan solusi sebelum pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS difinalisasi, dan pembahasan masih berlangsung hingga September, sehingga diharapkan terdapat langkah yang mampu menjaga kelancaran fungsi legislasi, pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat di Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan program Kita Indonesia.
2: Kita Indonesia.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Kita Indonesia kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini pendengar Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, program Kita Indonesia kali ini akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan ya dengan kita, yaitu seputar Indonesia Rumah Bersama, menjaga toleransi dalam keberagaman. Seperti yang kita tahu pendengar, Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan keberagaman yang luar biasa ya, lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, pendengar, bahasa daerah, budaya, tradisi, serta keberagaman keyakinan menjadi bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu pendengar, bagaimana kita menjaga toleransi di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks ini? Untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi telah hadir bersama kami melalui Zoom, yaitu Bapak Dr. Suhartiman Esos MSI yang merupakan Dekan Visipol Untak 1945 Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Bu Vera.
3: Kabar baik Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. Dan pendengar nanti ada juga dapat bertanya ya dalam sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan di 0811-55-44-976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Kita Indonesia juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, seperti yang kita tahu ya pendengar, Indonesia ini merupakan bangsa yang dibangun dari berbagai latar belakang. suku, agama, budaya, bahasa, dan juga tradisi, di mana keberagaman tersebut maksud kami menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa yang perlu terus dirawat bersama. Dan Bapak Suhardiman, bagaimana nih Pak, menurut Bapak mengenai tema Indonesia Rumah Bersama dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini Pak?
4: Langsung ya Bu ya, saya
3: iya,
4: jawab.
3: Silakan Pak.
4: Oke, terima kasih Mbak Vera atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum kami menjawab, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada RI Samarinda yang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pandangan ya terkait dengan tema hari ini adalah Indonesia Rumah Bersama dalam perspektif menjaga toleransi dalam keberagaman ya. Tentunya tema ini sangat sangat relevan ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya ya di Kalimantan Timur ya, saya kira konteks Kalimantan Timur yang dikenal sebagai daerah dengan masyarakat yang majemuk. Oke, pertanyaan tadi ya Mbak Vera berkaitan dengan bagaimana memaknai tema Indonesia Rumah Bersama dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini. Menurut pandangan kami bahwa Indonesia Rumah Bersama memiliki makna yang sangat mendalam ya, di mana tempat setiap orang merasa aman, dihargai, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan berkembang ya. Ketika Indonesia disebut sebagai rumah bersama, artinya bangsa ini adalah milik seluruh warga negara Indonesia ya, tanpa membedakan sara ya, suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini, maka rumah bersama semakin relevan karena kita dalam hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk ya, seperti yang Mbak Vera tadi bahwa Indonesia punya wilayah yang cukup banyak, kemudian suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, perbedaan ini tentunya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari ya. Yang menjadi tantangan bukanlah keberagamannya, melainkan bagaimana kita mengelola keberagaman tersebut itu agar menjadi sumber kekuatan ya, bukan sebagai sumber perpecahan ya. Para pendiri bangsa kita telah memberikan pondasi yang sangat kokoh ya, melalui tiga pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan tiga pilar ini bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling terjadi perpecahan, saling menjauh, atau tetapi justru menjadi dasar untuk membangun persatuan. Apalagi saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks ya. Ya, mulai dari transformasi digital, kemudian pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, IKN, hingga dinamika global ya. Semua ini membutuhkan persatuan dan semangat gotong royong ya. Karena itu menjaga Indonesia sebagai rumah bersama berarti menjaga rasa saling percaya ya, menghormati hak setiap warga negara, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Saya kira itu sementara dulu Mbak Vera.
3: Baik, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Suhardiman tadi, tentu Indonesia sebagai rumah bersama ini tidak terlepas dari semangat persatuan dan juga gotong royong ya, yang lahir dari kesadaran untuk menerima perbedaan. Dan tentunya Pak, hal ini juga menjadikan toleransi sebagai nilai penting ya. Dan mengapa Pak toleransi ini menjadi salah satu modal utama dalam menjaga keutuhan NKRI kita?
4: Oke, terima kasih. Ini saya kira terkait dengan pertanyaan pertama tadi bahwa mengapa toleransi menjadi salah satu modal utama dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia dibangun di atas keberagaman. Ya, kita memiliki ratusan suku tadi, bahasa, daerah, budaya, kemudian hidup kita tetap dalam hidup berdampingan ya. Jadi meskipun kita latar belakang berbeda-beda, karena sudah menjadi tradisi, maka ya kita harus menerima keberagaman itu dan kita hidup dalam berdampingan. Kondisi ini merupakan modal dan kekayaan bangsa ya, tetapi juga memerlukan sikap saling menghormati, saling menghargai agar tidak memiliki tidak menimbulkan konflik. Ya, jadi toleransi itu dalam menghargai hak setiap individu untuk memiliki pilihan, keyakinan, budaya, pandangan yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, di sini toleransi menjadi modal utama. Ya. Toleransi bukan berarti menghilangkan identitas diri atau mencampur adukkan keyakinan, ya, melainkan menghargai hak orang lain. Jadi orang lain itu bisa hidup aman, nyaman, dan bermartabat. Nah, dengan adanya toleransi, maka masyarakat dapat hidup berdampingan tadi, menjalin kerjasama dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog, ya, bukan melalui kekerasan dan permusuhan. Toleransi juga memperkuat kohesi sosial, ya, yaitu ikatan membuat masyarakat tetap bersatu meskipun memiliki latar belakang yang berbeda tadi. Lebih jauh lagi, toleransi bukan hanya penting untuk menjaga kerukunan, tetapi juga menjadi pondasi pembangunan. Ya, salah satu contoh misalnya investor ingin menanamkan modalnya ke negara kita, tapi tidak ada rasa jaminan keamanan, maka investor tersebut tidak akan menanamkan modalnya. Ya, bagaimana masyarakat bisa hidup nyaman dan seterusnya? Oleh karena itu, toleransi bukan sekedar nilai moral dan ajaran agama, tetapi juga merupakan investasi sosial yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Saya kira itu, Mbak Vera. Terima kasih.
3: Baik, dan berarti toleransi ini juga memungkinkan masyarakat kita, ya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa menghilangkan identitas masing-masing, gitu ya, Pak, ya. Dan ya. Tentunya di zaman sekarang ini, Pak, kan perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan juga berinteraksi, ya. Dan media sosial ini menjadi ruang yang sangat terbuka bagi pertukaran informasi dan juga gagasan, namun juga memiliki tantangan nih ketika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, ya, maupun narasi yang dapat memicu perpecahan nih. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri, seberapa besar tantangan menjaga toleransi di era media sosial seperti sekarang, atau malah media sosial ini dapat menjadi alat nih, Pak, untuk memperkuat bagaimana Indonesia ini menjadi rumah bersama, Pak?
4: Oke, saya sangat pendapat yang disampaikan oleh Mbak Pira tadi bahwa media sosial sejatinya menjadi pilar menjaga persatuan dan kesatuan, gitu ya. Meskipun demikian, tantangan sangat besar hari ini, bahkan bisa dikatakan lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, ya, yang lalu. Media sosial memberikan banyak manfaat, ya, karena memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang yang sangat cepat dalam menyebarkan hoax, gitu ya, ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang belum tentu benar. Seringkali masyarakat menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, ya, kemudian langsung membagikannya, gitu. Akibatnya apa? Kesalahpahaman dapat berkembang menjadi konflik. Nah, ini yang saya kira harus dijaga, terutama jika isu yang diangkat berkaitan dengan isu SARA. Ini saya sangat sensitif sekali. Selain itu, algoritma media sosial, ya, cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, ya. Hal ini yang menciptakan ruang gema di mana seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan dirinya. Akibatnya ruang dialog menjadi semakin sempit dan sikap saling memahami semakin berkurang. Nah, karena itu tantangan besar saat ini bukan hanya menjaga toleransi di dunia nyata, tetapi juga membangun budaya toleransi di ruang digital. Setiap pengguna media sosial perlu memiliki literasi, ya, literasi digital dalam artian bahwa bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi, kemudian memastikan bahwa informasi itu berdasarkan fakta, kemudian tidak terprovokasi dengan mudah terprovokasi dengan konten-konten yang dapat memecahkan persatuan. Nah, prinsip yang sederhana adalah yang mungkin yang perlu kita miliki adalah saring sebelum sharing, gitu ya. Artinya apa? Kita harus pastikan dulu bahwa informasi yang kita akan sampaikan atau kita share kepada orang lain itu tidak menimbulkan hoax dan sebagainya. Jangan sampai jari kita ini di media sosial justru menjadi penyebab terjadinya perpecahan persatuan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Pada akhirnya, toleransi di era digital tidak cukup hanya diwujudkan dalam sikap, tetapi harus tercermin dalam cara berkomunikasi, ya, berpendapat, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi akan menjadi cara memperkuat persatuan, bukan melebar perbedaan. Saya kira itu poinnya, Bu Vera. Terima kasih.
3: Baik, dan mungkin juga dengan adanya hoax ataupun ujaran kebencian ini juga disebabkan karena masih adanya intoleransi mungkin ya Pak, di mana kehidupan sosial ya. Kita ini masih ditemukan adanya sikap yang kurang menghargai perbedaan, dan tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya sikap intoleransi di tengah masyarakat ini, mulai dari kurangnya pemahaman, minimnya ruang dialog, hingga mungkin pengaruh lingkungan sosial mereka. Nah, kalau misalnya menurut Bapak Soehardiman sendiri, Pak, apa penyebab masih munculnya sikap intoleransi di tengah masyarakat kita, Pak?
4: Oke, terima kasih, Mbak Vera. Ini sangat pertanyaan sangat bagus, sangat menarik, bahwa sikap intoleransi itu tidak muncul begitu saja. Ya, ada beberapa indikator yang menjadi penyebab yang juga saling berkaitan. Saya sependapat tadi Mbak Vera bahwa salah satu penyebab munculnya sikap intoleransi itu adalah kurangnya pemahaman terhadap keberagaman. Ya, sebagai masyarakat, masyarakat kita belum memiliki kesempatan untuk mengenal kelompok secara langsung, ya, sehingga mudah terbentuk prasangka. Ya, padahal banyak konflik yang berawal ketidaktahuan, ya, bukan dari perbedaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi digital. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa literasi digital itu adalah kemampuan kita di dalam memfilter berbagai informasi yang tentunya disampaikan oleh media sosial dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, di era media sosial, informasi yang provokatif yang sering kali lebih cepat menyebar daripada informasi yang benar. Hoax misalnya yang menyangkut tadi suku, isu suku, agama, ras antar golongan dan sebagainya dapat memicu emosi masyarakat, ya, apabila diterima dalam tanpa verifikasi tadi. Kemudian yang kedua adalah menurunnya budaya dialog. Ini juga sangat minim, ya. Artinya saat ini kita sering berpandangan sering melihat perbedaan itu, perbedaan pendapat justru dibalas dengan saling menyerang, ya. Padahal perbedaan pandangan itu kan biasa. Tidak akan mungkin kita bisa samakan isi kepala kita dengan kepala orang lain, gitu ya. Bukan dengan diskusi yang sehat, ya. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini kan merupakan satu bentuk dialog dan diskusi, ya. Padahal dialog adalah salah satu ciri masyarakat kita yang demokratis dan dewasa. Kemudian yang keempat adalah adanya kepentingan tertentu. Ini juga sekarang salah satu faktor, gitu ya, yang memanfaatkan isu-isu tertentu, ya, katakanlah isu identitas, ya, untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus semakin bijak, ya, agar tidak mudah diadu domba. Oleh karena itu, solusi terbaik dalam rangka untuk meminimalisir munculnya sikap intoleransi di tengah masyarakat itu adalah memperkuat pendidikan karakter, ya. Ya, pendidikan agama, pendidikan moral, ya, katakanlah di rumah misalnya orang tua mengajar mendidikannya untuk berkata jujur dan sebagainya. Kemudian meningkatkan literasi digital, ya, mau tidak mau kita hari ini ya harus belajar, gitu ya. Ya, untuk memahami penggunaan informasi-informasi yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian ya memperbanyak dialog, ya, memperbanyak ruang dialog, ya. Ini juga salah satu solusi kita di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi baik di tengah masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian membangun interaksi yang positif antar warga, ya. Artinya apa? Semakin sering kita saling mengenal, maka semakin kecil peluang munculnya intoleransi. Saya kira itu, Mbak Vera.
3: Baik, ini sangat luar biasa sekali, Pak, jawabannya dan juga diskusinya. Dan tadi informasi-informasi provokatif, hoax ataupun kepentingan yang berpotensi memecah belah masyarakat kita ini kan terkadang masyarakat itu malah membalas dengan membela identitas mereka, mungkin membela suku mereka, membela agama mereka, dan mereka menganggap sikap ini benar, dan mereka menganggap bahwa hal ini tuh meluruskan informasi hoax tersebut. tapi malah beberapa masyarakat menganggap bahwa hal ini malah menyiram bensin seperti itu ya Pak. Nah sebenarnya bagaimana cara kita untuk menghadapi informasi provokatif atau hoax yang berpotensi memecah belah kita ini Pak?
4: Oke, terima kasih. Saya kira terkait dengan pertanyaan Mbak Pera tadi, bagaimana menghadapi informasi yang provokatif ya, tadi yang berpotensi menyebabkan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Ada beberapa langkah yang kita harus tempuh. Yang pertama adalah tidak langsung mempercaya atau membagikan informasi yang diterima. Seperti yang saya katakan tadi, ya kita harus memverifikasi dulu tingkat kebenarannya, kemudian lihat sumber informasinya apakah berdasarkan informasi data dan fakta yang benar. Biasakan melakukan verifikasi dan memberikan sumber informasinya, ya tadi sampaikan, kemudian membandingkan dengan media yang kredibel, kemudian memastikan apakah informasi tersebut itu memang benar atau hanya potongan narasi yang menyesatkan. Saya kira ya banyak fenomena-fenomena yang terjadi di kita, di daerah kita di Indonesia ini, ya banyak orang-orang yang membuat satu informasi yang di mana informasi itu hanya potongan narasi yang diambil dari satu berita gitu. Nah ini kan saya kira mengancam ya mengancam persatuan dan akan menyebabkan perpecahan. Kemudian yang kedua adalah tadi saya kira saya tetap sampaikan bahwa dalam menghadapi informasi yang provokatif tadi adalah harus mati damai, harus kita tingkatkan literasi digital. Ya, setiap masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua informasi di media sosial itu merupakan fakta. Ya. Ya, banyak konten yang dibuat untuk hanya mencari perhatian, bahkan ada yang sengaja memecah belah masyarakat. Jadi itu yang ya, jadi literasi digital ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah menemukan informasi yang berpotensi menimbulkan konflik, sebaiknya tidak ikut menyebarkannya gitu. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan verifikasi, kemudian melakukan pengecekan terhadap informasi itu ternyata tidak berdasarkan informasi atau berdasarkan data yang benar, maka seharusnya kita tidak menyebarkannya gitu. Sebaliknya kita dapat membantu memberikan klarifikasi berdasarkan informasi yang benar dengan cara yang santun dan tidak memperkeruh suasana. Ya, tadi saya sampaikan bahwa prinsip yang sangat relevan adalah kita saring dulu, kemudian kita sharing. Ya, itu saya kira. Terima kasih Mbak Vera.
3: Baik, dan ini kembali lagi bagaimana pentingnya literasi digital dan juga saring sebelum sharing ya, di mana tentu perlu kita ingat bahwa informasi-informasi yang belum terverifikasi ini dapat dengan mudah menyebar dan juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik ya di tengah masyarakat. Baik Pak Suhartiman dan juga pendengar, kita akan jeda sejenak setelah yang berikut ini pendengar, dan tetap bersama kami dalam sajian kita Indonesia hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Masih bersama Anda, Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Kita Indonesia dan masih mengenai Indonesia Rumah Bersama. Menjaga toleransi dalam keberagaman bersama Bapak Dr. Suhardiman Esos MSI yang merupakan Dekan Visipol Untak 1945 Samarinda. Baik Bapak, sebagai Dekan di Visipol 4 nih Pak, tentu perguruan tinggi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan ya, tetapi juga tentu memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter generasi muda, yaitu para mahasiswa ya Pak ya. Dan tentu mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan kita ini perlu memiliki wawasan kebangsaan, kepedulian sosial mungkin ya, serta kemampuan menghargai keberagaman di Indonesia nih Pak. Nah, menurut Bapak apa nih peran pendidikan tinggi dalam membangun karakter mahasiswa kita yang menjunjung tinggi sifat toleransi ini Pak?
2: Terima kasih Mbak Fira ya. Jadi saya kira memang perguruan tinggi menjadi salah satu pilar ya dalam rangka untuk membangun toleransi dalam keberagaman ya, karena perguruan tinggi memiliki peran strategis ya, karena tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki atau membentuk pribadi yang matang secara moral, sosial, dan kebangsaan. Nah, melalui proses pembelajaran, ya, mahasiswa ya untuk berpikir kritis, ya, menghargai perbedaan pendapat, kemudian menyelesaikan persoalan melalui argumentasi yang rasional, sehingga kampus menjadi ruang untuk belajar ya bahwa keberagaman itu adalah kekuatan yang memperkaya cara pandang. Selain itu, pendidikan tinggi juga menjalankan tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi kita tahu ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ketiga aspek tersebut itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat yang beragam ya, sehingga tumbuh empati, kepedulian sosial, dan sikap saling menghormati. Nah, di tengah perkembangan teknologi informasi, maka perguruan tinggi perlu dibekali ya mahasiswa dengan literasi digital ya tadi ya, kemudian etika bermedia sosial, serta kemampuan memberikan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Dengan demikian ya, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi tenaga profesional, tetapi juga menjadi agen perubahan ya, dan perekat persatuan bangsa. Saya kira itu Bu Fira. Mbak Fira.
1: Baik, dan kalau misalnya di luar kelas nih Pak, bagaimana kampus ini dapat menjadi contoh nyata kehidupan yang menghargai keberagaman mungkin untuk para masyarakat langsung Pak?
2: Okay. Kalau mahasiswa di luar kampus ya, memang mahasiswa itu kan bagian dari kelompok sosial, maka ya nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai keberagaman itu tetap saya kira harus dimiliki ya. Ya, apalagi sebagai seorang mahasiswa adalah punya status sosial yang saya kira sangat berbeda dengan masyarakat biasa, karena kita tahu bahwa mahasiswa itu kan memiliki tingkat kecerdasan intelektual ya, kemudian dengan mempelajari berbagai macam teori dan konsep, sehingga ini saya kira menjadi modal di dalam mengimplementasikan ya dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan sosial. Nah, itu yang saya kira yang harus dimiliki ya oleh mahasiswa gitu, sehingga menjadi teladan, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi media sosial ya, menjadi kontrol ya, kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu Bu Fira.
1: Baik, dan tentu sebenarnya generasi muda kita ini memiliki posisi dan juga peran yang strategis ya Pak dalam menentukan arah masa depan bangsa. Di mana di tengah perubahan zaman kita ini yang semakin digital, generasi muda kita ini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan juga teknologi ya, tetapi juga harus memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Nah, menurut Bapak nih yang bertemu dengan generasi muda kita atau mahasiswa setiap harinya Pak, menurut Bapak apakah generasi muda di Indonesia ataupun di Samarinda saat ini sudah memiliki kesadaran yang baik Pak terhadap pentingnya toleransi di tengah masyarakat kita saat ini Pak?
2: Jadi saya kira mahasiswa seperti yang saya sampaikan tadi satu kelompok sosial ya yang memiliki kemampuan kecerdasan akademik dan kecerdasan intelektual. Oleh karena itu kampus sebenarnya harus menjadi miniatur Indonesia ya, mahasiswa berasal dari berbagai daerah, suku, agama dan sebagainya. Karena itu kampus harus memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa keberagaman itu adalah menjadi sebuah kekuatan ya. Hal itu hal tersebut dapat diwujudkan melalui budaya akademik yang inklusif ya, yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahasiswa tanpa diskriminatif ya. Kampus juga mendorong ya, kolaborasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi mahasiswa sehingga mahasiswa terbiasa bekerja sama dengan siapapun gitu. Selain itu dialog ya, lintas budaya, seminar kebangsaan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial maupun organisasi mahasiswa yang terbuka bagi semua menjadi sarana efektif untuk membangun rasa saling memahami. Yang paling penting adalah keteladanan ya, kemudian keteladanan para dosen, pimpinan fakultas, perguruan tinggi dan tenaga kependidikan harus menunjukkan sikap adil, menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketika budaya tersebut tumbuh di lingkungan kampus, maka mahasiswa akan membawa nilai yang sama di tengah-tengah masyarakat. Oke, saya kira demikian Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak memberikan pandangan ya dari sisi perguruan tinggi nih. Dan tentu kembali lagi kepada nilai toleransi dan juga nilai-nilai kepancasilaan yang menjadi sangat penting ya, dan juga merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan apabila sikap saling menghargai ini mulai melemah, tentu dapat memberikan dampak terhadap hubungan sosial, persatuan masyarakat, bahkan stabilitas kita dalam kehidupan berbangsa. Nah, menurut Bapak nih, apa nih Pak dampak sosial jika nilai toleransi ini terus mengalami penurunan di tengah masyarakat kita Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Fira, bahwa memang kita harus akui hari ini nilai-nilai kebangsaan kita itu mengalami penurunan yang pada titik yang sangat kritis ya. Ya, di dalam pesannya di Pancasila ada 5 sila, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan dan musyawarah, kemudian ada nilai keadilan. Nilai ini saya kira sudah mulai tergeser mungkin karena salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penurunan dari mengalami penurunan nilai-nilai tersebut termasuk nilai toleransi terus mengalami penurunan adalah nilai toleransi membawa dampak yang sangat serius ya bagi kehidupan masyarakat. Jangka pendek hubungan antar warga menjadi renggang, kemudian rasa saling percaya menurun. Dan konflik sosial lebih mudah terjadi ya. Masyarakat menjadi terpolarisasi berdasarkan identitas ya, sehingga semangat gotong royong semakin melemah. Dalam jangka panjang kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan ya, investasi berkurang ya karena situasi dianggap tidak kondusif, kegiatan ekonomi terganggu oleh kualitas kehidupan masyarakat juga ikut menurun. Lebih jauh lagi adalah apabila intoleransi terus dibiarkan, maka persatuan nasional dapat terancam. Itu saya kira keywordnya gitu ya. Oleh karena itu menjaga toleransi sesungguhnya bukan hanya menjadi hubungan antar manusia, tetapi juga menjaga masa depan bangsa. Saya kira itu Mbak Fira. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suhardiman atas jawabannya. Dan sebelum masuk ke sesi akhir, Bapak dan juga pendengar, kita akan jeda sejenak dan tetap bersama kami dalam sajian Kita Indonesia yang di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Nasrani.
1: Saya Hitam.
2: Saya Putih.
3: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
4: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
4: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
5: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
5: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
5: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
5: Ah,

0: semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

0: 101.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian kita Indonesia hari ini. Dan pendengar, tentu menjaga toleransi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak ya, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, serta media memiliki peran penting dalam membangun narasi positif, memperkuat edukasi publik, dan menciptakan ruang dialog yang sehat. Baik Pak Suhardiman.
2: Ya Pak Vera.
1: Ya silakan Pak, untuk harapan Bapak terhadap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan juga media nih dalam menjaga toleransi, serta closing statement-nya Pak mengenai tema kita hari ini, bagaimana Indonesia menjadi rumah bersama untuk kita semua Pak, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Vera.

0: Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Samarinda. Prosatu.
0: Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, kembali lagi dalam sajian kita Indonesia pendengar, dan kita akan sapa kembali Bapak, apakah sudah terdengar?
2: Sudah terdengar, Bu Vera, Bu Vira. Tadi mohon maaf ada jaringan.
0: Oke, baik. Silakan Pak untuk harapannya dan juga closing statement.
2: Oke. Terima kasih Mbak Vera, bahwa harapan saya, harapan Bapak ya, dalam rangka untuk merawat dan menjaga toleransi dalam keberagaman ya, dalam perspektif Indonesia Rumah Bersama, memang menjaga toleransi ini bukan menjadi tanggung jawab satu pihak ya, dalam hal ini adalah dibutuhkan ada pentahelix ya, ada kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak dan elemen bangsa. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun ya, ini salah satu yang berperan penting di dalam menjaga toleransi dalam keberagaman adalah pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini adalah peran dalam menyusun kebijakan yang adil, ya, melindungi hak seluruh warga negara, memastikan penegakan hukum itu berjalan tanpa diskriminatif. Ya, ini saya kira penting, bahwa dalam rangka untuk menjaga toleransi dalam keberagaman itu, maka pemerintah punya tanggung jawab besar. Dalam kataan apa? Di dalam menyusun kebijakan yang berdasarkan kebutuhan dan berpihak kepada semua pihak. Kemudian penegakan hukum yang supremasi hukum gitu ya. Kemudian akademisi dan perguruan tinggi, tadi sudah sampaikan berperan perguruan tinggi dan menghasilkan kajian ilmiah, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar ya, dalam membangun suasana yang damai melalui keteladanan, dialog, menyelesaikan persoalan secara bijaksana. Sementara media ya, termasuk Radio Republik Indonesia Samarinda ya, sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat ya, mencerahkan dan menyejukkan. Media juga dapat menjadi ruang dialog dalam mempertemukan berbagai pandangan secara sehat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang harapan saya, sinergi empat unsur ini terus diperkuat ya, ketika pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, media bergerak bersama, kita tidak hanya mampu menjaga toleransi ya, tetapi juga memperkuat persatuan nasional. Pada akhirnya Indonesia akan benar-benar ya, menjadi rumah bersama yang aman, damai, nyaman bagi seluruh warganya. Kita semua akan sesuai dengan cita-cita peran pendiri bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Closing statement atau peran pesan penutup ya, pendengar setia RRI Samarinda Pro 1 dimanapun Anda berada, sebagai catatan penutup saya, bahwa merawat Indonesia rumah kita bukanlah tanggung jawab pemerintah semata ya, merawat rumah ini adalah panggilan jiwa kita sebagai anak bangsa. Bayangkan jika rumah tempat tinggal kita bocor atau terbakar, maka kita semua akan dingin dan akan kepanasan. Begitu pula dengan Indonesia. Ya, mari kita jaga toleransi dengan senantiasa mengedepankan empati, ya, saling menghormati dan melihat perbedaan sebagai anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rawatlah rumah kita dengan cinta kasih gitu ya, agar anak cucu kita kelak bisa tidur nyenyak, dalam kedamaian dan persaudaraan. Saya kira demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Bu Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak, dan dari perbincangan kita dalam sajian Indonesia, kita Indonesia hari ini, kita dapat memahami ya bahwa keberagaman yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia ini bukan menjadi sekat yang memisahkan, di mana terdapat nilai toleransi. Bagaimana cara kita untuk membangun sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menciptakan ruang kehidupan yang harmonis ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pendengar, mari terus merawat persatuan, memperkuat rasa kebangsaan, dan menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang nyaman bagi semua masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bapak Suhartiman atas ilmunya dan juga wawasannya, Pak.
2: Terima kasih Mbak Vera, sama-sama.
0: Baik, dan pendengar, sampai jumpa dan kita Indonesia selanjutnya, dan tetap bersama kami, karena selain ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi terkini dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kita Indonesia.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo

Angelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sjölderup kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies. Now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam. Kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krismaritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio tadi, mobile physio yang sudah bilang oke, nanti kita support kalau Pak mau.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: inspirasi. Pro 1 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara, Samarinda.
4: Baik, terima kasih Safira di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara, kota Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pesanan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara, Kota Samarinda.

الشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، marilah kita yang hadir pada saat ini di tempat yang baik dan mulia ini, di hari Jumat yang insyaallah penuh barokah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, dengan cara menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan manusia di alam dunia ini yang singkat sebentar atau sementara waktu saja, sebagaimana dijelaskan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan manusia itu kurur, sebentar atau tipuan belaka. Dan juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa ma yalqaulaikahumul khasirun, yang artinya wallahu a'lam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah engkau lalai lengah atas harta-harta kamu, wala auladukum, dan janganlah kamu lalai atas mengurusi anak-anak kamu, keluarga kamu, an zikrillah, kau lupa kepada Allah. Amai amal faulai kamul khasirun. Apabila kamu berbuat yang demikian itu, kata Allah, kamu semua termasuk orang yang rugi. Masyarakat muslimin, jemaah jemaah rahimakumullah. Baginda kita Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan adalah hadis Al Imam Bukhari. Kalau Rasulullah SAW, man dakhalal kubur, siapa yang masuk ke alam kubur, au barzah atau barzah, au mahsyar atau sampai kepada mahsyar, bila zadid, tidak membawa bekal, min amalis soleh, daripada amal soleh, daripada amal kebaikan-kebaikan, faka'annama rakibal bahar, maka kata Rasulullah, dia nanti di alam kubur sampai ke barzah, sampai ke mahsyar, tidak ada pegangan seperti kapal yang terombang-ambing di dalam lautan yang luas. Itulah orang-orang yang rugi.
yang semenjak hidupnya tidak mempersiapkan dirinya untuk memperbanyak amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan. Masyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, kematian datangnya tiba-tiba, tidak pilih bulu, tidak pilih tempat, tidak pilih siapapun mereka, muda, tua, siapapun mereka. La taqdimu as-sa'ah, bila sudah sampai ajal yang dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimajukan atau tak bisa dimundurkan. Oleh karena itu, mulai khutbah yang singkat dan sebentar, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbuat amal yang baik, untuk mempersiapkan diri kita menuju akhiratnya lebih kekal abadi di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung mati dalam keadaan beriman husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudaha an-nasu wal hijarah wal qur'anil azim wa aqul hadhihi muslimat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

Chut, chut, chut.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program gratis POL, khususnya bantuan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, tetap berjalan pada tahun anggaran 2027 meski APBD diproyeksikan menurun. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, meskipun kapasitas fiskal diperkirakan menyusut akibat berkurangnya pendapatan daerah termasuk dana transfer dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Untuk menjaga keberlangsungan program tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar 981 miliar rupiah pada tahun 2027, sementara efisiensi akan difokuskan pada program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat sehingga bantuan pendidikan tetap terlindungi. Melalui program gratis POL, mahasiswa di Kalimantan Timur mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sesuai ketentuan yang berlaku hingga pertengahan tahun 2026. Puluhan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta telah menerima bantuan. Masyarakat diharapkan terus memanfaatkan program ini untuk mendukung kelanjutan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

0: saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Samarinda siang hari ini. Tentunya dengan informasi-informasi dari seluruh Indonesia, nasional maupun daerah Kalimantan Timur untuk temani aktivitas siang Anda. Dan pendengar, informasi pertama datang dari Menteri Perindustrian yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengeluarkan 3 arahan untuk memperkuat ekosistem startup nasional. Langkah tersebut pendengar bertujuan meningkatkan kualitas startup agar mampu bertahan, berkembang, dan memenuhi kebutuhan industri. Agus mengatakan arahan tersebut menjadi ajakan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem startup. Menurutnya penguatan startup memerlukan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan juga ekosistem inovasi. Arahan pertama dalam menempatkan industri nasional sebagai pasar awal bagi startup Indonesia. Kementerian Perindustrian juga mendorong setiap unit kerja mengidentifikasi persoalan industri yang dapat diselesaikan melalui teknologi. Arahan kedua menekankan peningkatan kualitas startup agar semakin layak memperoleh investasi, di mana Agus menilai keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah startup baru ya, tetapi kemampuan bertahan dan juga bagaimana startup tersebut dimanfaatkan oleh industri. Dan yang terakhir pendengar, arahan ketiga yaitu berfokus pada penguasaan teknologi strategis serta penguatan kolaborasi antar pelaku ekosistem startup. Menurutnya setiap kerja sama teknologi global harus menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan produksi nasional. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

1 RRI Samarinda. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Tangerang, di mana sebanyak 157 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Tangerang belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Kondisi tersebut membuat Badan Gizi Nasional berpotensi menutup dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 312 unit SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. Sebanyak 155 dapur telah terverifikasi layak, sedangkan sisanya masih belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan program MBG, dan ia menjelaskan penerbitan SLHS mengharuskan setiap SPPG memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut bertujuan menjamin mutu dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, menyatakan BGN akan memberikan sanksi kepada SPPG tanpa kemajuan pengurusan SLHS maksud kami. Sebagian pengelola masih menghadapi kendala pelatihan, administrasi, dan pemenuhan persyaratan laboratorium. Ia mengatakan keterbatasan petugas sanitasi terus mempengaruhi proses penerbitan sertifikat pada sejumlah SPPG di Kabupaten Tangerang, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang belum sesuai juga mengharuskan pengelola memperbaiki sejumlah kekurangan terlebih dahulu. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Penajam Pasir Utara kembali membuahkan hasil. Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Pasir Utara mengungkap dugaan peredaran sabu dengan menangkap dua pria dan menyita belasan paket narkotika yang diduga siap diedarkan. Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa peran masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Pengungkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Panglima Beta, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam pada hari Kamis kemarin, dan operasi tersebut pendengar bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satpol Lairut Polres PPU berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan. Setelah memastikan informasi yang diterima, pendengar tim gabungan melakukan penggerebekan dan mengamankan dua pria berinisial AY dan juga H. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 12 paket sabu, 2 sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 bungkus plastik klip bening, 1 kotak permen merek Happy Dent, dan diduga digunakan untuk menyimpan barang haram tersebut. Uang tunai sebesar Rp1.957.000 yang diduga hasil transaksi narkotika, serta 2 unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi. Kasat Res Narkoba Polres Penajam Pasir Utara, Ibtu Gede Wijaya, mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi antar satuan kepolisian dan dukungan masyarakat yang berani memberikan informasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

101 RRI Samarinda, saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan pendengar, setelah ini akan bergantian dengan Dita Rania yang akan hadir ke ruang dengar Anda dalam penyampaian berita siang. Tetap bersama kami di 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: normal saja dan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah nanti kita akan ikut perjuangkan ke pusat.
1: Kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada semua jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar bisa bekerja dengan tenang.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengawal berbagai aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga ke pemerintah pusat. Para aparatur diminta tetap bekerja secara profesional sambil menunggu hasil perjuangan tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter Niswar Kula.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sen Waji menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen memperjuangkan berbagai aspirasi P3K kepada pemerintah pusat. Namun di tengah proses tersebut, para P3K diminta tetap menjalankan tugas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menurut Sen Waji, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh dinamika kepegawaian yang sedang berlangsung. Ia menilai profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur.
0: Tetap bekerja yang normal saja dan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah nanti kita akan ikut perjuangkan ke pusat dan yang penting kita aman di Kalimantan Timur.
3: Selain meminta P3K tetap fokus bekerja, Seno Aji juga mengajak seluruh aparatur menjaga situasi daerah tetap kondusif. Menurutnya keamanan dan stabilitas menjadi modal penting agar pemerintah daerah dapat memperjuangkan berbagai aspirasi kepada kementerian terkait secara lebih optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para P3K terus terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Sementara itu berbagai aspirasi terkait kesejahteraan maupun kepastian karir akan terus diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persatuan, serta memperkuat semangat gotong royong. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kalimantan Timur Sarifuddin Nur pada RRI. Melalui RRI. Menurut Sarifuddin Nur, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Masyarakat diajak terus berkarya, menjaga persatuan, serta melestarikan budaya gotong royong sebagai nilai yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
5: Kemerdekaan ini kan yang kita nikmati hari ini itu kan ada hasil perjuangan dari pendahulu kita. Jangan kita wariskan kepada generasi berikut itu hanya berupa cerita tentang perjuangan, tetapi yang bisa kita wariskan nantinya adalah Indonesia tentunya lebih baik. Mari kita membawa komponen masyarakat ini mengisi kemerdekaan itu dengan karya, bukan hanya dengan kata-kata, dengan persatuan,

0: tidak dengan perpecahan, kita isi dengan prestasi sesuai passion kita masing-masing, dan tidak menjadi apatis, dan tentunya meningkatkan rasa kepedulian dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi.
1: Kesbang Pol menegaskan bahwa kemerdekaan juga harus diwariskan kepada generasi mendatang melalui pembangunan Indonesia yang semakin maju, berdaya saing, dan berkarakter. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membangun sesuai bidang masing-masing demi mewujudkan cita-cita bangsa. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari, melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan mampu menekan prevalensi stunting di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang saat ini masih dalam tahap sinkronisasi. Pemetaan meliputi tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis tidak hanya difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki angka stunting tinggi juga akan menjadi prioritas penanganan. Badan Gizi Nasional menargetkan program makan bergizi gratis menjangkau anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang paling membutuhkan. Pemerintah berharap pendekatan berbasis data mampu mempercepat penurunan angka stunting secara lebih efektif. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan pembangunan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah tepat sasaran, taat hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Samarinda menandatangani Fakta Integritas Pengamanan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksaan Negeri Samarinda. Kerjasama tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berbasis kepatuhan terhadap hukum. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pendampingan dari Kejaksaan akan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap setiap program dapat berjalan lebih efektif, efisien, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum.
4: Kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada semua jajaran pegawai negeri sipil atau jajaran PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar bisa bekerja dengan tenang dan confidence dengan dilandasi atas kepatuhan mereka untuk taat kepada semua ketentuan peraturan perundang-undangan, taat kepada hukum.
3: Menurut Andi Harun, kerjasama tersebut juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. ASN dapat bekerja lebih percaya diri karena memperoleh pendampingan, legal opinion, legal advice, serta bantuan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintah. Selain memperkuat kepastian hukum bagi aparatur, kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Samarinda. Dengan pengawasan yang lebih kuat, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, serta mampu menghadirkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur terus mengembangkan ekosistem agribisnis berbasis sekolah untuk mencetak petani milenial yang adaptif dan berjiwa wirausaha. Sekretaris Disdikbud Kalimantan Timur Rahmat Ramadan mengatakan pengembangan komunitas kopi dan pembukaan kembali agribisnis SPP Mart serta coffee shop di SMK Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda menjadi sarana praktik kewirausahaan bagi siswa. Melalui program tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai rantai bisnis kopi, mulai dari budidaya, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran produk. Disdikbud Kalimantan Timur menegaskan akan terus mendukung peningkatan kompetensi vokasi melalui pelatihan bagi guru dan pengembangan fasilitas praktik. Langkah ini diharapkan melahirkan lulusan pertanian yang siap bersaing dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kita simak laporannya.
5: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
6: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa, kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
5: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan, seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien, dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan, termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengawal berbagai aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga ke pemerintah pusat. Para aparatur diminta tetap bekerja secara profesional sambil menunggu hasil perjuangan tersebut. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan pembangunan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah tepat sasaran, taat hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia peringat setiap prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania kembali menyapa Anda seperti biasa di rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Dibuka dengan 100% Indonesia. Hari ini Hari Hutan Indonesia ya, ternyata pendengar ini adalah 7 Agustus 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Dan pendengar, pasti ada di antara Anda pendengar yang suka berburu ke hutan ataupun dulu suka jalan-jalan ke hutan gitu ya. Nah, di antara momen-momen tersebut, pendengar, pernahkah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya? Apalagi di Kalimantan Timur ini juga dikenal sebagai habitat beruang madu gitu ya. Itu adalah salah satu hewan yang cukup endemik juga yang masih ada di habitat aslinya di sekitar Kalimantan Timur ini. Dan apakah pernah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya? Seperti biasa di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ada lagu Indonesia terbaik yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia hari ini ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan memilih lagu, boleh, silahkan. Tapi sambil menunggu ya, pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya di jalur telepon ya, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil nafas dulu.
0: Iya.
1: Belum habis makan, kepala batin.
0: Oh, mantap.
1: Oh, masalah hutan langsung cuci tangan dulu. Kita suapan lagi nih.
0: Oke.
1: Jadi saya kan biasa hutannya di Indonesia. Nah, ruang itu dia mencari ini madu, matu, bunyi kuta itu. Itu dinaikinnya mbak, kita gigit, jadi kita pikir oh karena tebal kan bulunya itu. Dia senang makan madu. Itu mbak kita.
0: Iya bang.
1: Kemudian lutung itu lain juga wawa. Mas, kalau mau kumis awak tebal, dikatanya kan ambil katanya lutung itu sapuan ke kumis ini lah. Jadi tak bilang bahas kasihan lah, tak bilang kan kalau kita jebak atau kita sumpit kan Mbak Dita ya, biar aja dah dia bebas, kumisku udah tebal aja kok, tak bilang gitu Mbak Dita. Nah, terus itu payau tuh Mbak Dita ya.
0: Iya bang
1: ya, sering lah kalau ketemu di Seruni kan.
0: Oh iya, payau
1: Mbak Dita. Sekarang ini kayaknya enggak ada lagi orang yang datang-datang bawa payau tuh kan, enggak ada.
0: Oh.
1: Kayaknya sudah hampir miris musnah kayaknya.
0: Waduh.
1: Jadi gini Mbak Dita ya, kita kan sekarang dalam hutan. Makanya rambutnya sampai gunung, sampai ke bahu kan. Kalau dia nembak ini, duar gitu. Payau katanya, payau kan gitu. Loncat kembaan Mbak Dita.
0: Tepatnya,
1: ini senter kan. Nah, tapi senter. Tanduknya tuh kan pampang 9, jala 7, 6, 3 paling kecil ya. Tak sangkut Mbak Dita. Nah, tapi kan itu kan diburu untuk dimakan sih memang.
0: Benar bang.
1: Payah katanya, tapi kalau dia kena senjata, cep, gitu ya. Wah, itu paling kena tuh. Gak ada suara burung. Kadang-kadang kan sorong, suara burung tuh rapi. Nah, itu kalau gak kena, ribut suaranya. Itu kena, pep, gitu nah, senjata tuh. Nah, ada yang nembak nih lah. Tapi tembakan itu banyak kedengarannya. Kalau bilang cep, berarti yang kena.
0: Oh, beda-beda berarti bang ya?
1: Nah, jadi kan kita bisa di hutan ya. Nah, jadi sahabat-sahabat kita lah yang di hutan tuh ya, seperti ini, payau, tidak ada lagi berita. Ayo, kemana tuh? Itu bulu, begitu juga. Jadi waktu itu di Jembayan, saya ada informasinya. Orang ini mau sholat. Sekalinya kan pasang jipah. Nah, gitu kena jipah, peo katanya. Tergantung, berarti kena tuh. Nah, jadi sampai sholat itu, orang itu sampai. Karena buruannya dapat, Mbak Dita. Pampang 9 dapatnya. Nah, itu Mbak Dita. Jadi, sekarang nih di hutan ini, aduh, ya, sudah. Kayak apa caranya, nah, makanya kan one man favorite itu, kalau one man fighterist. Kalau bisa kan hutan itu ditanam kembali supaya
0: betul.
1: Yang hewan lah, pari kayak pari mata, mana-mana kan, apa namanya, tidak kelaparan. Saya lihat ada di TikTok tuh, saya simpan sama Dita. Jadi orang tua, orang hutan sampai kurus. Dari Kalimantan nih, dari tengah-tengah ya, sampai orangnya kurus. ya apa aja dimakan. Begitu dapat lehan, oh, orang-orang yang apa namanya itu ya, warna hutan kayak itu ya, itulah pokoknya. Begitu dapat, dikasih makan, naiklah badannya sampai 4 kilo, 6 kilo. Nah, begitu sudah dia, artinya apa namanya, tidak sakit lagi, katakan tidak lapar, baru dilepas. Nah, gitu. Jadi maksud saya, kalau kita hutan itu, kita kembalikan semula lah, seperti apa, terbaru lagi. Nah, maksud saya, kalau dulu kan makan buah keruing, makan buah tempugau itu kan, orang hutan, pemainnya wak-wak nih, nanti kan dia jatuh tuh, tumbuhan, buat kita. Nah, sekarang, kemana lagi jatuh? Makanya kan saya bilang kan, sudah ke 10 waktu saya itu, terus ke Tenoni, mana nih pohon, pohon muling dulu ke Sekarna. Anak-anaknya aja nggak ada sama kita.
0: Iya.
1: Nah, tuh. Iya. Makanya tadi kan, wahai Bapak Presiden, karena melompat kita, tanam kembali hutan kami yang ada di Kalimantan, seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia merita. Kayak di Sumatera, yang katanya waktu banjir, orang banyak yang rumah hancur, tenggelam, sampai-sampai rumah tenggelam meritanya. Ya kita kembalikan hutan kita ya.
0: Iya, amin. Semoga ya ada hutan-hutan baru gitu ya Bang ya.
1: Iya, hutan baru. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Elemen, Yunisara, ada Elo.
1: Yunisara aja dah.
0: Oke.
1: Buat semuanya ya. Buat Ibu Yuli, salam 20 juta aja pulangnya naik ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah ikutan gabungan di 100% Indonesia sore hari ini. Nanti Yunisaranya diputarkan ya Bang, ada Negeri di Awan nanti yang akan diputarkan. Untuk Anda juga pendengar yang ingin berpartisipasi, bisa di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kembali pendengar. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang siapa di mana nih Bang?
2: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kak Reski.
2: Betul.
0: Oke. Siap Bang.
2: Sebelumnya sih ya, saya sih sebenarnya tidak pernah sih melihat satwa secara langsung di hutan-hutan. Karena selama ini kan saya itu nggak berani masuk ke dalam hutan. Apalagi kalau ingat dulu, pikiran saya itu dulu pernah tinggal di sebuah rumah yang belakangnya itu hutan, Pak. Dan hutannya itu angker sebenarnya.
0: Oke.
2: Itu kan pernah kejadian. Mama saya dulu pernah kerasukan dulu pada saat itu.
0: Cerita
2: dari bapak saya.
0: Waduh.
2: Sejak saat itu kan saya mana berani masuk ke dalam hutan. Ya sejak saat itu ya sudah. Paling kalau mau lihat satu liar, ya itu lagi dia aja. Nggak pernah ke hutan secara langsung. Nggak berani saya. Untuk lagunya sudah disiapkan apa aja Mbak?
0: Lagunya ada Ungu, ada Elo, ada Pongki Barata, terus ada Elemen, Malik, Rosa, Raim Laude, Malik, sama Leto, ada Leto dan Saikoji.
2: Yang Ungu aja deh, apa tadi judulnya Ungu?
0: Ungunya judulnya Laguku.
2: Judulnya Laguku ya? Oh iya. Boleh kirim salam dulu ya Mbak?
0: Boleh, silakan Bang.
2: Saya mau kirim salam untuk salah satu pendengar juga, namanya Pak Mamat. Kalian saya juga mau mendoakan untuk Pak Mamat. Semoga Pak Mamat semakin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, serta semakin berparas tampan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Rezeki mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reski yang sudah ikutan gabungan juga ya. Baiklah pendengar, nanti kita akan bertemu lagi di 100% Indonesia setelah jeda berikut ini. Pendengar masih ngomongin mengenai pernahkah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya gitu ya. Setelah jeda berikut ini.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

0: 100% Indonesia pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya pendengar. Pernahkah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya? Sudah ada yang bergabung di jalur telepon mendengar, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, ini Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari, ini lagunya ada Element, The Titans, Elo, Litali, Pongki Barata, Leto, Saikoji, Raim Laode, Rosa.
1: Rosa.
0: Rosa. Oke, nanti judulnya Lupakan Cinta ya, Bang Ari ya.
1: Iya.
0: Ada salam-salam kah atau apa nih, Bang Ari?
1: Salam yang
0: Oke, terima kasih banyak Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih Bang Ari sudah ikutan gabungan juga di sore hari ini ya. Pendengar otak Anda ingin bergabung juga bisa di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554496 ya. Pendengar masih berbicara mengenai pernahkah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya gitu. Karena Kalimantan Timur ini salah satu paru-paru Indonesia juga ya pendengar, karena hutannya masih banyak sekali. Tentunya masih banyak hewan-hewan asli hutan Kalimantan yang bisa Anda temukan kalau Anda bermain-main atau berjalan-jalan ke hutan gitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah lihat secara langsung satwa liar endemik Kalimantan. Oh, ketika lagi berburu di hutan atau gimana gitu ya, sudah pernah lihat langsung wujudnya hewannya bekantan gitu kan, ataupun beruang madu, ataupun masih banyak sebenarnya ya hewan-hewan endemik Kalimantan Timur yang bisa Anda temukan. Dan kalau pernah boleh ya pendengar di sharing ceritanya di jalur interaktif kami 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554496.

0: Bagi penggemar rasa manis, penganan khas Kalimantan Timur ini adalah jawabannya, gula gait. Dibuat dari gula aren dan gula putih yang diolah menjadi karamel, hingga menghasilkan tekstur yang mirip kayu dengan warna keemasan. Proses pembuatannya memakan waktu cukup panjang. Diperlukan tenaga ekstra saat mengaduk dan menarik adonan supaya mendapatkan tekstur serta warna yang diinginkan. Dilanjutkan dengan proses memotong adonan hingga membentuk batang kayu pipih. Legitnya gula gait memberikan sensasi tersendiri saat menggigitnya. Rasanya yang enak karena perpaduan manis dan legitnya gula.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga?

0: kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kena informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami sampaikan cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil di bio. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui jalan hoax Jakarta, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia melalui di media sosial akun Instagram Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengeklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM dengan Prosatu Radio Republik Indonesia. Damai kalau katanya Litali. Hari ini semoga hati kita dalam keadaan yang damai-damai aja ya. Pendengar, sudah ada yang menyapa di jalur telepon ini ya. Pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Dita.
0: Selamat sore 100% Indonesia, Pak.
1: Sini lumayan panas, Mbak Dita.
0: Sama-sama, Samarinda juga panas. Luar
1: biasa. Belum ada hujan juga, belum ada hujan, Mbak Dita, sana ya?
0: Belum.
1: Gua sama juga, Mbak Dita. Aku request lagunya Leto ini, Mbak Dita. Apa judulnya, Mbak Dita?
0: Kenapa?
1: Request lagunya Leto. Apa judulnya? Gitu?
0: Letonya Sebening Senja.
1: Ya. Lagunya buat cantik Beli ini, Mbak Dita, ya.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya, Mbak Dita. Salam saya dari aku, Mbak Dita, ya.
0: Oke,
1: makasih, Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan Balikpapan sudah ikutan gabungan ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa di jalur 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Hewan asli yang atau hewan satwa liar gitu yang pernah Anda lihat langsung di habitat aslinya, boleh diceritakan pendengar di 736566743495 atau di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Di Tarannya masih akan bersama dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di 100% Indonesia masih ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda request dan Anda dengarkan di siang hari ini, di siang menjelang sore hari ini ya. Mendengarkan udah jam 3:14 juga waktu Indonesia Tengah saat ini. Dan cuacanya gak berubah, di Samarinda masih panas ya. Tapi gak apa-apa, semoga walaupun cuacanya panas, semoga hati, otak, dan emosi kita sebening senja kalau katanya Leto.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM mendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih menyapa Anda pendengar Ritarania di 100% Indonesia ya. Masih juga membuka jalur interaktifnya di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pernahkah Anda melihat hewan ataupun satwa liar langsung di habitat aslinya? Boleh ya pendengar diceritakan di jalur interaktif kami. Karena hari ini kan Hari Hutan Indonesia ya pendengar, tentunya di hutan banyak sekali satwa-satwa liar endemik gitu ya, dari hutan-hutan tersebut yang mungkin masih ada dan masih bertempat tinggal di hutan belantara gitu ya. Jadi boleh pendengar diceritakan. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Seluruh Indonesia. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
1: Iya, cuacanya panas ini Mbak Dita, di kawasan Jalan Jakarta, Lobakung dan sekitarnya ini Mbak Dita. Luar biasa ini. Mm-mm. Kebetulan adik-adik lagi makan tela-tela, lagi makan pentol ini di depan saya nih Mbak Dita. Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Ya, untuk informasi lalu lintas terpantau ramai lancar meskipun cuacanya panas. Mm-hmm. Lebih hati-hati, lebih waspada ya, terutama kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster. Mm-hmm. Kembali kepada acara 100% Indonesia Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa tadi Mbak Dita yang sudah diformat?
0: Lagunya ada The Titans, Elo, Pongki Barata, PW Tahta, Saikoji, Raim Laude, dan Malik.
1: Malik, saya coba dulu lagunya, belum pernah dengar nih.
0: Oke, okay. Ini judulnya okay.
1: Salam
0: yang
1: semua pendengar setia RRI Pro 1 acara 100% Indonesia. Mm-hmm. Dimana saja berada Mbak Dita ya. Mm-hmm. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi istirahat, selamat istirahat aja. Oke, okay. Okay, Mbak Dita, tetap siap. Semangat Mbak Dita ya.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Soleman, sudah ikutan gabungan juga ya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung juga, masih ada waktu pendengar di sore hari ini, 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih membahas mengenai pernahkah Anda melihat atau menyaksikan secara langsung gitu satwa liar yang ada di habitat aslinya. Seperti biasa, kita masih akan bersama dengan Anda hingga nanti merapat di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya pendengar, untuk 100% Indonesia. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, mungkin yang lagi kumpul-kumpul bocah di sini ya, boleh sambil mendengarkan kumpul bocahnya Malik.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Ini penting lagi loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

kita sudah Pongki Barata nyanyikan bersama dengan Mbak Im, mendengar ya di sore hari ini di 100% Indonesia. Pendengar masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Berbicara mengenai seperti yang kau minta, kalau kata ya Pongki Barata, nggak banyak permintaan kami pendengar. Boleh dong diceritakan, pernahkah Anda lihat satwa liar langsung di habitat aslinya? Karena tema di hari ini juga berkaitan dengan satwa, berkaitan dengan habitat satwa ya, karena hari ini adalah Hari Hutan Sedunia ya pendengar. Jadi boleh diceritakan untuk Anda yang punya cerita-cerita menarik yang sesuai dengan tema di hari ini pendengar, pernahkah Anda melihat satwa liar langsung di habitatnya gitu ya. Hari Hutan Indonesia. Masih bersama di Tarania di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Jadi memang Indonesia ini punya hutan-hutan yang luar biasa ya pendengar. Indah, luar biasa. Sangat asri, sangat hijau. Makanya gak jarang hutan di Indonesia juga dijadikan habitat asli daripada hewan-hewan ataupun satwa liar. Dan satwa-satwa khas Indonesia yang ada di hutan Indonesia juga termasuk golongan satwa-satwa endemik, satwa-satwa yang eksotis dan juga langka gitu. Kenapa? Ya karena memang tempat tinggalnya sangat memadai. Nah tapi sayangnya ya pendengar, sekarang dengan adanya karhutla, penebangan liar mungkin ya, ini banyak satwa-satwa yang akhirnya tidak lagi memiliki tempat tinggal, tidak lagi memiliki rumah, sehingga memang banyak satwa-satwa liar juga yang mengganggu ke pemukiman warga. Ya salah satunya karena kehilangan tempat tinggal itu tadi ya pendengar. Jadi boleh pendengar untuk Anda yang pernah mungkin bertemu satwa liar langsung di habitat aslinya, langsung di hutan, boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Di Tarania masih ada Saikoji, Raimla Ode, The Titans, Elo dan juga PW Tata yang bisa Anda pilih lagunya dan Anda dengarkan di 100% Indonesia ini ya pendengar. Jadi sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu Hola dari Saikoji.

Peringat Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita dengar bersama peringat kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15.42.

Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat 6.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

100% Indonesia, pendengar saat tadi Tarania pamit undur diri ya dari perjumpaan di 100% Indonesia sore hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar, karena setelah ini kami akan terus kembali bersama dengan Anda dalam sajian ekonomi digital pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Ekonomi digital. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam ekonomi digital di sore hari ini ya, pendengar, 7 Agustus 2026. Di era digital yang serba cepat, menjadi mahasiswa sekarang tidak lagi sekedar menghadiri perkuliahan ataupun mengejar prestasi akademik ya, pendengar, karena kemajuan teknologi ini juga sudah membuka peluang besar untuk kaum muda untuk menjadi wirausaha sejak usia dini. Hanya dengan berbekal kreativitas, keterampilan, dan akses internet, para mahasiswa dan anak-anak muda saat ini bisa menciptakan peluang bisnis mereka sendiri tanpa harus menunggu hingga lulus gitu. Jadi lebih fleksibel dan bisa dilakukan sesegera mungkin gitu ya. Dan kewirausahaan pemuda juga telah muncul sebagai solusi untuk menghadapi persaingan kerja yang saat ini semakin ketat sekaligus membangun kemandirian finansial. Menariknya, pendengar, akan kami bahas di ekonomi digital sore hari ini, pendengar, tentang wirausahaan muda di era digital, peluang besar, tantangan nyata, dan strategi menuju kesuksesan setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
5: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
4: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
5: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
4: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Anda ya di sore hari ini dalam ekonomi digital. Pendengar, membahas mengenai wirausahawan muda di era digital saat ini. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa pengusaha muda saat ini penting di era digital ya? Pendengar, tentunya yang pertama adalah menghadapi tantangan dunia modern saat ini. Pasar kerja mengalami perubahan yang besar. Perusahaan tidak lagi mencari lulusan dengan nilai tinggi, tapi juga individu yang memiliki pengalaman, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Nah, di sisi lain, jumlah pencari kerja terus meningkat, sehingga persaingan pun semakin ketat, ya. Dan mahasiswa sering menghadapi tantangan seperti pengalaman kerja yang terbatas dan juga kesulitan menemukan pekerjaan yang fleksibel. Dan disinilah pendengar, kewirausahaan ini hadir sebagai solusi. Karena dengan menjadi wirausaha, tentunya mahasiswa tidak lagi menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri saja, tapi juga berpotensi bahkan untuk membuka peluang bagi orang lain. Di mana kemajuan teknologi digital saat ini ya pendengar sudah mempermudah proses memulai bisnis. Adanya media sosial, adanya pasar daring atau e-commerce, dan juga berbagai platform digital, ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk ataupun layanan kepada halayak yang lebih luas lagi. Dan hal ini tentunya jadi poin plus ya, di mana kewirausahaan ini jadi pilihan yang realistis sekarang dan menjanjikan juga untuk generasi muda. Selain itu, peluang wirausaha yang menjanjikan di era digital ini jadi satu poin tersendiri pendengar ya, di mana kemajuan teknologi digital saat ini sudah membuka berbagai peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan anak muda, mahasiswa ataupun siswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Apalagi dengan mudahnya akses internet yang saat ini bisa dirasakan dan juga penggunaan perangkat digital yang semakin tinggi. Nah, kedua hal ini juga memungkinkan siapapun pendengar untuk bisa memulai bisnis dengan modal yang relatif kecil. Bahkan dari rumah aja juga bisa memulai bisnis ya. Sekarang mungkin ada di antara Anda juga yang sudah memulai bisnis secara online dan juga di rumah gitu ya, dari skala kecil yang ternyata sangat menjanjikan. Nah, selengkapnya masih akan kita bahas lagi pendengar di ekonomi digital setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Prosatu RRI.
2: Mau update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh, tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: FM
6: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih bersama Anda pendengar di 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di ekonomi digital sore hari ini membahas mengenai wirausahawan muda di era digital saat ini yang merupakan peluang besar. Dan tentunya pendengar, hal ini juga dibantu ya karena akses internet yang mudah, banyaknya pengguna perangkat digital juga, di mana akhirnya situasi ini membuka peluang untuk siswa ataupun anak muda untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga wirausahawan yang mampu menciptakan nilai ekonomi melalui inovasi dan juga kreativitas mereka. Salah satu peluang yang paling nyata dan yang paling diminati adalah bisnis online saat ini pendengar, di mana siswa ataupun anak muda bisa menjalankan berbagai jenis bisnis seperti toko online, dropshipping, penjualan kembali produk atau reseller, ataupun penjualan layanan digital tanpa memerlukan toko fisik. Karena dengan memanfaatkan smartphone dan juga koneksi internet, saat ini proses mulai dari pemasaran dan transaksi hingga nantinya di layanan pelanggan dapat dilakukan secara online gitu kan. Dan kemudian ini juga jadi bisnis online sebagai pilihan yang menarik karena lebih fleksibel dan juga bisa dijalankan bersamaan dengan kegiatan akademik atau kegiatan sekolah ya. Saat ini media sosial pendengar sudah berkembang jadi alat promosi yang sangat-sangat efektif bahkan untuk mendukung kegiatan berbisnis. Platform-platform seperti Instagram, TikTok, Facebook ataupun berbagai toko daring ya, e-commerce, ini memungkinkan pemilik bisnis bisa menjangkau sejumlah besar calon pelanggan dengan biaya yang relatif rendah. Dan melalui konten kreatif ataupun strategi pemasaran digital yang tepat, satu produk atau sebuah produk ini pendengar bisa memperoleh pengakuan luas dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karenanya, kemampuan mengelola media sosial dan juga memahami mengenai pemasaran digital ini jadi keterampilan penting juga untuk siswa yang ingin mengembangkan bisnis di era digital. Di mana era digital juga sudah melahirkan berbagai profesi baru saat ini pendengar yang bisa jadi peluang bisnis ataupun sumber penghasilan. Profesi baru tersebut seperti pembuat konten atau content creator gitu ya, influencer, desainer grafis, editor video, penulis artikel, programmer, fotografer digital, dan manajer media sosial yang semakin diminati baik untuk individu maupun perusahaan. Dan mahasiswa ataupun anak muda yang punya keterampilan soft skill di bidang-bidang ini jadinya bisa menawarkan jasanya secara mandiri ataupun melalui platform digital yang mana keterampilan ini jadinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan diri tapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Tapi apa tantangannya pendengar? Selain ini kami akan ajak Anda untuk membahasnya di ekonomi digital, jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace

0: Gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Masih bersama Anda pendengar di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Samarinda sore hari ini ya, masih membahas mengenai wirausahawan muda di era digital yang merupakan peluang besar dan juga tantangannya. Ya, berbicara mengenai peluang yang sangat luas, tentunya ini juga satu arah gitu ya, bersinergi bersama dengan tantangan juga yang dihadapi para pengusaha muda. Karena dibalik peluang yang tersedia segitu banyaknya, para wirausahawan muda juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan usaha mereka. Dan salah satu tantangan utamanya adalah tingkat persaingan tinggi, terutama di era digital pada saat ini. Kemudian akses terhadap teknologi dan juga informasi mendorong banyaknya orang untuk memulai usaha. Para wirausahawan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif dan juga menarik minat konsumen. Dan selain itu juga pendengar, kurangnya pengalaman adalah hambatan umum yang dihadapi oleh wirausahawan muda. Sebagian besar pemilik usaha yang masih berstatus pelajar juga saat ini kurang punya pengalaman yang memadai dalam mengelola bisnis, terutama bidang-bidang seperti manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pemasaran, pengambilan keputusan, dan situasi ini tentunya ada kemungkinan ya pendengar untuk bisa menghambat efektivitas manajemen bisnis kalau tidak diimbangi juga dengan kemauan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kewirausahawannya. Masih berbicara mengenai tantangan ya pendengar, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan mengelola waktu secara efektif. Untuk wirausahawan muda yang masih bersekolah, menyeimbangkan kegiatan akademik dan juga bisnis ini bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, keterampilan manajemen waktu yang baik khususnya, ini adalah poin-poin yang sangat penting untuk bisa memastikan bahwa kegiatan tersebut yaitu bisnis dan juga akademik bisa berjalan selaras tanpa saling mengganggu. Resiko kegagalan juga bagian yang merupakan tantangan ya pendengar, dan ini juga tidak terpisahkan dari dunia bisnis karena tidak semua bisnis bisa langsung tumbuh dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan. Ada faktor-faktor perubahan pasar, kesalahan strategis, ataupun keterbatasan sumber daya yang pasti menjadi tantangan-tantangan semua bisnis digital maupun non-digital ya pendengar, dimana ini bisa membuat bisnis menghadapi hambatan atau bahkan gagal. Namun pengalaman-pengalaman ini tentunya jadi peluang belajar yang sangat baik, yang sangat berharga untuk para wirausahawan muda untuk bisa terus menyempurnakan strategi mereka dan juga meningkatkan kemampuan menjalankan bisnis di masa depan nantinya. Dan berbicara mengenai strategi untuk bisa meraih kesuksesan sebagai pengusaha muda juga tentunya ada. Jadi selengkapnya akan kami bahas setelah jeda berikut ini pastinya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
4: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
4: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
4: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
4: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
5: 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda di Ekonomi Digital ya. Terakhir mendengar untuk menutup mungkin. Di sore hari ini kita harus terus memikirkan strategi-strategi apa untuk bisa meraih kesuksesan sebagai pengusaha muda gitu ya. Dan tentunya pendengar, pola pikir adalah hal yang sangat mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan pola pikir kewirausahaan yang ditandai juga dengan keberanian mengambil resiko, terus juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan juga kemauan untuk terus belajar dari pengalaman termasuk ketika kegagalan, ini adalah pola pikir yang sangat penting untuk dimiliki. Dan tentunya strategi lainnya adalah melakukan riset pasar sebelum memulai atau mengembangkan usaha, karena riset pasar bisa membantu pemilik usaha untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku konsumen. Itu tadi pendengar Ekonomi Digital sore hari ini, mendengar tentang wirausahawan muda di era digital yang merupakan peluang besar dan juga tantangan serta strategi yang harus Anda perhatikan. Ditarannya pamit undur diri dari Ekonomi Digital, tapi masih akan bersama dengan Anda setelah ini dalam sajian Lintas Banjar Nusantara ya pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti sajian berita berjaringan pendengar lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Santaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini adarkan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di Nogal.
1: Oke.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak di Nogal ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk keluar masuk maksud kami menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya

0: Jangan sampai ini ditutup. Nah, kalau sampai ditutup, berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah, itu.
1: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
2: Ya, itu pasti, sangat pasti. Karena satu, membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi, kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang. Gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan, pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
1: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Rundukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana dengan Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi itu berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulut harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, ini tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan perjeringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontak, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai berhasil.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea Cukai telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tenuntak Renukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama Nunukan, cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
1: Di.
0: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Ya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Apim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebar luasan informasi, Diskominfo Santi juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hangat, tertib, dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Siar dari Terakan, ada rekan saya RV. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca Terakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Oh, hujan lebat ya? Panas. Panas ya? Panas banget. Biasanya, biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan ringan hingga ya. Sedang.
1: Betul, Tarakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau udah siang, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenukan ya. Baik, RV ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa Rusdi.
0: Baik, RV silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Di RRI Nunukan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTC ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTC bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTC ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya baik di dalam maupun di luar. Ya ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di politik sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami sampaikan majalah udara kentongan yang di hari ini 7 Agustus 2026. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kelurahan Nenang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, namun berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam berkat respon cepat tim gabungan dan warga setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD PPU menyebut kebakaran terjadi Selasa sore di RT 15 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam. Dengan luas lahan terbakar sekitar 56 meter persegi, lahan berupa tanah mineral yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran langsung menuju lokasi menggunakan mobil pemadam, mobil tangki, serta kendaraan operasional untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Berkat penanganan cepat, api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke wilayah sekitarnya. BPBD PPU menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah secara sembarangan, terlebih saat memasuki musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran. Apabila menemukan titik api, warga diminta segera melaporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin dan mencegah kebakaran meluas.
1: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mencatat Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan tertinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data BPBD Kaltim, selama 7 bulan pertama tahun ini tercatat 26 kejadian karhutla di Samarinda, disusul Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Pasar Utara. Kondisi ini menjadi peringatan bagi seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menegaskan penanganan karhutla harus lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas. Langkah yang perlu diperkuat antara lain patroli terpadu, pemantauan titik panas, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, karena musim kemarau tidak hanya meningkatkan resiko karhutla, tetapi juga berpotensi menyebabkan krisis air bersih, gagal panen, gangguan kesehatan akibat kabut asap, dan kerusakan lingkungan yang lebih luas.
0: Kebakaran pemukiman bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.

0: Pro 1.
1: 90.7 FM Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengkoordinasikan penanganan terpadu untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di 3 wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Paser. BNPB menyebut tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi terkait langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Di Berau, kebakaran terjadi di Desa Tumbit Dayak dengan luas lahan terbakar sekitar 2 hektar. Sementara di Bontang, api membakar lebih dari 3 hektar lahan di kawasan Bontang Lestari. Karhutla terus terjadi di Kabupaten Paser dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 13 hektar di Desa Simpang Batu dan Desa Lumut. Berkat respon cepat petugas gabungan, seluruh titik api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman tanpa menimbulkan korban jiwa. BNPB mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan yang lebih besar. Pendengar, demikian majalah udara kentongan edisi hari ini, 7 Agustus 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui klinik hoax, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan 2.100 lainnya berasal dari populasi umum, sehingga informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Dengar demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, sesuai bagi Anda, kamu seminar muslimat. Kesana kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107 bersama dengan Arman dan dengan penerjemah Markar Hayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, lagu Berkibarlah Benderaku pendengar jadi salah satu lagu nasional yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menghormati bendera merah putih sebagai lambang kehormatan bangsa. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dan tentunya lagu ini menyampaikan nilai patriotisme, persatuan dan juga semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada setiap generasinya. Nah, pendengar, lagu ini lahir di masa awal Indonesia merdeka. Ketika semangat mempertahankan kedaulatan negara masih begitu kuat di tengah masyarakat, kehadirannya jadi pengingat gitu ya pendengar atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi menjaga kehormatan merah putih tetap berkibar. Dan ternyata pendengar ada makna-makna khusus yang tersirat dalam lagu Berkibarlah Benderaku, di mana pada bait pembuka, merah putih digambarkan sebagai lambang suci yang mencerminkan keberanian, kehormatan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Lirik itu menegaskan tidak seorang pun boleh menurunkan bendera, menggambarkan tekad rakyat menjaga simbol kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Bagian selanjutnya pendengar adalah satu lirik yang berisikan ikrar masyarakat Indonesia yang siap mengabdikan tenaga dan kemampuan demi menjaga martabat bangsa. Lirik mengenai keteguhan menghadapi berbagai rintangan ini mencerminkan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan. Dan secara keseluruhan pendengar, lagu Berkibarlah Benderaku ini mengingatkan bahwa bendera merah putih ini bukan sekedar identitas negara saja ya, tapi juga simbol perjuangan nasional di mana keberadaannya jadi pengingat akan pengorbanan para pejuang di masa itu sekaligus pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai keadaan. Dan hingga saat ini pendengar, Berkibarlah Benderaku masih sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kenegaraan maupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pesan yang terkandung di dalamnya ini terus dan tetap relevan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan semangat menjaga keutuhan Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat tadi tarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan akan berganti dengan rekan Deddy Purnama untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pembangunan digital harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan dalam acara Digital Transformation Indonesian Convention and Expo DTI CX 2026 yang menjelaskan pembangunan digital secara menyeluruh ini untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam penggunaan digital. Pembangunan digital ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi dari mancanegara Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan tersebut bertujuan memulihkan pelayaran di jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia. Laporan tersebut disampaikan saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan mengutip sumber tingkat tinggi. Namun kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelum diumumkan secara resmi. Berdasarkan rancangan kesepakatan, kapal yang memasuki Selat Hormuz akan menggunakan jalur yang dekat dengan wilayah Iran. Sementara itu, kapal yang keluar dari Selat akan menggunakan jalur yang dekat dengan Oman. Sumber menyebut tidak akan ada biaya transit maupun biaya layanan yang dikenakan terhadap kapal yang melintas. Pihak-pihak regional juga dapat berpartisipasi dalam proses pembersihan ranjau laut serta prosedur teknis untuk mendukung keamanan pelayaran. Setelah kesepakatan disetujui, Iran dan Amerika Serikat akan kembali pada nota kesepahaman perdamaian sebelumnya. Kedua negara juga akan mengaktifkan paragraf 5 yang berkaitan dengan pembukaan kembali serta keamanan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Kontak tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung melalui mediator dan disebut telah memasuki tahap akhir. Proses komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi setelah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Iran sebelumnya memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan membatasi jalur aman bagi kapal yang terkait dengan Israel dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan setelah serangan gabungan kedua negara terhadap wilayah Iran. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan beko. Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore.
1: Bagus ya?
0: Iya.
2: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar, remuk sing neng ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia. Kamu

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi, membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Zigi patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas namun penuh makna, berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah mendengar kata reksadana? Apa itu reksadana? Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif KIK dan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya, saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk hukum kontrak investasi kolektif KIK dan bersifat terbuka. Ada keuntungan dan risiko dari reksadana. Dengan memahami, kita bisa bijak dalam berinvestasi.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
2: Ya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
4: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berdidik, ada juga yang sudah selesai.

0: sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
3: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
2: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
4: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk serta komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
2: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
5: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
6: Jadi sumber ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
5: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tersebut.

0: tinggal terdepan dan terluar atau 3T.
1: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
0: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2005, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanist Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 yang akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 1 FM.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami pendengar dalam sajian Samarinda malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya Anda ya, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama Bapak Markus dengan tema memahami Allah bukan dengan logika manusia. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak ibu saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali Anda berjumpa dengan saya dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Pendeta Markus di tempat ini, dalam mimbar agama Kristen. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu memahami Allah bukan dengan logika manusia. Memahami Allah bukan dengan logika manusia. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepada-Mu. Kami mau menikmati daripada renungan firman-Mu di kesempatan hari ini. Ajarkan kepada kami untuk memiliki telinga seorang murid dan karakter seorang murid yang tunduk, yang pasrah, bahkan menghormati Tuhan sebagai Allah yang menyiapkan segala sesuatu bagi kami. Berbicara kepada kami, Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada, dari tema memahami Allah bukan dengan logika manusia, hari ini kita akan berbicara dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke 36. Sekali lagi, ayat ini begitu panjang, tetapi kita mau baca semua daripada ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan di ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang pun tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak beriman, menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang indah hari ini, kembali kita melihat begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu membuka cakrawala kita kembali berpikir betapa Allah itu sangat concern untuk hidup kita, memahami jati dirinya. Makanya hari ini tema yang saya angkat, memahami Allah bukan dengan logika manusia. Banyak orang-orang gagal hari ini karena menghitung secara matematika. 1 + 1 = 2. Dan 2 + 2 = 4. Logika kita boleh berputar, logika kita boleh beransumsi, logika kita boleh kita pakai untuk apapun. Tetapi untuk memahami Allah tidak sesimpel yang kita lihat. Karena memahami Dia bukan sekedar logika, tetapi memahami Dia harus berdasarkan kepada iman. Bagaimana bisa mengukur daripada iman seseorang? Banyak orang kadang-kadang salah mengukur keimanan orang. Dia bisa berbuat baik dengan bagus dan luar biasa, karakternya mantap, semuanya bagus dan lain sebagainya, dia dikenal dimanapun, dia bahkan sering berbuat, memberi pahal, memberi apapun, bersedekah kepada siapapun, memberi apapun kepada orang lain. Bapak ibu saudara, itu adalah ukuran manusia. Itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan saja sekedar perbuatan baikmu, tapi engkau juga harus mengenal jati diri Allah itu yang sesungguhnya, yaitu mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Karena dampak daripada perbuatan baik itu tadilah iman kita. Karena dampak beriman itu tadi, maksud saya, kita berbuat baik. Karena dampak daripada iman tadilah kita mengasihi orang lain. Karena tidak mungkin kita berkata kita mengasihi orang lain tanpa mengimani apapun yang kita sudah buat. Karena Kristus adalah teladan. Jadi Kristuslah yang mengajarkan perbuatan baik itu kepada kita. Bukankah kita sedang mendengar, menyaksikan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Bukan sekedar dia mengorbankan daripada hartanya, tapi kalau ada sesuatu yang dibuatnya lagi, aku akan membayarnya setelah aku kembali. Dia katakan setelah dia kembali itu adalah bukti kasih sayang dia yang melampaui akal, melampaui batas hidup manusia, yang sering kadang-kadang kita lupakan. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ada 3 hal penting yang menjadi pemahaman kita hari ini. Bagaimana memahami Allah bukan dengan logika manusia. Memang hari itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus itu membuka cakrawala kita. Dia seorang rabi Yahudi, dia seorang pengajar Yahudi, maksud saya. Dia seorang yang pasis, dia seorang yang pintar, seorang yang logik sekali. Tetapi dipatahkan pengetahuannya. Oleh karena apa? Karena pengetahuan saja enggak cukup, karena logika saja enggak cukup, tetapi iman itu yang harus dilandasi. Makanya berkata, bagaimana mungkin engkau tahu, engkau seorang pengajar Yahudi yang mengajarkan itu? Bagaimana mungkin engkau tidak tahu? Bagaimana apa jawabmu? Engkau baru dilahirkan kembali, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam pribadi orang ini. Makanya dia berkata, bagaimana mungkin saya dilahirkan, saya sudah lebih tua daripada apapun. Itu logika manusia, itu asumsi manusia. Dia berkata, bukan secara itu, tetapi engkau harus memahami bagaimana engkau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, kata sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran bahwa aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau ada pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang dilahirkan, apa yang kamu ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu tahu percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Nikodemus seorang pengajar, tetapi dia enggak mengerti hal-hal yang rohani yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, sering kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sering kadang-kadang cuman kita mengerti, mengucapkan segala sesuatu, tapi memang sulit untuk praktekannya. Praktek itulah yang hari itu Yesus sedang katakan kepada Nikodemus. Bagaimana dia harus meyakini, bagaimana dia harus mengimani daripada apapun yang dia kenal, apapun yang dia baca, apapun yang dia sedang kata-katakan kepada orang lain, untuk orang lain meyakini daripada pengajarannya. Firman Tuhan berkata, ilmu pengetahuan akan berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara pendengar, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, mari kita memahami jati diri Kristus tadi, bukan dengan logika manusia. Mari kita memahaminya dengan iman kita. Karena iman tidak bisa dipungkiri dengan apapun. Iman itu melampaui logika. Iman itu melampaui pengetahuan. Iman itu melampaui apapun. Makanya hari ini kita dituntut untuk kembali melihat betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang memiliki bumi ini, memiliki alam semesta, yang memiliki kehidupan hari ini, untuk kita semakin hari semakin bijak, semakin arif, semakin mengerjakan sesuatu yang begitu hebat dalam hidup ini. Makanya setelah dia berbicara kepada Nikodemus, dia enggak mengerti apa-apa, dan dia berkata demikian, kamu tidak percaya waktu aku bersaksi, katanya di sana dikatakan, ia tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ini sangat luar biasa, yaitu anak manusia. Mengapa dia bercakap-cakap, mengapa dia hadir, mengapa dia memberikan penjelasan? Karena begitu banyak orang-orang di zaman itu menolak tentang kehadirannya, menolak tentang keberadaan daripada Kristus itu. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, karena banyak orang berkata menghitung-hitung masa, dan masa itu tadilah yang sering pertanyaan, masa begini, masa begitu, masa dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi itu dipotong, bahkan dimentahkan oleh pernyataan dia. Sang firman tadi yang datang memberikan pengertian kepada kita, untuk kita semakin hari semakin mengenal jati diri dia yang datang sebagai Kristus tadi. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita sungguh-sungguh, amin, hidup kita mau dibawa kemana, dan kita mau hidup kita ini tetap kembali kepada Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau hidup kami hanya bersandar kepadamu, dan kami mau berdampak bahwa Tuhan menyertai kami. Sertai hidup kami ya Tuhan, berkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: 1.
1: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mempercepat roadmap jaringan 5G di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemkomdigi Ismail dalam acara Digital Transformation Indonesian Conference and Expo 2026. Ia menjelaskan bahwa percepatan roadmap jaringan 5G untuk menyikapi perubahan arah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Perubahan arah tersebut seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau

masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat ini kami hadirkan drama radio dengan judul Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: bekerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari mancanegara, pendengar Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja mengeluarkan peringatan cuaca pada Kamis 6 Agustus 2026. Kementerian tersebut juga meminta masyarakat yang melakukan perjalanan laut meningkatkan kewaspadaan pada 6 hingga 15 Agustus 2026. Peringatan tersebut dikeluarkan karena Kamboja terkena dampak tidak langsung dari 3 siklon aktif, yakni Chan Hom, Gujira, dan Dolphin. Kementerian menyatakan Kamboja tidak berada tepat di jalur ketiga badai tersebut. Dilansir dari Xinhua, sistem gabungan ketiga siklon tersebut diperkirakan memicu peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Kamboja. Kondisi itu juga dapat menyebabkan angin kencang di provinsi dataran rendah dan dataran tinggi di seluruh negeri. Wilayah pesisir diperkirakan menjadi daerah yang paling berdampak perubahan cuaca tersebut. Provinsi Koh Kong, Preah-Sihanouk, Kampot, dan Kepulauan serta kawasan pegunungan Bokor berpotensi mengalami badai petir. Wilayah tersebut juga berpotensi mengalami angin kencang dan hujan yang mencakup hingga 70% di wilayah. Kondisi laut juga diperkirakan memburuk selama periode tersebut. Tinggi gelombang laut rata-rata diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,75 meter. Kementerian meminta masyarakat tetap sangat berhati-hati untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi cuaca buruk. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
5: Indonesia itu keberagaman.
6: Indonesia itu toleransi.
7: Indonesia itu tangguh.
8: Indonesia itu pekerja keras.
9: Indonesia itu senyuman.
10: Indonesia itu kulinernya mantap.
11: Right or wrong, Indonesia is my country.
12: Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
13: Aku cinta Indonesia.
14: Aku cinta Indonesia.
15: Kami cinta Indonesia.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Ruang Rindu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Nurina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
1: siapa aku. Suruh mau.
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ya sudah dua lagu ya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Tadi dibuka oleh James Blunt ya, Your Beautiful ya. Kemudian tadi ada Nugi ya dengan judul lagunya Sudahkah Cukup ya. Nugi Elephant Patrol ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566 743495 ya. Nah, ini masih ya. Karena kita mungkin mau akhir pekan ya. Mungkin untuk Anda ya, lebih pilih jalan-jalan ke hutan yang sejuk ya, ke pegunungan ya, desaan atau ke pusat perbelanjaan yang ramai. Nah, ini kan masing-masing orang itu kan punya pilihannya masing-masing ya. Ada yang suka ketenangan, ada yang suka keramaian gitu ya. Nah, ini Anda lebih milih yang mana nih? Ya, silakan 0541 743495, 0541 736 566. Ada siapa yang bergabung di WhatsApp ya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
0: Dengan Didi. Ini dengan siapa nih?
1: Oh, dengan Bang Didi. Ketemu lagi Bang Didi dari Julak Serunding di Luakulu.
0: Julak Serunding di Luakulu. Luakulu anginnya kencang?
1: Ya.
0: Anginnya gimana nih cuacanya?
1: Cuacanya cerah no Bang Didi.
0: Oh, cerah ya?
1: Cerah ya, itu nah bagus cuacanya nih.
0: Nah, bagus cuacanya, mantap cuacanya. Sambil minum kopi, dengerin radio ya Julak ya.
1: Iya, itu mantap ini. Suaranya aja bagus, anak kencang nih.
0: Kencang
1: suara
0: ya?
1: Suara Bang Didi kali nih.
0: Iya.
1: Suaranya kencang Bang.
0: Iya, sip. Kalau Julak nih pilih kemana nih? Kalau refreshing itu pilih ke hutan ke atau ke yang tempat ramai gitu, ke mall gitu.
1: Refreshing ya. Kalau refreshing ini yang bagus nih ke tempat ramai kan sudah biasa sudah ya.
0: Nah,
1: itu kalau saya tuh senangnya tuh ke anu apa namanya tuh ke sawah.
0: Ke sawah.
1: Sawah lihat pemandangan yang alami gitu nah Bang Didi.
0: Oh, lihat pemandangan yang alami ya. Yang itu natural kan, gitu ya.
1: Ya, apa? Yang apa juga yang sampean tadi itu aku kurang bisa nyebutnya.
0: Apa itu?
1: Sekeral kah apa tadi?
0: Yang natural.
1: Ya. Yang natural itu enak kelihatannya
0: Bang Didi. Iya, betul.
1: Ada bising, ada kalau kita ke keramaian tuh kan udah rata-rata orang sudah sama udah
0: banyak
1: udah keindahan-keindahan kayak kolam apa namanya tuh air terjun air ya itu sudah muyak kita melihat kayak gitu kayak ke taman-taman Ancol. Aduh, jadi saya tuh melihat yang mendengar burung-burung berbunyi yang
0: berkicau gitu, burung-burung berkicau gitu ya.
1: Ya, itu kan anu apa padi-padi yang menguning tuh. Nah, ada kan pondoknya kan di situ kan di sawah itu kan. Tuh saya senang begitu Bang, aduh Bang Didi daripada yang apa namanya
0: tempat rame musik-musik gitu.
1: Itu kalau saya, tapi kalau dengan anak-anak udah mau pasti yang rame-rame kalau tempat anak-anak ini dibawa.
0: Iya. Malah bosan kalau anak-anak dibawa ke tempat yang kayak model itu sawah
1: kalau saya,
0: gitu.
1: Kalau saya kadang-kadang kalau udah pusing, saya tuh lari ke tempat-tempat yang sepi, yang sunyi. Intinya kan sambil bawa minuman, apa merokok-merokok, santai. Udah sore baru pulang itu saya tuh saya tapi kan tenangnya. Tapi untuk ramai-ramai itu sudah rasanya tuh sudah muyak, sudah melihat nah. Aduh. Itu aja Bang Didi ya, anunya apa nya refreshingnya tuh nah.
0: Siap.
1: Itu pendapat saya.
0: Pendapatnya. Iya betul kan beda-beda kan ya.
1: Ada yang ramai, ada yang sepi, ada yang balad yang nonton yang dangdutan, Anda tahu juga ya kita masing-masing anu kan apa jurang kesukaan ya.
0: Iya. Masing-masing tuh hobinya macam-macam gitu ya. Orang.
1: Ya, tapi kalau anak saya nih dibawa jalan, kalau saya ikut, saya nggak mau ikut kalau keluar itu, kalau refreshing itu. Iya. Itu banyak modal keluarnya, Mbak Bang Didi.
0: Nah, itu dia.
1: Ini ke sana, di sini belum puas, ke sana lagi, ke sini belum puas. Ke sana udah cukup sehari, kita nggak pulang dia. Jadi saya tuh nggak ikut, biar aja anaknya dengan mamanya mau berangkat, saya nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Aku ada anu apa dong, ada teman ke apa alasannya kan supaya dia anu udah marah. Nah, itu begitu saya tapi kan. Lagunya apa Bang Diri?
0: Lagunya ada Slang, ada Sela on Seven, ada Dewi Gita, ada Melly Goeslaw, ada The Massive.
1: Slang?
0: Slang apa? Virus.
1: Wah, aku virus aja sudah.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya ada Mbak Bunda Ika, Bunda Asi, Bunda Yuli. Pak Sigit, pokoknya salam semuanya di ruang lindo, mudah sehat walafiat seberata semuanya lah Bang Didi lah.
0: Amin.
1: Untuk Bang Didi selamat bertugas, mudah-mudahan Bang Didi sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dengan umur dan ditambah rezekinya
0: Bang Didi. Amin.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak serundeng ya di Luwakulu ya. Kita coba sapa di belakangnya. Kita kemana lagi abis dari Rokulu ya? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ah, hilang radioku.
0: Kenapa hilang? Diambil siapa?
2: Suaranya yang hilang. Gara-gara aku pindah.
0: Gak apa-apa kan, di HP kan masih kedengaran suara saya.
2: Iya. Apa kabar Bang Dedi?
0: Baik.
2: Alhamdulillah kalau baik.
0: Nah, untung enggak salah sebut nama, bukan Bang Pardi lagi sudah ya.
2: Dia lupa sudah Bang Pardi ini. Enggak pernah masuk lagi ya Bang Dedi ya.
0: Malu dia, Bu Yunita sih selalu.
2: Cara berapa Dedi? Bang Pardi, apa aku ketawa sama kaget perut itu. Tidak pernah lagi masuk. Ya gak apa-apa sebetulnya kalau saya masuk itu. Lucu, bikin lucu-lucuan aja dia. Ya itu. Aku di message saja Bang Dedi.
0: Nah kalau Bu Yunita nih, kalau lagi refreshing ini lebih pilihnya kemana? Ke tempat yang tenang atau ke tempat yang ramai?
2: Tempat yang tenang di pegunungan, terus di bawah ada sawah-sawah. Aduh,
0: enak. Emang di pegunungan di bawahnya ada sawah-sawah? Biasanya lembah itu biasanya?
2: Iya, lembah itu ada sawahnya biasanya Bang Dedi.
0: Oh iya.
2: Bagaimana kan gitu, aduh enak itu Bang Dedi kalau di situ. Kalau ke hutan aku takut ular.
0: Iya.
2: Enggak lah kalau ke hutan, enggak apalagi kalau sendirian itu. Pisan aku gak ada yang nolongin. Kalau ke mall-mall tuh males Bang Dedi, aku gak tahu gak hobi saya.
0: Iya, udah gak apa? Hobi terus uang bisa keluar gitu ya.
2: Iya. Lihat aja apa yang anak-anak tuh kasih, ayo ke mall yuk, ke aku belikan ini aja, pesen aja aku. Kalau pesen tuh gak apa-apa makanan. Kenapa mah enggak? Aku males jalan aku pulang. Tapi kalau anak angkat tuh enggak. Aku diajak tuh diem-diem kan, dia punya toko sepatu di sini. Tiap mall ada. Kalau nak, gak usah masak nak hari ini nak. Loh, terus anak-anak makan apa? Sudah diam aja, pokoknya ikut nanti tak jemput ya. Iya. Masih parkiran mana? Gak usah kemana-mana, di sini aja sebentar. Dibawain kursi roda saya. Kamu gak malu kah? Ya enggak lah. Mama kan mamaku, dibilang. Apalagi kalau ke Big Mall itu sampai sekarang, kalau aku kesana mak-mek. Kamu ini hafal, bang. Soalnya saking seringnya kesana, Bang Dedi.
0: Sampai hafal ya jalannya ya?
2: Sampai hafal jalannya. Orang-orang itu hafal sama saya. Oh, mak lama nggak kesini, bilang. Aku bilang aku udah ke jalan, nggak ada yang dorong, ya anaknya nggak ada, bilang. Apa setiap hari Bang Dedi kalau mall sama Renda ini sudah lengkap.
0: Iya.
2: Kalau ke mana itu yang di sana mall yang ada kereta apinya itu, wah di mana aku lupa. Mak makan apa enggak? Aku mana kereta aja enggak malu kan mak enggak aku. Sampai habis berapa gitu aku naik kereta sama beli popcorn aja. Bodo amat, aku gak kenal juga sama orang kok. Gimana ya itu ya mallnya tuh. Pokoknya setiap hari mak iku kondisi aku di bawah jalan. Kalau di Sigma tuh minggu itu kesana. Jam 10 aku sudah dijemput. Nanti pulang sama tutup mall. Kalau sudah siang sudah mak dibikin tempat tidur, aku sudah tidur sini aja bilang. Istirahat bilang iya. Nah kalau aku bangun, nah aku kepingin beli itu, nah aku belikan baunya ini apa. Apa bau apa enggak tahu, pokoknya kue yang bau ini ya. Aku bilang, oh roti apa toh. Itu dibelikan, sudah. Kadang-kadang itu kalau sudah datang nguyaknya, kita kayak petian aja, dalam tikar di situ, sudah dipanggil tukang jualan itu, kasih mamaku itu mau apa, bilang. Dia tidur loh, ada gendeng ini, aku bilang.
0: Okay,
2: sekarang dia enggak sini lagi, enggak ada yang bawa ke jalan.
0: Oke, okay, lagunya gitu, apa nih?
2: Dan dari jarang aku melihat lagi sekarang, biar ada anak-anak yang jalan. Dibayar aja aku enggak mau, apalagi kalau disuruh ngeluarin uang.
0: Lagunya apa nih?
2: The Massive.
0: The Massive? Waduh, lagunya anak muda.
2: Apa judulnya itu, Pak Didi?
0: Jangan pergi.
2: Ya itu, jangan pergi, Pak Didi. Enggak ada yang hibur kita di sini. Iya ya, aku salam-salam dikit ya, Pak Didi.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Iya, itu tadi ada apa namanya? Jelek rendeng ya, warga nasi kuning sama malam di Luakulunya mana? Saya ini orang Luakulu lo dulu pernah sana lo Julak. Saya di kantor sana itu dulu Julak, Julaknya di mana? Itu Bunda Ase, selamat malam. Bunda Yanti, kapan aku lupa loh Pak Didi. Oh dia masuk aja, aku tadi nggak disalami. Lupa kali, aku lupa Bunda Yanti. Masuk lain ada Pak Didi, ketawamu aku kangen. Terus Bunda Lati, malam. Bunda Lia Darlan, selamat malam. Terus Bunda siapa yang suka SMS aja itu Bunda ikut Pak Didi.
0: Siapa?
2: Siapa?
0: Bunda Dafa, Ibu Dafa.
2: Malam, iya. Bang Tege, Bang Lanius, malam. Terus Bang Sleman, malam mana? Aku kalau mau nyalami kamu lupa terus, maaf ya, Man, ya. Selamat malam. Ya, semuanya, Dewan Dedi.
0: Iya.
2: Terima kasih, kalau pulang hati-hati, Bang. Salam sama keluarga, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Yunita ya. Oke, silakan kembali 0541743495 maupun 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554476. Baiklah, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Ada Virus dari Slang, kemudian Jangan Pergi dari The Massive. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ada satu penelpon kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, ini dia ya.
1: Apa?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tegar waras, masih bernapas.
0: Mancing-mancing gimana mancing?
1: Masih.
0: Masih. Nah kalau Bang Saiful ini kayaknya lebih milih ke tempat yang natural, yang alami gitu ya?
1: Ya alami. Mm-mm. Ke gunung,
0: ke bukit, ke sawah, ke danau gitu. Danau sambil mancing, wah ya, asik gitu ya.
1: Ke danau.
0: Hah? Asik gitu kalau lagi refreshing ke danau sambil mancing gitu ya?
1: Ya enak, dengar suara burung aja.
0: Nah dengar suara burung.
1: Jadi enak daripada mall juga banyak kali.
0: Emang ini. Kenapa?
1: Jarak setahun sekali belum tentu nginjek saya. Iya.
0: Mm-mm.
1: Namanya SCP itu satu kali Ramadhan SCP.
0: Itu sudah lagi dibongkar tuh kayaknya SCP itu ya?
1: Iya, renovasi.
0: Renovasi.
1: Itu juga kalau ada undangan aja ke situ di Wong Palace itu.
0: Oh di Wong Peles,
1: ya.
0: Di lantai 5.
1: Kalau nggak ada jangan nginjak. Tapi ya lebihnya ke danau lah, ke air.
0: Ke air pokoknya ya.
1: Iya. Pokoknya ya, kan ya. Ke Pinang Bahasan lah seberang itu. Mancing lele.
0: Wah dapat.
1: Lumayan lah.
0: Naik berapa kilo?
1: Sedikit aja.
0: Oh sedikit aja.
1: Kalah di umpan.
0: Umpannya apa?
1: Teman bawa umpan ayam, daging ayam dipotong-potong. Bayanya makan daging ayam, pintar dia.
0: Oh jadi teman yang dapat banyak.
1: Iya teman yang banyak.
0: Ayam itu dipotong-potong, ayam mentah berarti ya?
1: Ini ayam masak, ayam mana tuh ayam apa yang digoreng atau tepung itu?
0: Oh anu fried chicken.
1: Iya baru dicubit kan, baru digunting-gunting dagingnya sedikit-sedikit. Itu pintarnya anunya apa ya, lelenya makan ikan anu ayam. Asal dilempar ya, saya tenggelam aja air pasti dimakan.
0: Oh.
1: Kalau itu pasti kita minta umpan orang juga. Padahal cacing beli juga 5.000.
0: Cacing beli juga.
1: Beli.
0: Tapi tetap ayam dipilih ya.
1: Iya, habis ayam kita satu ekor dapat teman 5.
0: Wah, pintar berarti ya lelenya sekarang ya.
1: Itu sudah. Tapi kalau lele juga karena mau sudah mau dia.
0: Oh, enggak mau.
1: Tetap cacing.
0: Klasik masih ya.
1: Iya. Lagu mancanya apa Bang Ngano Dedi?
0: Lagu mancanya You're Still the One, Shania Twain, ada Phil Collins, You'll Be My Heart, ada When I Fall in Love, Celine Dion.
1: Celine Dion tuh aja lah.
0: Celine Dion. Oke.
1: Okay. Nyapa sedikit ya. Biasanya kalau ada Bang Dedi siaran nih piolanya gabungan ini. Ya udah dengarkan viola ya. Ada Ica yeah. Juga di Makassar. Ada Ayu di Maluku ya. Viola juga ada Tua Denan. Ada Bunda Wira. Ada Cinol kalau dengarkan selamat malam. Bunda Yanti juga ya. Dokter Lia Dahlan juga kalau dengarkan selamat malam. Yeah. Ada Debbie juga, ada siapa? Mbak Asi, Bunda Asi, ada Nur Diansah juga ya. Ada Bunda Eti. Ya semua-semua yang lagi dengarkan acara ini. Oh ya untuk Debbie Sayang juga ya, mudah-mudahan lagi dengarkan, bisa gabungan. Untuk Bang Dedinya, selamat malam, selamat tugas. Kalau pulang ya. Hati-hati Bang.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam, terima kasih Bung Saiful Koko ya. Baiklah, ya nanti kita akan hadirkan ya lagu tadi, tapi nanti kita putarkan dulu nih Shania Twain, You're Still the One ya. Kemudian nanti akan ada Celine Dion ya. Kita coba sapa, mungkin ada yang di WhatsApp gitu ya. Kalau saya pribadi lebih memilih jalan-jalan ke hutan untuk menghirup udara segar, lebih menikmati nyanyian alam. Bunda Eka atau Bunda Yunita yang nyapa saya tadi. Sama aja tuh kayaknya ya, Bunda Eka sama Bunda Yunita. Ya, terima kasih ya Ibu Dava ya sudah bergabung di malam hari ini. Kita putar, kita hadirkan duet tembang manca untuk Anda. Shania Twain, You're Still the One. Kemudian nanti akan hadir When I Fall in Love dari Celine Dion featuring atau berduet dengan Cliff Griffin. Selamat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

tali gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

sudah hadir Irwansyah ya. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ada WhatsApp yang mas kita coba bacakan ya. Untuk siapa nih, dari siapa? Oh ini, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu menemani malamku di malam yang hening ini. Ya, kalau saya bang lebih memilih ke hutan untuk merenung di tengah kesunyian dan mendengarkan nyanyian burung-burung di alam bebas, daripada saya ke tempat ramai seperti di mall. Saya mending di hutan, banyak inspirasi yang kita dapat. Saya mau lagunya Phil Collins tadi bang. Terima kasih. Terima kasih. Ya nanti kita coba hadirkan ya, Omong Rahmat ya. Masih ada teratai dari Inga Kristi ya. Silakan siapa waktu yang dapat untuk berpisah. Ada takdir cinta dari Rosa. Jangan ajak dia dari Melly Goeslaw. Yang terlupakan dari Iwan Fals featuring Noah ya.

0: Ah, Bang Muhammad ini lebih memilih tempat ramai apa tempat sunyi atau di alam alam gitu. Kalau pilih jalan-jalan itu pilih yang ke tempat yang seperti natural, yang alami atau ke pusat perbelanjaan yang ramai?
1: Kalau bagusnya itu masuk hutan, karena itu sama angin nih.
0: Oh iya.
1: Tapi sama angin jangan nembak burung, Bang Deddy. Hmm. Yang kira-kira hama kayak tupai ada manfaatnya, Bang Deddy.
0: Iya.
1: Karena saya berburu Bang Deddy kalau sore itu ada tempat teman sana. Jadi tupai itu balapan banyak-banyakan sepi, Bang Deddy. Tapi kalau tupai itu kita bergerak sedikit aja, nah bergerak begitu sedikit, nah lari dia.
0: Iya.
1: Itu harus PKP, kalau yang pakai kompa tangan lah percuma udah dia.
0: Iya.
1: Jaraknya juga itu harus sekitar 60 meter. Apalagi kalau kita dekat.
0: Saya kalau ya, yang pompa tangan saya punya juga di rumah.
1: Ya ada. Di rumah ada juga. Yang PKP tuh. Yang kompa tangan.
0: Yang uklik.
1: Iya. Tapi dia sebut namanya lah. Yang Bahari keluarin Jerman, tahu aja kalau itu generasi yang kedua, Bang Deddy. Hari itu kan agak rusak, dia diperbaiki, ada ahlinya, sehingga, oh bagus. Ganti selang dalam. Uklik. Jugluk apa?
0: Jugluk?
1: Nah, iya, jugluk.
0: Yeah.
1: Itu anu apa, orang Bandung. Jadi sepi, ya kita kan udah biasa kan di hutan kayak dulu tuh. Di Senoni itu, Bang Deddy ya. Kalau sudah malam gini, Bang Deddy. Kalau sudah suara tuk, nah iya payau kena nih, nembak kan, nah sunyi mendidih. Tapi kalau sudah lepas, tar gitu aja, wah suara macam-macam burung, burung lah, suara wak-wak lah. Nah begitu kena, cep, nah tinggal diantar aja daging payau isok. Nah itu, zaman sunyi dong mendidih. Kalau kita melihat lah, kalau di mall dong mendidih ya, saya gak jarang ke mall. Lama sudah ini, harus tahun lebih kali. Lihat sana, lihat sini, wah kadang-kadang mata ini Bang Deddy ngalih sudah, iya kan ya?
0: Iya.
1: Macam-macam model Bang Deddy. Ya kalau Bang Deddy ya? Nggak paham aja lo, jadi kadang-kadang malas Bang Deddy.
0: Malas
1: kalau ya? Malam. Makanya saya tuh kalau ke mall tuh siang tuh pakai kacamata hitam. Jadi orang nggak melihat kita tuh, ini orang ini melihat aku terus kah gitu Bang Deddy ya? Ya kan Bang Deddy, nah kalau malam tuh jadi ya sudah lama nak ke mall tuh ada 2 tahun kali.
0: Oh iya.
1: Oh. Iya. Yang saya cari itu paling ke mall tuh sarung aja Bang Deddy.
0: Enggak ada sarung di mall.
1: Ada. Yang mahal tuh Bang Deddy. Itu saya incar tuh memang, tapi sekarang udah 2 tahun enggak ada. Karena Bang Deddy takut terbeli tuh nah. Ini nih di dalam tas ini. Masih 4 belum terpakai lah Bang Deddy. Nanti takutnya kalau sana takut terbeli itu nah.
0: Nah, mubazir ya.
1: Iya. Tapi ini tadi nah pakai memang ke majelis tadi pakai memang. Nah, jadi kalau di senyap-senyap itu nyaman, Bang. Iya. Untuk ngopi nyaman.
0: Ya enggak? Betul.
1: Apa lagi? Awas kita kadang ngopi.
0: Nah, itu dia.
1: Gesta tuh kalau dibawain ngopi mendidik emai. Balasannya tuh jam 1 lagi tidur aja yang udah dia. Iya. Ya sudah lagunya putar aja Bang Deddy.
0: Oke.
1: Buat ini lah. Ibu Asih sudah masuk ya?
0: Ibu Asih belum.
1: Oh ya sudah. Ini Bu Yuli Bang.
0: Bu Yuli, Bu Yunita aja yang sudah.
1: Oh iya buat Bu Yuli, Mbak Yuli ya. Salam 20 juta, 40 juta boleh naik ojek 20 ribu. Beliau Bang Deddy. Walaupun gubuk Bang Mamat rumahku nih, tapi ku selalu bahagia tinggal di dalamnya dan cucu-cucu. Wah, pintar juga ya, bedangdut Bang Deddy. Beliau tuh. Tapi beliau tuh ahli nembang loh, Bang Deddy.
0: Oh iya.
1: Biasa, bisa lah. Coba kalau Bang Deddy siaran, pas beliau masuk suruh nembang, waduh Bang Deddy nyamannya. Tembang langgam Jawa, tapi kan kita paham gitu nah. Ya sudah Bang Deddy ya, salam mano pulang naik ojek 20 ribu aja buat Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mamat ya. Silakan kembali 0541 743 495 atau di 0541 736566.

6 ya, ke ruang rindu kita pada malam hari ini. Baiklah, kita hadirkan lagi ya, dua lagu untuk Anda, ada You'll Be My Heart dari Phil Collins dan Tratai dari Inka Christina. Sebelum itu kita akan hadirkan dulu Kilau Pancasila untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Asia sudah ada loh guys. Aku suka banget nih yang main ganteng-ganteng. FYI, mamah aku tuh jadul deh. Masa aku disuruh nonton Doraemon? Aduh, kan gak gaul ya hari gini nonton Doraemon.
1: Pintu teater 2.
0: Ah siap, udahan dulu ya guys, sarangi.
2: Pengaruh tontonan pada anak membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Awasi dan bijaklah memilih tontonan untuk anak.
3: Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. Berapa harga es krim sundae? 50 sen, jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. Berapa harga sepiring es krim polos? Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar. 35 sen, katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. Aku akan memesan es krim biasa, katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen, tipnya.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi aku. Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inka Kristi. Ya, silakan kembali kami undang Anda untuk berpartisipasi 0541 743 495, 0541 736 5666, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Krisye seperti yang kau minta, yang terlupakan dari One Falls featuring Noah. Ada Tiada Kata Berbeda dari Rio Febrian, Jangan Ajak-ajak Dia dari Melly Goeslaw, Takdir Cinta dari Rosa, Waktu yang Tepat Untuk Berpisah dari Sheila on 7, Kekaguman Cinta-ku dari Dewi Gita, ya. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Ya, kita coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Wah, Bung Arfan, kenapa kok buntut-buntut ini baru ngikut nih?
1: Baru bangun, Bang Deddy.
0: Baru bangun. Kapan lagi tidur, balik tidurnya lagi nih?
1: Entar lagi, Bu Deddy.
0: Oh, nanti
1: berat mata tuh, Bu Deddy.
0: Masih berat.
1: Masih berat.
0: Oke, minum kopi kalau Seven, gitu.
1: Silon 7, Bu Deddy.
0: Silon 7.
1: Iya.
0: Oke, waktu yang tepat untuk berpisah.
1: Ya memang kalau bubuk lagi kan pisah sama dia.
0: Iya, ya percuma dong request lagu tapi gak dengerin lagunya.
1: Salam buat semua adikku, Benedi, ya.
0: Siapa?
1: Semua adikku lah, adik-adik semuanya lah.
0: Oh, adik ketemu gede atau apa nih?
1: Sama bubuk aja lah ya, Benedi, ya.
0: Oke.
1: Iya, salam sayang dari matanya.
0: Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya.
1: Iya, Benedi, insyaallah, Benedi. Terima kasih, Bang Didi, ya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Arfan ya, di balik papan ya. Terima kasih. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 495, ya, 736 5666. Ada WhatsApp lagi, kita coba sapa. Iya, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang yang menemani saya di malam yang dingin ini. Dingin di mana nih? Di kutub ya mungkin ya. Dari Arman, Bang, di Samarinda. Mau request seperti yang kau minta, Bang Kris, ya. Salamnya aja untuk semuanya pendengar yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Samarinda malam ini di Ruang Rindu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Arman ya, yang ada di Samarinda katanya. Silakan kembali 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Waktu yang tepat untuk berpisah ya. Kemudian ada Seperti yang Kau Minta dari Krisya. Selamat mendengarkan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Walk on by dari Aretha Franklin. Ya sudah hadir ke ruang darurat. Cukup, tembang cukup lama ya. Lebih lama ya. Saya masih belum hadir ini di dunia. Ya, lagu Aretha Franklin di 1964. Ya, pendengar Pro 1 RR Samudera, kami sudahi untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Semoga menjadi terhibur ya Anda di malam hari ini ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh kegiatan Anda kembali di esok hari. Baik, pendengar Pro 1 RR Samarinda, selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Pendengar, ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun pada saatnya jua, tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, keriangan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara. Sebagaimana sesaat malam ditelan siang, tidak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda kita. Semua itu datang silih berganti, tanpa dapat selalu dinanti. Yang perlu kita pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik kita. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap kita. Ia bukanlah kita. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat kita penuh dengan kesadaran akan emosi kita, saat itu kita bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Loh, kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Studi Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kami kembali sapa pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi yang akan dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pendengar hari ini bersama Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kemenak Kota Samarinda. Dan hari ini akan membahas mengenai nikmat agung kemerdekaan. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan nanti pendengar pada pukul 9 juga akan kami hadirkan kepada Anda paket beranda Sukacita yang telah dipersiapkan. Jadi pendengar tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kemenak Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira ini ya?
1: Iya, betul, dengan Fira hari ini. Apa kabar Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, baik sekali, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami. Pendengar, 0541-736-566, 743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda tonton secara live ya. Dan pendengar, tema kita hari ini sangat cocok sekali dengan bulan Agustus, yaitu nikmat agung kemerdekaan ya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kemenak Kota Samarinda. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzabil nufusit tahirat amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, dimanapun berada, rahimakumullah. Di pagi yang sangat sejuk ini, marilah kita awali jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kita bersyukur atas segala nikmat-Nya yang tak terhingga, dan tentu kita tak mungkin mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiah, sehat jasmani. Alhamdulillah kita diberi sehat. Sehingga rezeki atau makanan apapun bisa kita nikmati. Banyak orang yang dibatasi dari segi makanan, punya makanan enak tapi dilarang karena faktor kesehatan ya. Dan banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi tidak mampu untuk menggunakannya dikarenakan faktor kena kesehatan atau sakit begitu. Maka kita bersyukur kepada Allah diberi sehat walafiat, diberi lengkap segi wujud kita atau badan kita, diberi tangan, diberi mata berfungsi semua, diberi telinga berfungsi, diberi masya Allah luar biasa. Ini mungkin yang perlu kita renungkan, kita syukuri semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi hari ini, sebagaimana tema adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini 2026 bertepatan di bulan Agustus ini adalah ada peristiwa besar selain 17 Agustus yaitu 12 Rabiul Awal yang insya Allah nanti tepatnya pada tanggal 24 Agustus yaitu kenikmatan berupa kelahiran, peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pemirsa Radio RRI Pro 1 Samarinda, jadi di bulan ini ada kenikmatan yang agung. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus kita peringati momen yang sangat istimewa dan bersejarah, di mana Nusantara, sebelum ada Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara ini masih dalam kondisi dijajah oleh penjajah. Mungkin kita tidak bisa merasakan, tapi bisa membayangkan bagaimana situasi sebuah negara yang belum merdeka. Boleh juga kita lihat situasi bagaimana negara-negara yang dalam kondisi perang, tidur tak nyenyak, selalu panik dan ketakutan akan kejatuhan bom dan seterusnya, tidak bisa aktivitas secara normal, ya tidak bisa semaunya kemana-mana. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah diberi kenikmatan kemerdekaan atas perjuangan para syuhada, perjuangan para perebut kemerdekaan, para pahlawan, pejuang kemerdekaan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita semua yang hidup saat ini hanya merasakan kenikmatan itu. Kita tak pernah berdarah-darah merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kita langsung menikmati semaunya hidup di republik ini. Maka di pagi hari ini saya mengajak kepada semua saudara-saudariku bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat Allah ini, nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya kita rayakan, kita peringati, ya kita cerah apa, kita adakan doa-doa, berzikir untuk para pahlawan, untuk mereka yang sudah gugur di medan perang dalam melawan para penjajah demi kemerdekaan ini. Jangan sampai kita sebaliknya mengkhianati nikmat Allah yang sudah diupayakan oleh para pahlawan kita dengan segala pengorbanannya. Saudara-saudaraku, alhamdulillah di tahun ini saya lihat berbagai lapisan masyarakat, ada yang murni sukarela, ibu-ibu, bunda-bunda membuat runce-runce atau merah putih, ya kan, dari berbagai macam untuk merayakan atau meramaikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia kita. Ini saya lihat sendiri, pasang umbul-umbul, pasang bendera merah putih, ini bentuk sebuah penghargaan, sebuah penghormatan kita kepada para pejuang pendiri Republik Indonesia ini. Ini baik sekali. Begitu. Nah, jangan lupa kita berbuat yang amal soleh demi mensyukuri nikmat atau jasa-jasa para pahlawan ini. Kita adakan tasyakuran, berdoa bersama, ya, bersedekah, bersolawat, membaca Al-Quran, beristighosa, bertahlil, dan sebagainya, yang kita khususkan kepada mereka yang telah gugur dalam medan perebutan atau perjuangan negeri yang kita cintai ini. Tentu janganlah kita berlebihan karena seremonial perayaan Agustusan kita bermaksiat, kita melanggar aturan, jangan. Kita jaga, ya. Mari para pahlawan yang mayoritas sudah di alam barzah, mereka yang sudah mendahului kita, tentunya ini berharap pewaris kita semuanya yang diwarisi republik ini untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya pemirsa RRI Pro 1 Samarinda rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kantor-kantor termasuk Kementerian Agama khususnya di Samarinda yang saya tahu ini ada perlombaan menghias kantor KUA dengan nuansa merah putih. Wah, ini berlomba-lomba menghias kantor, halaman, dan seterusnya. Ini juga bentuk penghormatan kita, bersyukur kita kepada Allah, dan berterima kasih kita kepada para pahlawan, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena sebagai ayat yang kami baca tadi, Allah berfirman, yang artinya jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Dan jika kalian mengkufuri, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi janji Allah apabila kita mendapat nikmat, lalu kita bersyukur, memanfaatkan dengan baik, ini akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah. Namun sebaliknya, apabila kita diberi kenikmatan, sebuah karunia, lalu kita mengkufurinya, tidak menggunakan dengan sesuai syariat, tidak digunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan, dan tidak mensyukurinya, maka diancam oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebuah kenikmatan yang luar biasa kita hidup di negeri ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini, semuanya dalam keadaan tenang, aman, ya, ayam mau ngapain saja, mau kerja, mau silaturahim, mau bersama keluarga, mau bertamasya, mau ibadah, dan seterusnya, suka-suka kita di negeri yang loh gemawi, subur loh gemawi, kata orang Jawa, ya, yang luar biasa ini. Maka kita syukuri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing negeri ini, dari rakyatnya, pejabatnya, ulamanya, semuanya semoga nantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara Republik Indonesia menjadi yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio RRI Pro 1 Samarinda rahimakumullah. Selain itu, di bulan ini Agustus 2023 juga peristiwa yang boleh dikatakan dan kita yakini adalah nikmat yang paling agung selain Islam dan iman, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan agung-agungnya nikmat, karena dengan baginda Nabi diutus pada kita umat Muhammad ini, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan batil. Kita bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa mengikuti sunnah, kita bisa mengikuti tindak lampah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kenikmatan agung yang ada kita peringati di bulan Agustus tahun 2026 ini. Maka di salah satu kelurahan atau RT di Kecamatan Sambutan ini ada yang sudah membuat program lingkungan itu sampai 30 kegiatan lomba ya, dan beraneka macam dari lomba itu, diantaranya mulai lomba tumpengan yang malamnya untuk dimakan bersama di acara tasyakuran malam 17, hingga olahraga ya, sampai gerak jalan ya, seterusnya. Ini semuanya adalah demi perayaan dan mensyukuri nikmat Agustus, nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Jadi marilah kita isi dengan sebaik-baiknya, kita gunakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik di lingkungan maupun di tempat-tempat ibadah. Seperti halnya di malam 17, marilah para takmir masjid untuk mengajak jemaahnya bersama-sama mendoakan para pahlawan dengan berbagai doa atau zikir, bahkan hingga baca Quran dan tahlil untuk para syuhada pejuang yang telah bersyahid untuk membela negeri ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan contoh bahwa kehidupan kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah, apalagi dalam kondisi yang nyaman, tidak darurat. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam ya, itu pada suatu hari keluar dari rumahnya dalam keadaan agak gelisah di tengah panas teriknya matahari siang ya. Nah, ketika beliau sampai di masjid, sahabat Abu Bakar melihat sahabat Umar bin Khattab datang dalam keadaan yang sama. Jadi beliau-beliaunya ini adalah Khalifatul Rasyidin ya kan, pemimpin umat Islam. Umar lalu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Mengapa engkau berada di sini?" kata beliau. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku di sini karena lapar, kata beliaunya. Jadi rupanya pemimpin dahulu itu sampai kelaparan ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat sederhana gitu ya. Lalu Sayyidina Umar juga bilang, demikian juga yang menyebabkan aku datang ke sini. Lalu beliau berdua berbincang-bincang ringan sampai kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW datang mengucapkan salam kepada dua sahabat ini. Lalu kata beliau, apa, untuk apa engkau berdua datang di sini, ya Rasulullah? Lalu dijawab, ya Rasulullah, kami sedang menderita lapar, jawab di antara beliau berdua. Lalu Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri-seri. Beliau bersabda, demikian juga sahabatku, katanya, yang menyebabkan aku datang ke sini. Jadi rupanya ini kebetulan sekali. Beliau bertiga ini sama-sama dalam kondisi yang lapar perutnya gitu ya kan, Masya Allah. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga pergi ke rumah salah satu seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Namun diceritakan saat itu Abu Ayyub tidak berada di rumah, dan mereka disambut oleh istri Abu Ayyub dengan perasaan hormat dan senang melihat Rasulullah Muhammad datang bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Luar biasa itu. Lalu Rasulullah bertanya, kemanakah Ayyub, Abu Ayyub, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh istri Abu Ayyub, beliaunya lagi keluar, tapi insya Allah tidak lama akan datang. Nah, benar, tak lama kemudian Abu Ayyub pulang. Kemudian melihat Rasulullah bersama dua sahabatnya berada di rumahnya, ia sangat gembira. Abu Ayyub ini lalu meletakkan sejumlah kurma di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa engkau membawa sejumlah kurma yang sebagian mentah dan sebagian lagi masak? Bukankah lebih baik jika engkau mengambil yang masaknya saja, kata Rasulullah bertanya kepada Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub menjawab bahwa semuanya ini agar bisa dipilih yang mana yang disukai. Karena ada orang yang senang dengan kurma masak, ada juga yang dengan kurma. Jadi Abu Ayyub ini datang dari keluar, mungkin dari kebun, membawa kurma yang sudah masak dan ada juga yang masih mentah begitu. Lalu karena senangnya ada Rasulullah di rumah beliau, Abu Ayyub diam-diam menyembelih seekor kambing muda. Separuh dagingnya digoreng dan separuhnya digulai. Lalu segera menghidangkannya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu mengambil sepotong roti dan sedikit daging Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Ayyub dan berkata, makanan ini hendaknya engkau berikan kepada anak kesayanganku Fatimah, karena sudah beberapa hari ini tidak mendapatkan makanan. Jadi bukan hanya Rasulullah, tapi Siti Fatimah, putrinya baginda Nabi pun, ya, rupanya kelaparan karena tidak ada makanan. Ini menjadi pelajaran kita, agar kita bisa bersyukur setiap saat kita ini kenyang perutnya, Masya Allah. Nah, mendapat perintah ini dari Rasulullah, Abu Ayyub langsung segera pergi menuju rumah Fatimah Az-Zahra untuk memberikan roti dan daging kambing yang telah dimasak itu. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya menyantap makanan yang sudah disajikan. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, setelah selesai makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roti, daging, dan aneka jenis buah kurma ini, kata Rasulullah, semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah dengan meneteskan air mata, beliau melanjutkan, demi, kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditanya pada hari kiamat. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, para sahabat memperoleh kenikmatan itu dalam keadaan yang sangat membutuhkannya. Karena itu mereka merasa heran, mengapa kenikmatan yang diperoleh dalam keadaan demikian pun akan ditanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu diwajibkan. Oleh karena itu, apabila kalian menikmati hidangan makanan, mulailah dengan mengucap bismillah atau basmalah, dan selesai makan hendaknya membaca alhamdulillah. Ini pelajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita mau menikmati nikmat dari Allah, kalau berupa makanan, sebelum kita makan, kita baca dulu dengan bismillah. Dan kita akhiri setelah makan dengan baca alhamdulillah. Ini sudah termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sudah tidak lagi mempertanggungjawabkan yang lebih berat nanti di hari kiamat. Begitu juga minuman, ya, sebelum minum kita awali dengan baca bismillah, dan setelahnya kita membaca alhamdulillah. Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kita wajib mensyukurinya, kata Rasulullah. Dan dengan membaca bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir, ini sudah menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah zikir bismillah dan alhamdulillah ini kita jadikan budaya kita, tradisi kita, di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita, mau apapun kita berzikir dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah. Mbak Fira, mungkin pengantar itu dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai nikmat agung kemerdekaan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab dalam sajian Mutiara pagi hari ini dalam dua jalur telepon kami di 0541-736-5667-4349 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 ya, mengenai tema kita hari ini yaitu nikmat agung kemerdekaan. Kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Fira.
1: Iya, silakan Pak Nano.
3: Iya, Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kebetulan peringatan 17 ini saya di tingkat RT di Perumahan Jaksa Korp itu ikut jadi panitia. Ya, dananya dari sumbangan warga dengan panitia gitu ya. Dan ikut mensyukuri kemerdekaan itu gitu ya. Ustaz, saya pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh KIG Purai Siap itu bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya atau merdeka yang sesungguhnya itu harus dibarengi dengan kesejahteraan. Atau dengan sejahtera gitu. Kira-kira menurut Ustaz ya, Indonesia merdeka yang sudah 81 tahun merdeka ini kira-kira sudah disertai dengan sejahtera atau belum gitu ya. Ini aja barangkali yang viral, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami. Pendengar di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 ya. Anda dapat mengirimkan pesan di WhatsApp. Dan untuk Anda pendengar, jika Anda mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Prosatu RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda tonton ya secara langsung. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita bergabung, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu tadi Pak Nano yang bertanya bahwa ia pernah mendengar ceramah bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu dibarengi dengan kesejahteraan ya. Nah, kira-kira menurut Ustadz, kemerdekaan Indonesia yang telah menyentuh umur ke-81 ini apakah sudah disertai dengan kesejahteraan? Ya Ustadz, silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi.
2: Baik Mbak Fira, Pak Nano, terima kasih. Masya Allah, jadi di lingkungan RT-nya sudah gotong royok ya gitu untuk meramaikan HUT ke-81. Kalau menurut saya, kita bersyukur saja, alhamdulillah Indonesia ini selalu aman, tenang ya, sudah sejahtera. Namun kesejahteraan itu tergantung kitanya, bisa menikmati atau enggak, bisa mensyukuri atau enggak. Maka sesungguhnya orang kaya itu kan yang kaya hati, orang sejahtera juga yang hatinya sejahtera begitu. Kadang banyak orang yang sudah berlimpah ruah rezekinya tapi belum merasa sejahtera karena ketenangan batinnya belum menikmati kesejahteraan itu sendiri. Kalau saya sih merasa orang yang paling bahagia di dunia ini Pak Nano ya gitu. Karena saya mensyukuri apa adanya gitu. Pokoknya kita tenang, kita menjadi orang beriman kepada Allah, ini sebuah kenikmatan yang paling agung, diberi hidayah sehingga kita punya tiket untuk masuk surga ketika kita tetap istiqomah dalam kenikmatan berupa hidayah ini. Karena syaratnya masuk surga, yang disanalah tempat kesejahteraan yang abadi hakiki selamanya, adalah syaratnya satu, mati dalam keadaan iman. Kita sudah diberi iman oleh Allah, maka kita sudah memegang tiket untuk masuk surga menuju kesejahteraan yang sempurna di sana. Nah, ini kita tenang, kita sejahtera dah. Tidak ada perang, tidak ada bom-boman, tidak ada tembak-tembakan, tidak ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Menurut saya sejahtera. Nah, kalau kita ngikutin berbagai di medsos macam-macam itu, hoak-hoak yang tidak jelas itu ya, yang mau kiamat tahun sekian, yang mau hancur Indonesia, wah tidak ada jelasnya itu. Yang penting kita kembali kepada ajaran Nabi, kita bersyukur segala nikmat yang ada, insya Allah sejahtera. Itu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya ya tadi dari pertanyaan Pak Nano. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua sesi tanya jawab ya di dua jalur telepon kami. Pendengar 0541-7365-66 743-495 dan juga di jalur WhatsApp kami, Anda dapat bertanya melalui pesan di WhatsApp di 0811-5544-976 mengenai tema kita hari ini ya, jelang 17 Agustus pendengar, yaitu mengenai nikmat agung kemerdekaan. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham ya di Gang Ahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, terkadang masyarakat masih menghadapi berbagai masalah kehidupan ya, contohnya seperti kemiskinan, ketidakadilan dan juga konflik sosial. Nah Ustadz, bagaimana kita tetap memaknai kemerdekaan di tengah kondisi tersebut? Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Itu dari Pak Ilham di Gang Ahim. Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Sikap kita mensyukuri saja, menikmati saja, ya kan? Memang di dunia ini keadilan hanya milik Allah. Tidak akan kita mendapatkan sesuai harapan kita yang semau kita, begitu ya kan. Karena di dunia ini terutama bagi orang mukmin menjadi apa namanya penjara, begitu. Ini hidup ini merupakan ujian dari Allah. Jadi ujian itu bermacam-macam, baik yang berupa musibah, kesengsaraan, kedoliman, dan juga kenikmatan pun, maksudnya kekayaan pun, itu menjadi ujian. Sebagaimana tadi di dalam contoh, sedikit apapun yang diberikan oleh Allah akan dimintain pertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka kembali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau ada kedzaliman, ya tentu mari kita kita lawan atau kita ingkari, ya kan. Kalau ada kebaikan, mari kita bersama-sama membantu, mendukung, begitu. Jadi marilah kita kembali kepada Allah mensyukuri. Kita yakini bahwa kehidupan ini adalah merupakan ujian. Jadi ketika ada di antara kita yang masih termasuk kategori miskin, mungkin dengan kemiskinannya itu sepanjang masih bisa menerima dan di jalur agama Allah, syariat Allah, tidak berbuat yang itu merupakan sarana untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang di mana doa yang Rasulullah panjatkan adalah minta mati hidup bersama orang miskin, mati pun dalam keadaan miskin. Artinya di satu sisi orang miskin ini karena tidak banyak punya banyak urusan, maka miskin sedikit juga nanti pertanggungjawaban di akhirat. Itu salah satunya, ya kan. Namun ikhtiar bangkit dari kemiskinan merupakan sebuah keharusan bagi kita, karena ikhtiar untuk meraih kesejahteraan, untuk berusaha menjadi lebih baik, dari miskin menjadi cukup, ini juga ikhtiar yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh agama. Tapi apabila kita sudah berusaha, maka akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya terserah Allah. Maka andai kita sudah mempunyai jiwa besar bersyukur dan menerima atas pemberian Allah dalam kondisi di

0: ini Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada bangsa Republik Indonesia ini. Gitu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya ya kepada Ustadz mengenai tema kita hari ini, yaitu nikmat agung kemerdekaan. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan di 0811-5544-976 ataupun Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik, Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Mia ya di Loduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di tengah era digital saat ini, bagaimana cara kita menghindari sikap yang dapat merusak momen kemerdekaan seperti intoleransi, kebencian, penyebaran hoax dan juga perpecahan? Ini bagaimana Ustadz, karena ini sangat sering sekali terjadi di akhir-akhir ini. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat relevan sekali ya Ustadz, dengan kejadian di era digital ini, di mana penyebaran informasi ini sangat mudah ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi pertanyaan dari Bunda Mia.
0: Oke, Bunda Mia, terima kasih pertanyaannya. Inilah yang harus kita hindari, jangan sampai kita termakan oleh hoak-hoak atau adu domba ya di media sosial, karena sekarang mudah sekali untuk membuat video-video ya, berita-berita yang hoax itu, apalagi ada AI dan seterusnya ya. Jadi sikap kita untuk menanggulangi provokasi-provokasi memang harus kita tingkatkan gitu, karena semuanya ini dilarang oleh agama ya kan. Permusuhan ya, mengadu domba, ini adalah sifat-sifat iblisiah, syaitoniah ya, yang merusak jiwa kita, hubungan kita, bangsa kita dari ini. Maka insya Allah kita semuanya sudah dewasa, kita bisa memilih ya mana yang baik. Karena medsos ini, di beranda-beranda kita ini beraneka macam ya kan, dari yang paling baik sampai paling negatif ada ya kan. Maka kita harus betul-betul bisa memilih mana yang bermanfaat. Dan kita pun demikian, anjuran Nabi adalah manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat. Maka gunakanlah medsos itu dengan yang bermanfaat. Kita ajak silaturahim yang baik melalui medsos ya kan. Kita gali terus kebaikan-kebaikan, dan kita tentunya viralkan video-video yang baik, yang bermanfaat untuk bangsa kita, untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk kita sendiri. Mari, maka monggo kita betul-betul jeli mengambil video-video yang kita dapat di media sosial. Insya Allah kalau baik kita sampaikan kepada, kita tularkan kepada orang lain, baik melalui medsos, ini merupakan pahala jariah yang mengalir. Begitu sebaliknya, kalau hoak-hoak atau berita-berita provokasi, adu domba dan seterusnya, kita teruskan kepada orang lain atau kita share di medsos, itu juga apabila itu menambah orang-orang yang buruk ya, itu tuh menjadi dosa jariah. Jadi monggo kita pergunakan medsos dengan sebaik mungkin. Kita pilih-pilih dulu, pilih-pilih ya kan, mana yang baik baru kita teruskan atau kita share lebih lanjut. Kira-kira begitu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ya, dari Pak Sigit di Samarinda Seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di tengah keadaan negara kita saat ini, bagaimana cara kita untuk tetap legowo Dan juga bagaimana cara kita untuk tetap cinta dengan negara kita dan berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan. Terima kasih.

0: banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin juga termasuk keresahan beberapa masyarakat ya Ustadz ya. Silahkan ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz.
1: Enggak, alhamdulillah Pak Sigit di Samarinda Seprang. Jadi memang tergantung kita menyikapi segala sesuatu. Maka di dalam ajaran agama kita ini selalu merasa dalam karunia Allah, dalam rahmat Allah gitu ya. Artinya kalau kita merasa cukup semuanya, insya Allah kita akan ya cukup begitu ya kan. Al-ghina ghina nafsi begitu ya. Adapun dunia ini memang tidak selalu sesuai harapan kita dimanapun ya. Tapi kita sendiri, pribadi kita bisa menjadikan kita adalah orang yang paling sejahtera, orang yang bahagia. Itu maksudnya apa? Dengan kita mensyukuri nikmat Allah itu sendiri, nah kita akan merasa tenang, jiwa kita merasa nikmat ya gitu. Sebagaimana di awal saya sampaikan, tergantung kita. Kalau kita ini merasa cukup atas nikmat Allah dan mensyukurinya, maka kita ya sejahtera, atau kita merasa bersyukur gitu ya, cukup atas segala yang Allah berikan. Kita menerimanya itu, dan tentu tidak semua orang mampu ini, karena perlu melatih diri menerima sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, merasakan dan meyakini ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Ya tentu kita harus pandai untuk apa istilahnya, mencari pergaulan yang sesama untuk tujuan kita yang baik ini gitu. Maksudnya pergaulan juga mempengaruhi. Kadang kita ini baik tapi berteman dengan orang yang selalu protes, selalu merasa kurang, itu juga. Maka marilah kita bersama-sama orang yang apa ya istilahnya itu, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Insya Allah akan tetap sejuk suasana ini ya kan, di lingkungan kita, di daerah kita. Insya Allah kalau kita sama-sama sudah bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah sebagai pemberian yang terbaik, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Gitu Mbak Fira.
0: Baik, alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali ya Ustadz Celang, kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya ya, kami masih ada waktu di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaanku begini ya, Ustaz. Tanggal 17 Agustus ini sebagai hari yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yeah. Kenapa sebagai hari yang luar biasa? Pada tanggal 17 Agustus di proklamasilah kemerdekaan negara kita oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ya, aku lihat sebagian masyarakat ada juga tanggal 17 Agustus itu hanya di pagi hari yang biasa-biasa aja, Pak. Ini terbagi dua. Kita melihat pada tanggal 17 Agustus tahun ini dan pada hari Senin ya, tanggal merah dijadikan hari liburan, libur ini, libur panjang Sabtu, Minggu, Senin, libur, boleh pergi keluar daerah, maksudnya. Ini bagaimana ya, negara-negara lain saja kalau dia menghormati hari kemerdekaan ya, tapi sebagian negara, anak bangsa negara kita ini kan begitu hari 17 Agustus mereka hanya pergi teknik aja keluar kota maksudnya. Ada aku punya tetangga ini ya ini Om Daud kita dari SD SMP sampai tamat SMA nggak pernah ikut upacara hari kemerdekaan dan kenapa yang ikut hari kemerdekaan upacara kemerdekaan dengan bapak aku dulu hanya SD sekolah dasar teladan aja yang pilihan kan dengan Pak Wali Kota hanya SMP favorit tema favorit kan tak kita ini anak ada di daerah di pinggiran kota Samarinda itu nggak diajar ini kan bagaimana Pak Ustaz kalau boleh melalui program mutiara pagi Pak Ustaz menghimpun pemerintah agar di hari kemerdekaan ini di kecamatan kecamatan juga perlu ada upacara 17 tahun hari kemerdekaan ini Pak Ustaz mungkin di kecamatan kelurahan ya tapi hari upacara itu kan dibacakan proklamasi kami bangsa Indonesia dibacakan undang-undang dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan menghakimi kelab bangsa dibacakan Pancasila juga Pak ini sebagian anak-anak nggak pernah ikut nasionalisme mulai putar Pak Ustaz bagaimana pandangan Pak Ustaz ini agar maksudnya Pak Ustaz sebagai narasumber di mutiara pagi ini kan bisa menghimbau agar anak bangsa di 17 Agustus semuanya ikut upacara Pak Ustaz bukan dijadikan hari libur ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud. Ini sangat luar biasa sekali semangat kemerdekaannya ya. Tadi Pak Daud bertanya kenapa sebagai hari yang luar biasa ini yaitu 17 Agustus ya. Sebagian masyarakat menganggap hari 17 Agustus ini sebagai hari yang biasa-biasa saja. Nah, ini bagaimana sebagai anak bangsa negara ini tidak menghormati hari kemerdekaan kita? Dan mungkin upacara juga kalau bisa dapat diikuti sampai di tingkat kecamatan kita gitu ya. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
1: Oke, Mbak Fira Amalia, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi nasionalisme luar biasa beliaunya ini, cintanya ke Republik ini betul sekali. Sesungguhnya di detik-detik proklamasi itu kita bahkan saya ini salah satu lembaga Dewan Masjid NU Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Kayaknya dari PBNU, pengurus besar pusat Nahdlatul Ulama itu ada edaran diminta termasuk dari Kementerian Agama, dari pemerintah di saat jam proklamasi jam 9 ya atau mungkin jam 10 jam sini ya, itu mengheningkan cipta sejenak dimanapun kita aktivitas kemanapun di saat itu kita disuruh diem sejenak untuk mengheningkan cipta untuk mensyukuri nikmat Allah tadi mendoakan para pahlawan. Nah ini sudah jelas. Jadi kalau pemerintah misalnya pas hari libur karena ini difokuskan untuk peringatan ya kan untuk fokus ya kan sementara tidak pelayanan misalnya tapi kembali kita mengingatkan betapa agungnya betapa peristiwa 17 Agustus terutama di pagi hari itu kayak di detik-detik proklamasi. Nah, kita itu dianjurkan. Jadi sebenarnya anjuran dari pemerintah, dari ulama, ya dari organisasi keagamaan sudah luar biasa. Hanya kita memang kurang merenungkan betapa kita ini manusia yang nyaman tinggal menikmati aja hidup di negeri ini gitu ya. Tanpa memikirkan bahkan mengingat betapa susahnya merebut kemerdekaan Nusantara dulu ya sebelum Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Jadi ya marilah kita ini kembali mengingat betapa dahsyatnya perjuangan para pahlawan, para suhada, para perebut kemerdekaan. Jadi sayugjanya kita bukan untuk liburan yang senang-senang di 17 Agustus itu, khususnya di detik-detik proklamasi kemerdekaan. Mari kita ikut. Kalau toh tidak ikut upacara karena kesibukan silahkan, tapi tetap kita mengingat betapa jasa besarnya para pahlawan sehingga kita mendapatkan kemerdekaan, nikmat yang agung yang sampai saat ini kita rasakan dengan baik ini, begitu. Jadi itulah yang kami buat tema hari ini, supaya kita, yaitu nikmat agung kemerdekaan, bahwa ini bukan main-main, karena sejarah, ya kan, sudah kita tidak kita lupakan bahwa sebelumnya bagaimana sengsaranya petani dapat hasil diambil penjajah, disuruh kerja paksa dan seterusnya. Tapi saat ini setelah merdeka kita nyaman-nyaman, maka marilah kita setidaknya mendoakan mereka yang sudah berjuang mati-matian, ya kan, jiwa, raga dan nyawa di korbankan demi kita, ya kan, demi kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Gitu, Mbak. Jadi marilah minimal kita malam 17 ikut mendoakan, berbuat baik atau beramal soleh untuk niat mensyukuri dan berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa di Republik ini. Begitu, Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu nikmat agung kemerdekaan. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke. Alhamdulillah pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, di antaranya adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Semoga dengan bersyukurnya kita, ya, dengan mengisi kemerdekaan di negeri ini dengan baik, Allah tambahkan kenikmatan kemerdekaan ini menjadi negara yang makmur, aman, sejahtera, ya, sebagaimana janjinya Allah yang saya baca di awal tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambahkan. Negara yang sudah merdeka dari penjajah ini, semoga Allah tambahkan merdeka dari kemiskinan, ya, dari kedoliman, dari kemunafikan, dari koruptor, ya kan. Bangsa Indonesia menjadi daerah yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Di akhir sesi ini saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dari tutur kata dan tingkah laku. Saya juga belajar, semoga sedikit yang saya sampaikan ini Allah tambahkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menjadi pengingat dan juga renungan ya bagi kita semua mengenai betapa besarnya nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan juga para pahlawan anugerahkan kepada bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Fira Amelia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 untuk mengawali akhir pekan Anda ya. Kondisi lalu lintas pagi ini pendengar di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin ya masih tidak terlalu ramai dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga kondisi lalu lintas masih lancar ya. Dengan cuaca yang sangat cerah pagi ini pendengar dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 ya. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Sabtu Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Persatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan kepada Anda informasi dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026.
2: Karena kegiatan ini sebenarnya yang perlu diketahui semua, yang pertama sesuai dengan arahan Presiden. Jadi Presiden itu bahwa kampus semakin bisa berbuat untuk masyarakat.
3: Terkait masalah keamanan tentunya, kita meminimalisir potensi kerawanan gangguan apapun yang bisa menyebabkan situasi tidak baik.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Perguruan tinggi di Kalimantan memperkuat komitmennya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui kemitraan strategis dengan otorita IKN. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui penelitian, pengabdian masyarakat hingga program desa binaan yang berkelanjutan. Berikut laporannya.
4: Kalimantan University Consortium KUC atau Gabungan Universitas Seluruh Pulau Kalimantan menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis otorita Ibu Kota Nusantara dalam mendukung pembangunan IKN melalui riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi berbasis perguruan tinggi. Komitmen tersebut disampaikan usai penarikan puluhan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN bersama KUC dan Borneo Studies Network tahun 2026 di Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk menghasilkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan IKN. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut melakukan survei, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan pemecahan masalah yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan sekali lagi KKN yang sudah diadakan di KUC ini benar-benar ada manfaatnya dan berdampak bagi kita kedepannya.
4: Sementara itu, Ketua Kalimantan Universities Consortium sekaligus Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal mengatakan, kolaborasi KUC IKN tidak akan berhenti pada program KKN maupun magang, tetapi akan diperluas melalui penelitian dan program desa binaan di kawasan IKN. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penanganan stunting, pengelolaan sampah, pengembangan embung, hingga pemberdayaan masyarakat.
2: Karena kegiatan ini sebenarnya yang perlu diketahui semua, yang pertama sesuai dengan arahan Presiden. Jadi Presiden itu bahwa kampus semakin bisa berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, memang ada di Kemendikti Saintek, jadi diketahui Pak Menteri Saintek, kemudian Pak Wakil Menteri ini tahu kegiatan. Dan salah satunya adalah bagaimana kampus itu memberikan potensinya untuk melakukan sesuatu yang dihadapi masyarakat. Jadi itu poinnya. Selain misalnya sekarang dengan otorita, juga dengan perusahaan, kemudian dengan semua pihak, karena masalah yang ada di wilayah itu masalah semua pihak, dan KUC ini menjadi inisiator di antara semuanya, menjadi pionir untuk memecahkan masalah itu.
4: Zainal berharap perguruan tinggi di Kalimantan dapat menjadi bagian terdepan dalam menghadirkan solusi, memperkuat konektivitas, serta mendorong pemerataan pembangunan demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pembangunan SMP Negeri 29 terus berjalan sesuai jadwal. Kehadiran sekolah baru ini diharapkan menambah daya tampung siswa, terutama di kawasan Balikpapan Utara yang terus berkembang. Kita simak laporan dari Niswar Kula.
6: Pemerintah Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan SMP Negeri 29 di kawasan Grand City, Kecamatan Balikpapan Utara. Sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target sekaligus menjaga kualitas pekerjaan hingga selesai. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Setio mengatakan, pembangunan sekolah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan seiring meningkatnya jumlah penduduk di Balikpapan Utara. Selain itu, kehadiran SMP Negeri 29 diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
7: Ini merupakan hibah tanah dari perumahan Grand City, yang paling tidak mereka juga punya tanggung jawab di dalam membangun atau menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, salah satunya sekolah, ya. sekolah SMP 29.
6: Pembangunan SMP Negeri 29 dimulai sejak Mei 2026 dengan target penyelesaian pada 24 Desember 2026. Proyek yang menelan anggaran sekitar 18,47 miliar rupiah itu dibangun di atas lahan hibah dari pengembang Grand City sebagai bagian dari penyediaan fasilitas umum. Sekolah ini dirancang memiliki 12 rombongan belajar lengkap dengan aula serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi kegiatan sekolah. Hingga awal Agustus, progres pembangunan telah mencapai sekitar 39% atau berada di atas target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Balikpapan juga mengingatkan kontraktor agar tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi tetap mengutamakan kualitas bangunan serta keselamatan kerja. Selain gedung sekolah, pemerintah bersama pihak pengembang juga menyiapkan akses jalan menuju lokasi agar kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung aman dan nyaman saat sekolah mulai beroperasi. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyalurkan dana bantuan keuangan tahun anggaran 2026. Hingga memasuki triwulan ketiga, dana tersebut belum diterima meski sejumlah proyek pembangunan telah berjalan. Berikut kita simak laporannya.
8: DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar segera mencairkan dana bantuan keuangan atau BanQ tahun 2026 kepada pemerintah Kota Samarinda. Hingga memasuki triwulan ketiga, dana tersebut belum masuk ke kas daerah, sementara sejumlah proyek pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar, mengatakan, keterlambatan penyaluran BanQ berpotensi mengganggu kelancaran pembangunan, khususnya proyek-proyek infrastruktur yang bergantung pada dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
9: Kegiatan yang telah dilaksanakan atau dikerjakannya itu untuk dananya belum ada masuk. Nah, ini yang sedang lagi dikomunikasikan antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat dari BPKAD Provinsi bisa menyalurkan. Karena pastinya ketika dana ini tertunda ataupun tertahan kan otomatis akan menghambat kegiatan pembangunan yang ada di Kota Samarinda. Nah, kami mengharapkan sebetulnya supporting dari pemerintah provinsi dalam hal ini BPKAD untuk bisa sesegera mungkin menyalurkan dana bantuan keuangan provinsi tahun 2026. Itu sih saat ini yang saya bisa sampaikan. Artinya besar harapan kami, artinya kegiatan sudah dilaksanakan kaitan dengan banking itu sudah bisa disalurkan atau dibantu untuk pendanaannya.
8: Denny berharap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Samarinda dapat terus berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Kaltim. Denny berharap BPKAD Kaltim segera menyalurkan dana bantuan keuangan tahun 2026 karena kegiatan pembangunan di lapangan telah berjalan sehingga dukungan pendanaan juga harus segera tersedia. Dewan juga menegaskan akan terus memantau perkembangan penyaluran dana tersebut agar target pembangunan daerah tidak terganggu akibat keterlambatan pendanaan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Borneo Forum ke-9 resmi dibuka di Balikpapan pada 6 hingga 7 Agustus 2026 dengan tema Resilience, Innovation, and Transformation. Ajang ini menyoroti produktivitas CPO, tantangan kebijakan B50, kemitraan petani, dan pengamanan investasi. Berikut laporan selengkapnya.
10: 3, 2, 1.
11: Ajang strategis industri sawit terbesar di Kalimantan, NIT Borneo Forum 2026, resmi digelar di Kota Balikpapan pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat tata kelola sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penyelenggaraan tahun ini menyoroti pentingnya kolaborasi

0: sehingga setiap saat ada hal yang berkaitan dengan kebun kelapa sawit selalu dikomunikasikan dan dirapatkan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Ketua Gapki Kaltim Rahmat Pradana Angga menekankan pentingnya inovasi operasional dan adaptasi teknologi di tengah dinamika regulasi global dan domestik.
2: Tenaga kerja, pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga mendukung ketahanan energi melalui pengembangan bioenergi. Itulah tema yang kami angkat tahun ini menjadi sangat relevan. Resiliensi menjadi modal menghadapi perubahan. Inovasi menjadi kunci meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan transformasi menjadi langkah nyata agar industri sawit Indonesia semakin maju, modern, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
1: Dari aspek keamanan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan kesiapan kepolisian dalam mengawal iklim investasi dan pencegahan konflik agraria, termasuk kolaborasi penanganan karhutla berbasis insentif bagi masyarakat.
3: Untuk bisa menciptakan berbagai kemanfaatan terkait dengan tata kelola kelapa sawit di Kalimantan Timur. Nah, kepentingan kami tentunya kami menjaga iklim investasi Kalimantan Timur terhadap sawit yang punya potensi banyak. Yang kedua terkait masalah keamanan tentunya kita kerja sungguh-sungguh, kita meminimalisir potensi kerawanan gangguan apapun yang bisa menyebabkan situasi tidak baik ya.
1: Rangkaian acara yang diisi gelar wicara selama 4 hari ini berupa pameran UMKM, bursa kerja, dan lari santai di Grand City Balikpapan ditutup dengan penyerahan Panji Borneo kepada Gapki Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah Borneo Forum berikutnya. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak para pelajar dan orang tua memanfaatkan Kampus Fair 2026 sebagai ajang memperoleh informasi seputar perguruan tinggi dan peluang beasiswa. Berikut laporannya.
5: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengimbau seluruh pelajar SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Sekolah Sederajat bersama para orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara menghadiri Kampus Fair 2026. Kegiatan bertema Langkah Menuju Kampus Impian Step Forward to the Future tersebut akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu 8 hingga 9 Agustus 2026 di kawasan Simpang Oda Etam Tenggarong. Menurut Aulia Rahman Basri, Kampus Fair menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat berbagai perguruan tinggi, jalur masuk perguruan tinggi, hingga peluang beasiswa. Bupati Kutai Kartanegara mengatakan seluruh masyarakat khususnya para pelajar dan orang tua diharapkan memanfaatkan kegiatan ini sebagai bekal menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan cita-cita.
6: Menghimbau kepada seluruh adik-adik yang berada di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, orang tua yang ada di Pukar, serta seluruh masyarakat, mari kita hadir di Kampus Fair 2026 dengan tema Langkah Menuju Kampus Impian, Step Forward to the Future. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2026 di Simpang Oda Etam, Tenggarong.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap Kampus Fair 2026 mampu memperluas akses informasi pendidikan tinggi, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang siap melanjutkan studi dan berdaya saing di masa depan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
4: Keterbatasan fisik tak mematahkan semangat Ramdan, pembuat perahu disabilitas asal Teluk Sumbang Berau yang terus berkarya meski usahanya masih terkendala keterbatasan pasokan listrik PLN. Selengkapnya dalam laporan mendalam reporter RRI Samarinda, Yovan Danoni.
7: Di sebuah sudut pesisir Kabupaten Berau, tepatnya di Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, suara palu yang beradu dengan kayu menjadi penanda sebuah kehidupan. Di tempat inilah sebuah perahu lahir, bukan dari mesin-mesin modern, melainkan dari ketekunan seorang laki-laki yang menolak menyerah pada keadaan. Namanya Ramdan, usianya 45 tahun.

0: adalah pembuat perahu. Namun ada satu hal yang membuat perjuangannya berbeda. Ramdan hanya memiliki satu tangan.
1: Bagi sebagian orang, kehilangan satu tangan mungkin menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Namun bagi Ramdan, itu bukan pilihan. Setiap hari ia tetap memakai kayu, mengukur, menyusun, dan memaku lembar demi lembar papan hingga berubah menjadi sebuah perahu. Pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan dua tangan harus ia selesaikan seorang diri.
2: Kalau memulai pekerjaan perahu ini, Pak, mulai kurang lebih 2019 yang lalu. Kami sebagai nelayan, nah kami pasti butuh alat tangkap ikan. Nah, secara keuangan kami tidak sanggup untuk membeli alat tangkap ikan. Jadi kami berinisiatif untuk bangun sendiri. Nah, dengan cara membangun sendiri, yang pertama biayanya agak murah. Itulah alasannya kami, sehingga kami berusaha untuk mendapatkan alat tangkap ikan, walaupun kami buat sendiri ala kadarnya lah.
0: Membuat perahu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Apalagi ketika setiap gerakan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Namun, perjuangan Ramdan tidak hanya berhenti sampai di situ.
2: Ya, kami insya Allah menerima pesanan, cuman ya sesuai dengan kemampuan kami, Pak. Karena kalau terkadang orang minta mungkin yang lebih, ya mungkin kami kurang bisa dengan kondisinya kami terbatas lah. Kami kerjakan sendiri, Pak. Nah, itulah mungkin agak terlambat pengerjaannya, karena kami ya agak terbatas lah kemampuannya dengan kondisinya kami.
0: Untuk menghidupkan mesin pemotong kayu, Ramdan harus menyalakan genset. Dan itu berarti solar, bahan bakar yang harganya semakin mahal, terutama di bagian pesisir Kabupaten Berau.
2: Kami menggunakan genset, biayanya sangat mahal sekali. Nah, sekarang bensin di kampung kami ini, kalau kita menggunakan kayak mesin yang kami pakai ini kan mesin 2 tak. Nah, harus pakai oli, lebih 20 ribu kena per liternya. Otomatis terlalu besar kosnya, Pak, untuk biaya operasional pekerjaannya kami.
0: Di balik semua usaha, biaya produksi bertambah, pekerjaan melambat, sementara pesanan tak selalu datang. Sebagai pelaku UMKM pembuat perahu di pesisir Berau, Ramdan hanya berharap usahanya tetap bisa menghidupi keluarga, meski semua serba terbatas, bukan hanya dari fisik, tapi juga masalah listrik.
2: Ya, kami berharap pemerintah bisa memperhatikanlah listrik supaya kami ini mudah untuk bekerja lagi. Ya, kalau kita menghitung keseluruhannya, kurang lebih 6 bulan dari mulai mati hidup, bahkan mati total, kurang lebih 6 bulan kami menghitungnya.
0: Di tengah segala keterbatasan itu, harapan kini sudah mulai datang. Kepala Desa Teluk Sumbang, Badri, mengatakan masyarakat kini mulai mendapat kabar baik terkait akses listrik dari PLN.
3: Kondisi kelistrikan hari ini memang sedang mengalami kerusakan. Untuk PLTS-nya kurang lebih sudah 4 bulan terakhir kita tidak menikmati listrik, dan pada akhirnya teman-teman dan warga kami hari ini menggunakan listrik rumah masing-masing, yang tentunya sangat berdampaklah untuk perputaran perekonomian masyarakat. Karena dengan kondisi listrik tidak masuk, otomatis UMKM untuk membuat kue dan lain sebagainya juga sulit. Dan juga seperti tadi saya bilang, yang nelayan untuk es ikan itu susah. Bahkan kita beli esnya sampai ke biduk-biduk dengan harga 5.000 karena kondisi listrik yang sudah rusak kurang lebih 4 bulan terakhir. Untuk PLN sendiri, alhamdulillah kita sudah bangun komunikasi dari awal tahun kemarin, mulai dari Busrenbang sampai hari ini. Alhamdulillah PLN sudah 2 kali datang ke Teluk Sumbang untuk melakukan survei pemasangan tiang. Dan info yang kami terima, kalau tidak ada pemangkasan anggaran dan efisiensi anggaran, insya Allah tahun ini PLN sudah bisa masuk. Paling tidak tahun ini kita pemasangan tiang dulu.
0: Jika listrik benar-benar hadir, bukan hanya rumah yang akan menjadi terang, mesin-mesin kerja akan berputar lebih lama, biaya produksi akan berkurang, dan para pelaku usaha kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk jauh berkembang, termasuk Ramdan.
2: Kami sangat berharap sekali sama pemerintah, mohon perhatiannya kepada kami yang bekerja UMKM ini. Kenapa? Kapal kami ini, Pak, sudah sangat lama sekali sebenarnya, karena lampu sudah lama tidak menyala.
0: Ramdan memang kehilangan sebab tangan. Namun ia tidak pernah kehilangan semangat. Di setiap papan yang dia susun, ada doa untuk keluarganya. Di setiap perahu yang dia selesaikan, ada harapan yang ikut berlayar. Dan di Teluk Sumbang, harapan itu kini bernama listrik. Sebuah cahaya yang bukan hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir. Dari Teluk Sumbang Hidup-Hidup Kabupaten Berau, Radio Republik Indonesia, Yovanda melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Perguruan tinggi di Kalimantan memperkuat komitmennya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui kemitraan strategis dengan otorita IKN. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui penelitian, pengabdian masyarakat hingga program desa binaan yang berkelanjutan. Borneo Forum ke-9 resmi dibuka di Balikpapan pada 6 hingga 7 Agustus 2026 dengan tema Resilience, Innovation, and Transformation. Ajang ini menyoroti produktivitas CPO, tantangan kebijakan B50, kemitraan petani, dan pengamanan investasi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan informasi untuk Anda pendengar dari Badan Gizi Nasional yang memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis dan melindungi keselamatan penerima manfaat. Kepala Bagian Sudaryono mengatakan pemberhentian dilakukan setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya tindakan indisipliner. Sebagian kasus juga berkaitan dengan kejadian keracunan yang terjadi berulang di sejumlah SPPG. Menurut Sudaryono, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dapat menurunkan kualitas layanan maupun membahayakan keamanan program. Penegakan disiplin dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas program MBG. Selain 66 kasus tersebut, BGN masih menangani sekitar 60 kasus lain yang kini dalam proses pembinaan. Mayoritas berkaitan dengan konflik antara kepala SPPG dan juga mitra penyelenggara. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Samarinda, pemerintah merencanakan pembaruan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut pendengar mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah di mana Presiden Prabowo mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perintah Presiden terkait perancangan ulang buku sekolah, di mana pemerintah ingin mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga yang berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand hingga Vietnam untuk dipelajari. Prasetyo mengungkapkan pembentukan tim gabungan antar kementerian untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh. Tim ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta lembaga BRIN. Ia menerangkan bahwa pembaruan materi buku fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis dan tim meramu ulang contoh materi bahasa Inggris guna mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara tetangga. Ia menyebutkan bahwa penyusunan buku pelajaran baru tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir 2026 dan pemerintah berharap seluruh buku ajar tersebut dapat diterapkan secara serentak pada sekolah seluruh wilayah di Indonesia.

0: Dimakan kuenya.
1: Kue apa nih bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.